0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur bahwa luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rim Kihar sudah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
1: Bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Aldi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang

0: menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam merespons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the public of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the old Indonesia people. This is a strict holiday.

0: And this is my first time I attend the National Day of Andalusia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Andalusia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
2: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Batam Pagi.
1: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
2: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
1: Klik? Maksudnya?
3: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
4: K untuk cek kadaluarsa kan?
3: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
1: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
2: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom Libas.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 9 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan dan kontinuitas layanan air bersih di Kota Batam di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan yang minim. Anggota atau Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Deni Tondano, mengatakan keberlangsungan pasokan air bersih Batam sangat bergantung pada ketersediaan air baku dari waduk. Karena itu, perubahan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi. Deni menjelaskan salah satu sumber air baku yang terdampak minim minyak curah hujan adalah Waduk Nongsa. Penurunan volume air di waduk tersebut terjadi akibat rendahnya curah hujan di daerah tangkapan air. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepri menerima alokasi dana APBN 2026 sebesar Rp97 miliar untuk program revitalisasi 107 satuan pendidikan yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan di daerah kepulauan. Ia menjelaskan revitalisasi akan menyasar satuan pendidikan mulai jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Menurut Agung, program ini menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana pendidikan di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses. Informasi yang terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam memperkuat upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kawasan tangkapan air melalui kegiatan penghijauan. BP Batam bersama PT McDermott Indonesia menanam 400 bibit bambu betung di kawasan daerah tangkapan air atau DTA Bendungan Senongsa pada hari Jumat di tanggal 7 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Penanaman dilakukan di kawasan DTA Bendungan Senongsa yang memiliki luas 21,55 hektar. Kawasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem penyediaan air baku bagi Kota Batam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, seperti biasa di hari Minggu pukul 8 hingga 1 jam ke depan, kita akan hadirkan ibadah Minggu dari Gereja Tabka Batam Center, ya pendengar, hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Katakan buat kami pagi hari ini, urapi hambamu dan urapi firmanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar saya lihat ya dulu. Ada brother di sana, kelihatannya. Do you understand bahasa? No. Ada interpreter enggak di dalam, di belakang? Ada. Hey, could you please interpret for him? Okay. Well, we have an interpreter for you. We prepare for you. Anybody else, ada lagi orang-orang yang mungkin agak sulit mengerti bahasa Indonesia? Ada ya? Oke, supaya ibadah kita ini betul-betul bisa kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin katakan. Jadi semua saya berharap bisa mengikuti firman Tuhan ini. Tolong yang bertugas segera berikan headsetnya. Media,

0: tolong petugas media kita segera berikan headsetnya ke our brother sini. You got a headset already? Oh, tolong dong, agak cepet. You must get everything ready before we need it. Okay. Well, thank you. Welcome, brothers. I don't know who are you, but I believe God knows you, and you are here not by coincidence. I believe that you are here because the Holy Spirit led you here, and He wants to speak to you also. Well, okay, can you hear me now? Interpreter, can you say something? Okay, good. Okay, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bicara tentang pentingnya berakar dalam pengenalan akan Allah. Katakan pengenalan akan Allah. Ini menjadi sesuatu yang esensi yang perlu untuk setiap orang. Sehingga kita tidak hanya mengenal Allah kita itu di permukaan. Tapi kita mengenal Dia secara utuh. Nah, kenapa mengenal Tuhan itu penting? Yohanes 17 ayat 3. Saya berharap apa saudara bisa baca yang di layar? Oke, kita baca dengan suara keras ya. Supaya roh dan jiwamu mendengar. Oke, Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Ya. Dan inilah hidup yang kekal. Inilah apa? Inilah apa? Katakan hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Bukan hanya tahu, tapi kita harus kenal. Tahu dan kenal itu jauh berbeda. Saudara, Anda tahu Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi Anda tidak tahu dia secara dalam. Nah, sebab itu saudara, ternyata Alkitab berkata kehidupan kekal itu sangat berkaitan dengan seberapa dalam kita berakar di dalam pengenalan akan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa hari yang lalu saya lihat-lihat file lama dan saya temukan ada satu file yang membuat saya tersadar kembali. Yaitu cuplikan video tentang pesan terakhir almarhum Ibu Vera. 3 minggu sebelum Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapak. Tepatnya tanggal 24 Desember di tempat ini. Pada waktu itu dia sudah dalam keadaan sakit yang nafasnya saja sudah susah. Dan saudara, waktu mau ibadah malam Natal, dia bilang begini sama saya. Malam ini aku ingin menyampaikan sesuatu buat jemaat. Saya bilang, kamu kuat gak? Ya pokoknya aku mau. Ya sudah. Dia berangkat duduk di sini, jalan dari depan tuh hampir sudah gak bisa tembus di sini. Saya lihat, aduh gimana, apa mungkin dia untuk menyampaikan sesuatu. Dia duduk di situ. Dan saya tanya sekali lagi, kamu masih mau berdiri? Karena untuk berdiri, sebentar aja udah napasnya sudah mau putus. Dia bilang, ya aku harus menyampaikan pesan ini. Ya sudah, jalan dari sana ke sini. Biasanya berdiri cuma 1 jam, gak kuat. Ini saya lihat, dia bicara tuh selama 14 menit. Dan waktu dia bicara tidak terdengar ada nada apa namanya yang ngos-ngosan gitu ya. Dan saya percaya semua itu terjadi karena Tuhan yang suruh dia menyampaikan pesan ini. Nah saudara, mari dengar ini. Waktu saya dengar itu, saudara, saya itu lagi saya coba posting video klip itu ke pengerja dan sebagainya. Dan respon yang saya dapat, mereka semuanya kembali larut menangis, mengingat tentang pentingnya pesan ini. Nah, apa pesan itu? Pesan itu intinya berbicara tentang kenali Tuhanmu. Ini hanya 1 menit dari 14 menit saya potong jadi 1 menit. Saya ambil inti-intinya. Anda perhatikan ini ya. Media silakan.
1: Orang-orang Yahudi yang ikut Yesus tanpa mengenal pribadinya. Hanya karena berjumpa dengan roti. Biar kita sebagai anak Tuhan, kita tidak lakukan itu lagi. Tapi kita mengenal dia seperti yang saya alami dalam hidup saya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itu yang selalu saya kumandangkan. Dan pada saat saya kesakit, saya pikir saya sudah mau selesai. Ternyata Tuhan izinkan lewati semua dan saya makin mengenal siapa Allahku yang dahsyat itu. Makanya saya katakan, kenali Allahmu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidupmu, dia punya rencana. Kita akan terus bersama dia sampai selamanya.
0: Ternyata pesan inilah yang Tuhan mau saya ulang-ulang sekarang hari-hari ini. Jangan cuma tahu siapa Tuhanmu.

cancer saya. Dan waktu dilihat ada gejala akan muncul lagi, langsung dokter bilang sekarang juga kamu harus menjalani radioterapi selama 25 hari. Dan sambil radioterapi kamu harus kembali minum obat kemo oral. Nah, setiap hari. Dan saudara, saya lakukan itu. Nah, 3 bulan kemudian, tanggal 27 Juli, saya kembali harus menjalani PET scan dan CT scan. Dan saya jalani itu. Hari Rabu, 3 hari kemudian saya ketemu dokter. Dan dokter mulai menganalisa hasil PET scan itu. Setelah waktu dia mulai lihat, tiba-tiba saya lihat, ini kok dia agak berkerut ya, ini ada apa gitu loh. Saya tanya, what happened dokter? Dia bilang begini, you kapan pulang ke Indonesia? Saya bilang nanti sore saya pulang. No, jangan pulang dulu. Saya bilang saya cuma tinggal di Batam, jadi saya gampang. Oh ya, oke. Jadi kalau begitu kenapa? Apa yang saya harus lakukan? Kamu harus MRI sekarang. Saya tanya, dok kenapa saya mesti MRI? Dia bilang, saya lihat di PET scan kamu, di liver kamu itu ada sesuatu yang mencurigakan. Saya mau pastikan apakah itu hanya inflamasi biasa atau itu penyebaran cancer. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah dengar bahwa, sudah pernah dengar bahwa pancreatic cancer itu adalah jenis cancer yang paling sulit untuk disembuhkan. Hanya 1% orang yang bisa bertahan 3 tahun yang kena cancer ini. Saya sudah tahun yang kedua. Dan saudara, saya tanya sama dia. Dan cancer itu, cancer pankreatik, katanya dia itu kalau nyebar, pertama dia akan ke liver. Dan kalau sudah ke liver, tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi iseng saya tanya sama dokter. Dokter, oke, misalkan itu cancer. Kira-kira masih curable enggak? Masih bisa disembuhkan enggak? Tolong dokter jujur. Dia bilang, oke, karena kamu minta begitu, saya mau kasih tahu kamu. Kalau itu cancer, tidak bisa sembuh lagi. Artinya tinggal hitung mundur. Waktu saya dengar begitu, muncul dalam hati saya, kamu pernah khotbah. Jangan bangun imanmu atas dasar diagnosa dokter, tapi atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya langsung ingat Mazmur 103. Aku telah menyembuhkan engkau dan meluputkan engkau dari liang kubur. Jadi saya tidak ada rasa cemas. Saya juga berpikir ya, kalaupun saya sudah waktunya pulang, ya saya juga pulang. Saya tidak takut kalau Tuhan bilang vonis, saya sudah harus mati dengan ini. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya bilang oke dok, saya jalanin MRI. Nah saya mestinya ketemu dokter itu tanggal MRI-nya hari Senin, hari Rabunya, hari Rabu setelah hasil PET scan ini dilihat, hari Rabu itu juga saya disuruh untuk MRI. Dan saya lakukan MRI. Seminggu kemudian baru saya harus ketemu dokter untuk melihat, mendengar hasil MRI liver saya. Nah saudara, pulang hari Kamis itu saya cuma berdoa begini, Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku siap kalau Tuhan panggil pulang. Tapi Tuhan, tolong engkau kasih tahu aku mesti mempersiapkan segala sesuatu supaya nanti kalau saya sudah gak ada, pelayanan berjalan seperti biasa, baik di gereja, pelayanan sosial kita yang jadi berkat buat banyak orang tetap jalan. Saya harus mempersiapkan betul-betul sehingga ada saya atau tanpa saya, semua pelayanan ini akan terus berkembang. Saudara, itu saya renungkan. Dan akhirnya hari Kamis itu saya baru bisa tidur jam 4 pagi. Bukan karena takut, bukan membayangkan apa yang dikatakan dokter. Tapi saya renungkan, Tuhan apalagi. Nah saudara, jam 4 pagi saya tidur. Jam 8 pagi saya terima WA dari dokter. Dia bilang, please saya enggak mau tunggu sampai hari Rabu depan. Hari ini juga nanti jam 12 saya mau conference call sama kamu. Karena saya sudah mempelajari hasil MRI. Kalau Anda jadi saya, pertama dibilang, kalau itu cancer di liver, no hope. Kalau Anda jadi saya, dengarnya gimana?
Kalau orang yang tidak

0: mengenal Tuhan, kalau cuma tahu Tuhan, pasti panik. Betul enggak? Nah, lalu hari Jumat pagi, ini urgent. Aku harus conference call sama kamu karena sudah membaca hasil MRI. Kalau Anda dengar begitu gimana? Kalau Anda jadi saya gimana? Halo? Kalau orang yang tidak mengenal siapa Allahnya, pasti akan panik. Saudara, terus saya nggak panik. Kenapa? Karena saya tahu hidupku ada di tangan Tuhan. Kalau mati pun aku tahu kemana aku pergi. Jadi oke, siap. Begitu jam 12 terhubung, dokternya bilang begini, sorry, saya terpaksa harus segera menyampaikan ini. Karena ini penting, kamu siap gak untuk dengar hasilnya? Kalau Anda jadi saya dengar gitu gimana? Ayo. Dak, waduh, mati aku. Saya bilang, oke, siap, ngomong aja. Oke, saya tahu waktu kamu tanya tentang kalau itu cancer bisa sembuh apa enggak. Pasti waktu saya jawab tidak, kamu itu pasti bingung, pasti panik. Makanya saya telepon kamu sekarang supaya kamu berhenti panik. Hasilnya itu liver kamu clear. Saya teriak, haleluya, puji Tuhan. Dokter yang bilang, iya, katanya gitu. Saudara, kenali Allahmu itu sangat penting. Yang membuat banyak orang muda panik dan kehilangan pengharapan. Kalau engkau hanya tahu bahwa ada Tuhan. Kalau engkau hanya tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi kalau engkau kenal pribadinya, engkau tahu tentang karakter dan sifatnya, maka setiap janji Tuhan, engkau tidak akan pernah bimbang, engkau akan tetap percaya. Nah, saudara, sebab itu mari kita lihat bagaimana, kenapa kita harus berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Kita baca sama-sama Daniel pasal 11 ayat 32. Mudah-mudahan kebaca di layar. Kebaca? Kita bicara, kita ucapkan dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang apa? Mengenal Allahnya, dikatakan akan tetap dan akan tetap dan akan. Hanya orang yang mengenal Allah, apapun situasimu, engkau akan tetap kuat. Dan bukan kuat terus berdiam diri, engkau akan melakukan bagianmu, engkau akan bertindak. Iman menjadi tindakan, dan di situ engkau akan melihat kuasa Allah. Nah, persoalannya, pengenalan akan Allah itu seperti apa? Paling tidak ada 6 hal yang kita harus kenali Allah kita. Nah, saudara, kalau yang pertama kita harus kenali tentang kasihnya, bahwa kasihnya itu tidak pernah gagal. Kasihnya tidak bersyarat. Dan kasihnya selalu hadir di mana-mana. Banyak orang Kristen kenal kasih Tuhan. Tapi mereka bukan kenal, mereka cuma tahu. Sehingga seringkali ketika mereka gagal, mereka pikir Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Ketika mereka menghadapi persoalan, mereka menganggap Tuhan ini meninggalkan mereka di tengah-tengah persoalan. Orang kalau hanya tahu Tuhan akan berpikir demikian. Tapi kalau orang kenal Tuhan, kenal bahwa kasihnya itu tidak pernah gagal, tidak bersyarat, dan selalu hadir dalam setiap musim hidupmu. Yang kedua, kenali tentang kuasanya. Bahwa kuasanya itu tidak terbatas. Unlimited. Dan dia sanggup menyelamatkan kita dengan cara Tuhan sendiri. Yang ketiga, ini yang penting sekali. Kenali tentang kedaulatan Tuhan, katakan kedaulatan Tuhan. Bahwa dia berdaulat atas segala sesuatu. Dulu, hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan kita berdaulat. Kata daulat itu artinya dia berkuasa di dalam segala hal. Dan tidak ada kedaulatan lain yang bisa mengatasi kedaulatan Tuhan kita. Kalau kita cuma tahu siapa Tuhan, ketika kita menghadapi bahwa masalah ini kok makin lama makin berat, kita akan mulai meragukan, Tuhan masih sanggup gak sih? Yang ketiga, kenali tentang kekudusan Tuhan. Bahwa dia Allah yang kudus. Bahwa dia layak untuk menerima segala pujian. Dan sebagai Allah yang kudus, kalau kita tahu, kita kenal siapa dia, Alkitab berkata, sebab itu kuduslah kamu, sebab Allahmu kudus. Kita tidak akan bermain-main dengan kekudusan. Kita tidak akan sembarang memperlakukan kekudusan Allah. Kita akan menghargai, kita akan menghormati kekudusan Allah. Ketika kita datang di ibadah, kita menghargai bahwa Dia yang hadir di sini, Allah yang hadir, Dia Allah Maha Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda cuma tahu siapa bahwa Tuhan itu kudus, seringkali kita tidak lagi menghargai kekudusan Tuhan. Kita anggap sesuatu yang sepele. Yang kelima, saudara, kita harus mengenal tentang kesetiaan Tuhan. Katakan kesetiaan Tuhan. Bahwa Dia Allah yang setia. Dia bilang, akulah Immanuel menyertai kamu. Itu bicara tentang kesetiaannya sampai kepada kesudahan. Dia selalu, dia kesetiaan Tuhan itu, kalau Anda kenal Dia, bahwa Dia itu setia dan Dia pegang janjinya. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Dan yang keenam, kita harus kenali keadilannya. Bahwa Dia itu Allah, apapun yang Dia putuskan. Udahlah, kalau Dia sudah putuskan, pasti itu yang paling baik, yang paling benar. Makanya saya tahu Tuhan itu adil. Ketika dokter bilang seperti itu, ya sudah. Tuhan adil, berarti Tuhan pikir, Tuhan tahu, udah selesai gitu loh. Nah, saudara, saya tidak bisa, kalau saya mesti jelaskan keenam ini, ya kita tidak akan selesai-selesai. Jadi keenam ini saya coba rangkum dalam satu fakta di dalam Alkitab. Sebab itu Anda, saya harap Anda perhatikan baik-baik. Saya hanya akan melihat, mengambil beberapa contoh. Dan saya berharap dari semua contoh itu, nantinya Anda, Roh Kudus akan memampukan kamu untuk melihat dalam contoh-contoh Alkitab itu tentang kasihnya, tentang kuasanya, tentang kedaulatannya, tentang kekudusannya, tentang kesetiaannya, dan tentang keadilannya. Amin. Nah, saudara, mari. Saudara, saya diingatkan dengan satu peristiwa yang dicatat dalam dua raja-raja. Seorang raja yang bernama Hizkia. Nah, saudara, Hizkia ini anak dari Raja Ahaz. Raja Ahaz, Alkitab bicara, katakan bahwa dia adalah raja yang paling jahat di mata Tuhan. Karena dia menggantikan semua mezbah-mezbah penyembahan kepada Allah Israel dengan mezbah-mezbah penyembahan kepada Baal. Sebab itu Raja Ahaz dalam pemerintahannya, pada akhir hidupnya, saudara, kerajaan itu jadi miskin, melarat, dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan menghukum Ahaz. Ahaz mati, Hizkia anaknya naik. Waktu anaknya naik, dia tahu bahwa penderitaan kerajaan ini karena ulah bapaknya. Dia mengambil keputusan yang berbeda. Bukan dia tidak menghormati bapaknya, tapi dia mau lebih menghormati Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia bersihkan kembali bait Allah. Dia kembalikan penyembahan kepada Tuhan. Dia bongkar habis mezbah-mezbah buat berhala. Dan dia tempatkan kembali mezbah penyembahan bagi Tuhan. Perayaan Paskah yang menjadi wajib bagi orang Yahudi pada waktu itu, yang sudah dihentikan oleh Ahaz ayahnya, kembali diadakan. Dan akhirnya, saudara, seluruh bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan sebagai upahnya, Tuhan meluputkan bangsa itu dalam zaman Hizkia, ya, dia luputkan bangsa itu dari negeri Asyur. Nah, jadi ini latar belakang sedikit tentang Hizkia. Jadi Hizkia itu orang baik atau orang jahat? Orang baik, katakan orang baik. Dia baik, dia benar, hidup benar, dan dia jujur di mata Tuhan. Orang baik, orang benar, orang jujur di mata Tuhan. Okay? Tapi kemudian Alkitab bercerita bahwa tidak lama kemudian, saya mau bilang begini, saudara. Hizkia itu jadi raja pada umur 25 tahun. Okay? Alkitab bilang dia memerintah selama 19 tahun. Jadi, selama 29 tahun. Jadi kalau 25 tambah 29 berarti 54. Nah, 54 tahun. Di dalam pemerintahannya itu ada tambahan umur, nanti kita baca ayatnya ya. Tambahan umur 15 tahun. Jadi kalau kita hitung, kita akan temukan bahwa dia masih berumur 19 tahun pada waktu 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ini terjadi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Pada waktu itu sakitlah Hizkia sampai hampir mati. Umur 39 tahun sudah mau mati. Nah kemudian lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos kepadanya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bereskanlah rumahmu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Masih umur 39 tahun. Dia memerintah berarti baru sekitar 14 tahun. Sudah mau selesai. Nah, apa yang kita belajar di sini? Saudara perhatikan baik-baik, adalah sebuah keniscayaan bahwa penyakit dan kematian bisa menghampiri siapa saja dan kapan saja. Siapa saja, dia orang baik atau orang jahat, tidak seorang pun yang bisa menghindar kalau sakit itu datang, penyakit itu datang. Sebab itu kita jangan cepat buru-buru menghakimi setiap orang kalau mereka sakit atau mereka mati. Itu adalah hukuman Tuhan. Hizkia orang benar, tapi akhirnya dia mengalami seperti itu. Nah saudara, dan tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya dia sakit, kapan waktunya dia mati. Tapi kabar baiknya, kenalilah Allahmu bahwa dia Allah yang maha tahu. Tuhan tahu semuanya. Dia tahu hidupmu, dia tahu sakitmu. Dia tahu ancaman kematianmu. Dia mengendalikan segala sesuatu. Itulah Allah yang kita sembah. Katakan amin. Nah saudara, lalu setelah mendengarkan vonis itu, mari kita lihat apa reaksinya Hizkia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hizkia berpaling ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya bagaimana aku setia di hadapanmu dan dengan segenap hati dan melakukan yang baik di hadapanmu. That's it. Nah saudara, Hizkia tidak minta kesembuhan, dia tidak minta umur panjang. Dia hanya berkata, Tuhan engkau lihat kesetiaanku dan engkau tahu kerinduanku. Aku ingin terus melakukan yang baik di hadapanmu. Karena dia kenal siapa Allahnya. Kalau Tuhan sudah putuskan, ya sudah. Tapi sebagai orang percaya, dia katakan, Tuhan sebenarnya ya, aku ini masih kepingin melakukan lagi yang baik. Aku ini masih muda. Aku masih pingin melakukan banyak hal di rumah Tuhan. Tapi ya udah. Orang yang mengenal apa siapa Allahnya, tidak akan pernah membantah apa yang menjadi keputusan Allah. Tetapi yang dia lakukan adalah, mari perhatikan ini saudara, apa yang dia lakukan. Saudara, yang Hizkia lakukan adalah pertama dia fokus kepada Allah. Dia katakan, ya Tuhan. Doanya, seruannya itu berpusat bukan kepada penyakitnya. Tapi dia berpusat kepada pribadi dan karakternya Allah. Yang kedua saudara, dia mengingatkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tidak minta sesuatu, dia tidak minta kesembuhan, tetapi dia bawa seluruh hidupnya, dia bentangkan di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau lihat bagaimana aku telah hidup setia di hadapanmu, bagaimana aku telah melakukan yang benar di hadapanmu. Nah saudara, ia menginginkan bahwa dia terus ingin melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah saudara, orang yang mengenal siapa Allahnya, dia pasti siap untuk menerima keputusan Allah. Kenapa? Karena dia tahu selama ini dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima apapun keputusan Tuhan. Itu yang Ibu Vera saksikan sebenarnya. Dia siap untuk menyongsong kematian. Itulah yang saya alami juga. Saya siap menerima vonis kalau memang saya sudah harus mati. Cuman saya ingin menyiapkan segala sesuatu. Dan itu semua bukan untuk saya, tapi itu untuk pelayanan dan untuk kerajaan Allah. Nah saudara, sebab itu, ingat baik-baik, kalau engkau masih hidup hari ini, Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan takut akan Tuhan, lakukannya yang baik, miliki integritas kepada Tuhan. Integritasmu kepada Tuhan hari ini adalah investasi untuk masa depan saudara sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Saudara, lakukan. Cara kita menjalani hidup ini, itu sangat penting untuk waktu-waktu yang akan datang. Apa yang sudah dijalani dalam hidup Hizkia, itu akhirnya sampai pada satu ketika, itu menjadi penting. Andai kata dia hidup tidak beres, dia mau ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, kalau engkau panggil aku sekarang pulang, ya aku belum sempat berbuat baik. Pesan Tuhan hari ini, selagi engkau masih bernapas, renungkan baik-baik. Miliki integritas kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Hiduplah setia di hadapannya. Anda paham? Orang yang mengenal akan Tuhan, dia tidak akan main-main dengan setiap waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Amen? Nah, saudara. Sekarang kita lihat respon Tuhan terhadap apa yang disampaikan oleh Hizkia. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesaya belum lagi keluar. Bisa kebaca ya? Oke, dengan keras ya. 3, 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu. 2. Telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau sekalipun engkau tidak minta. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan karena aku tahu bahwa engkau betul-betul mencintai rumahku. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Padahal dia nak minta umur panjang. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Perlindungan. Dia tidak minta itu. Tetapi orang yang hidupnya berintegritas. Selama hidupnya dia betul-betul hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sekalipun engkau tidak minta, Tuhan menyediakan. Dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti apa yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Allah yang kita kenal itu ada di dalam kita. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan. Jawaban doa Tuhan dan jawaban doa kita tidak bergantung berapa panjangnya dan berapa detailnya kita doa. Sebab dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi yang Tuhan tinggal nantikan. Kamu sudah kira-kira sudah melakukan, sudah hidup benar enggak? Kalau engkau hidup benar saudara. Sebelum engkau minta, Tuhan sudah berikan. Sebab itu hari-hari ini, camkan ini baik-baik. Saudara, lalu ayat selanjutnya, ayat 7. Mari perhatikan ayat 7. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Apa sebuah kue? Apa sebuah apa? Kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhlah pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Jadi sakitnya Hizkia ini sebenarnya itu mungkin sejenis sakit apa ya saya gak tahu. Tapi dari penjelasan Alkitab itu timbul borok-borok kayak bisul-bisul bernanah dan sebagainya. Infeksi yang sangat akut dan tidak bisa diobati lagi. Makanya ya saya bilang kamu tidak akan sembuh lagi. Nah saudara. Lalu karena perbuatan Hizkia ini. Tuhan bilang begini. Oke, aku mau sembuhkan dia. Pakai apa? Saudara, sebenarnya Allah sanggup untuk menyembuhkan Hizkia dengan atau tanpa mengobat, tanpa memakai obat apapun juga, tanpa media apapun juga, dia bisa instantly sembuhkan. Tetapi untuk Hizkia, Allah memilih pakai media atau obat, dan obatnya ini aneh. Apa hubungannya kue dengan borok? Kue untuk dimakan, tapi Tuhan bilang, aku bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai apa saja sebagai media. Karena yang menyembuhkan bukan media itu. Yang menyembuhkan adalah Allah yang kita sembah. Kalau engkau mengenal siapa Allahmu, maka dengar baik. Kalau Allah sendiri menyuruh seorang nabi pakai obat, maka jangan pernah berpikir bahwa kalau kita menggunakan dokter atau menggunakan pengobatan berarti kurang beriman. Saudara, hati-hati. Saudara yang kasih Tuhan, dokter itu penting. Obat itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Amin. Saya temukan ada banyak contoh kasus ya. Orang-orang yang anti dokter, anti pengobatan, rasanya kok enggak beriman ya. Mau check up aja malas check up. Kenapa? Aku punya iman, aku sehat kok. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Sakit datang, ketemunya sudah akut dan sudah tidak bisa disembuhkan. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan aku sudah beriman. Saudara begini, ada satu ilustrasi seorang penginjil yang luar biasa setia sama Tuhan. Dia pergi ke satu desa ke satu desa yang terpencil. Desa itu terletak di tepi sebuah sungai. Dan dia mulai menginjil di sana dengan setia. Satu hari datang hujan yang sangat lebat. Sehingga air meluncur turun dari gunung. Seperti air bah. Sungai itu kemudian meluap. Rumah-rumah mulai tergenang air. Saudara, saat itu juga tim SAR datang dengan perahu karet. Untuk mulai mengungsikan semua penduduk itu. Waktu sampai tempat di mana penginjil ini tinggal. Pak, cepat naik, harus mengungsi, ini bahaya. Dia bilang begini, dasar kalian tidak punya iman. Aku ini hamba Tuhan. No, aku percaya Tuhan akan meluputkan aku. Banjir ini akan segera reda. Pergilah perahu karet itu. Air makin naik. Akhirnya Pak penginjil ini naik di atas atap. Air sudah mendekati atap. Datang lagi tim SAR dengan perahu karet. Pak, tinggal bapak yang ada di desa ini. Ayo, desa ini akan segera tenggelam. Air bah akan menyapu rumah ini. Dari atas atap dia bilang begini. Aku percaya Tuhanku akan meluputkan pada waktu detik terakhir pun juga. Imanku tidak goyah. Pergi kamu. Perahu karet itu pergi. Tiba-tiba datang air bah yang besar. Rumah itu hanyut. Dia tergulung dengan air itu. Dan dia mati. Sampai di surga, dia komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan, bukankah aku beriman? Engkau bilang kalau aku beriman, aku tidak akan mati. Kenapa aku mati? Di mana pertolongan? Kenapa engkau tidak menghargai imanku yang aku perkatakan? Lalu dengan tersenyum, Tuhan Yesus bilang begini. Yang bilang kamu tidak mau diselamatkan siapa? Tahu enggak, aku tuh mau menyelamatkan kamu, makanya aku kirim perahu karet jemput kamu. Tapi kamu yang enggak mau. Ilustrasi ini perlu kita renungkan. Pertolongan Tuhan itu datang bukan dengan cara kita berpikir. Tapi pertolongan Tuhan bisa datang buat kita, menyelamatkan kita menurut hikmat dan cara Allah sendiri. Jadi jangan naif. Iman sangat penting. Tapi kalau engkau beriman karena engkau kenal siapa Allahmu. Engkau kenal bahwa dia berdaulat untuk pakai media apa saja. Untuk menggenapi janjinya buat setiap saudara. Sampai sini Anda paham? Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu tentang cara Tuhan. Nah saudara, mari kita lanjut lihat. Itu contoh tentang Hizkia. Mari, sekarang saya ajak saudara untuk melihat contoh yang lain. What is in your hand is enough. Apa saja yang ada di tanganmu, itu cukup untuk Tuhan. Kerjakan bagiannya. Nah hari ini kita akan lihat rahasia dari sebuah tongkat kayu kering. Tongkat kayu kering yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi bagaimana Tuhan bisa pakai itu menjadi sebuah media untuk menyelamatkan Anda dan saya. Nah saudara yang kasih Tuhan, cara Tuhan itu seringkali tidak masuk di akal manusia. Kedaulatan Tuhan itu seringkali tidak terpahami oleh pikiran manusia. Sebab itu Yesaya 55 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan kepikiranmu dari kepikiranku. Saudara, kepikiran Tuhan itu tinggi, kepikiran kita di sini. Jangan kita tarik Tuhan untuk berpikir seperti kita berpikir. Tapi kita yang harus mengupgrade pikiran kita supaya kita bisa mengerti pikiran Allah. Kalau engkau cuma tahu siapa Allah, engkau akan lihat Tuhan berpikirnya terlalu jauh. Tapi kalau engkau mau kenal Tuhan, engkau harus upgrade, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Maka engkau bisa menangkap apa sih yang ada di dalam pikiran Tuhan, rancangan Tuhan buat kita. Amin. Nah, mari kita lihat contohnya dalam Alkitab. Saudara, waktu Allah memanggil Musa untuk diutus membebaskan bangsa Israel yang sudah 400 tahun hidup di dalam perbudakan di Mesir. Saudara, pada waktu itu Musa sedang dalam pelarian. Dia sedang bersembunyi di padang gurun. Kenapa? Dia itu buronan. Dia bersembunyi karena dia ketakutan. Dia buronannya Firaun dalam kasus kriminal pembunuhan. Dia seorang pembunuh. Alkitab bilang demikian. Maka dia dikejar, dia lari bersembunyi. Nah saudara, dalam pelarian itu Musa tidak punya apa-apa lagi. Alkitab mencatat bahwa Musa cuma punya sebatang tongkat kayu kering dan sepasang kasut. Oke? Nah, lalu Allah berkata, sekalipun hanya itu yang kau punya, aku tetap memanggil engkau dan aku memakai engkau menjadi utusanku untuk menyelamatkan umatku. Saudara, kemudian Tuhan lakukan sebuah fenomena yang tidak lazim terjadi. Tiba-tiba Allah menyalakan sebuah semak rumput. Dan semak itu menyala. Fenomenanya di mana? Waktu nyala itu ada, semak itu tidak terbakar. Alkitab mencatat demikian. Sehingga ketika Musa melihat semak itu menyala, dia coba datang untuk mendekat. Dia pingin observe. Kenapa kok ada api, kok semaknya tidak terbakar. Tapi ketika Musa mendekat, saudara, hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan adalah begini. Musa, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Itu ada sandal di samping. Saya kasih ilustrasiin supaya jelas. Tanggalkan kasutmu. Saudara, ada dua pengertian tentang kasut ini. Ada dua. Yang pertama, kasut itulah yang membawa Musa melarikan diri dari calling dia. Tuhan bilang, tanggalkan semua. Itu semua yang menghalangi engkau. Dengan kata lain Tuhan katakan begini, sudah berhentilah lari dari panggilanmu. Tanggalkan kasutmu yang kedua, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Bukan karena tanah itu yang suci, yang kudus, tetapi karena hadirat Allah sedang turun di situ untuk memanggil Musa. Dengar baik, kita ada di ruang gedung biasa, tapi ketika hadirat Allah di sini, kenalilah ada kekudusan Allah di sini. Sehingga setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang disampaikan, itu adalah firman yang kudus. Ketika ada altar call, ketika ada panggilan buat saudara, Alkitab berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kalau engkau kenal siapa Allahmu bahwa dia adalah Allah yang kudus, engkau tidak akan gampang untuk mengabaikan panggilan Tuhan. Engkau harus meresponinya. Nah saudara, tapi masalahnya pada waktu itu Musa sedang dikejar-kejar ketakutan. Dan saudara, itu sebabnya Musa berkata, Tuhan kasut aku sudah tanggalkan. Tapi aku masih ketakutan nih, gimana nih? Saudara, lalu saya bayangkan begini. Musa bilang, Tuhan, aku ini lagi ketakutan. Aku takut untuk menerima tantangan itu. Jadi Tuhan berikan aku satu tanda. Give me a sign. Maka aku akan berhenti lari dari panggilan itu. Aku siap mengambil resiko dari setiap panggilan itu. Nah saudara, lalu selanjutnya apa yang terjadi? Mana dia? Oke. Lalu Tuhan bilang, oke. Kamu mau tanda? Baik, aku akan berikan kamu tanda. Apa yang ada di tangan? What is in your hand? Musa jawab, yang kumiliki hanya tongkat kayu biasa. Ini kayu kering, di mana-mana ada kayu itu. Aku cuma ambil dari situ, terus aku pakai itu. Ini tidak ada nilainya. Ini kayu yang rapuh, kayu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kadang Tuhan hanya perlu sepotong kayu untuk menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tidak berharga. Tapi Tuhan bisa pakai untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah saudara, lalu Allah berkata, sekarang lemparkan tongkat itu. Ketika Musa melemparkan tongkat kayu kering yang sederhana itu, yang tidak berharga itu, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi sesuatu yang supranatural. Seekor ular yang hidup. Dari tongkat kayu kering yang mati, jadi ada kehidupan di situ. Dan melihat ini, Alkitab berkata, Musa lari karena dia ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah menunjukkan kuasanya kepada Musa sebagai tanda bahwa ia akan menyertainya. Kadang Tuhan hanya membutuhkan sepotong kayu kering. Untuk apa? Untuk meneguhkan kepada kita bahwa dia sudah berjanji, akulah Immanuel akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Nah, Musa lari. Tetapi Tuhan bilang begini, Musa, jangan lari. Berhentilah melarikan diri, kau ini memang tukang lari. Sekarang kembali, pegang ekor ular itu. Tahukah saudara apa yang Tuhan sedang ajarkan dengan konteks ini? Saudara, Tuhan melakukan banyak hal besar dalam hidup saudara. Dia ingin memanifestasikan kuasanya, mujizatnya kepada saudara. Tapi sebelum engkau dapat melakukan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup, ada satu bahaya yang seringkali menjadi penghalang utama. Yaitu ketakutan. Nah Tuhan sedang mengajarkan dari teks firman Tuhan ini. Bahwa kita harus mengalahkan ketakutan dalam diri kita. Saudara, takut gagal. Takut dinilai apa kata orang. Takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Takut buat ambil resiko. Saudara, ketakutan itu akan membuat iman kita kepada janji Tuhan akan lumpuh. Dan kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup. Sebab itu pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau datang dikejar-kejar dengan ketakutan. Mungkin ketakutan masa lalu, takut gagal dan sebagainya. Firman Tuhan mau berkata, sudah waktunya engkau bertindak. Hadapi dan engkau harus kalahkan ketakutan itu. Aku akan menyertai kamu. Jangan takut sekalipun itu bahaya. Kalau engkau pegang itu karena Tuhan yang suruh. Maka bahaya itu akan kembali menjadi sesuatu yang supranatural. Saudara, hari ini Tuhan mau berpesan kepada kita, kalau engkau ingin jadi pemenang, engkau harus pertama-tama mengalahkan ketakutanmu. Akulah Tuhan, hari ini akan mengutus engkau dan menyertai engkau dengan kuasa supranaturalku. Tapi inilah saatnya, engkau harus mengalahkan ketakutan itu. Peganganmu cuma satu, firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Engkau harus berani ambil resiko. Dasarnya bukan pemikiran saudara, tapi dasarnya adalah janji Tuhan. Dan saudara, ketika Musa memegang ekor ular itu, dia sedang bertindak untuk mengalahkan rasa takutnya. Tuhan bilang, enggak usah takut, pegang aja. Tapi itu ular, pegang ekornya, nanti kepalanya matok. Logika kita berkata begitu, resiko. Tapi Tuhan bilang, no, aku perintahkan kamu, pegang ekornya. Begitu Musa pegang ekornya, ternyata apa yang dia takutkan tidak terjadi. Ketika engkau mau taat, engkau kenal siapa Allahmu. Sekalipun menakutkan firman-Nya, lakukan firman-Nya. Maka engkau akan melihat apa yang engkau takutkan tidak akan pernah terjadi. Amin. Nah saudara, mujizat, salah satu mujizat terbesar dalam Alkitab, dimulai hanya dengan sebatang tongkat kayu di tangan seorang manusia. Nah saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sedang berjalan ke tanah perjanjian. Mereka tiba di satu penghalang namanya Laut Merah atau Laut Kolsum. Sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun yang sedang mengejar. Mereka terjepit, mereka mengalami jalan buntu. Lalu Tuhan bilang begini, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat kering ini. Tuhan bilang, angkatlah tongkat kayu itu, sebab buat bagiku cukup dengan apa yang tidak bernilai itu. Buatku cukup untuk melakukan menerobos kebuntuan hidupmu. Saudara, maka Musa kemudian mengangkat tongkat yang sederhana itu dan kuasa Tuhan mengalir melalui tongkat di tangan Musa itu. Laut itu pun terbelah, jalan buntu terbuka lebar, dan bangsa itu menyeberang di tanah kering. Saya mau beritahu saudara, ketahuilah baik-baik, untuk menjebol kebuntuan hidupmu. Engkau mungkin sedang mengalami kebuntuan dalam bisnis, engkau sedang mengalami kebuntuan dalam karirmu stagnasi, enggak naik-naik. Engkau sedang mengalami kebuntuan dalam komunikasimu, dalam suami istri dan apa saja. Tuh saudara, saya mau beritahu saudara, dengar baik, yang Tuhan perlukan hanya sebuah tongkat kayu kering yang sederhana. Kenali Tuhan. Ketika bangsa itu sudah berjalan 3 hari lamanya, mereka tiba di satu tempat namanya Mara, di padang gurun. Mereka berjalan, panas terik, hewan-hewan mereka sudah mulai mati, bangsa itu sudah mulai dehidrasi. Kenapa? Karena kehausan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka menemukan ada satu kolam. Tapi ketika mereka cicipi air kolam itu, ternyata kolam itu, air itu rasanya pahit dan beracun, tidak bisa diminum. Mereka kembali menghadapi masalah. Lalu Musa berseru, Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak mati? Saudara, lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan Tuhan bilang begini, Musa, lemparkan kayu itu ke dalam air itu. Waktu Musa lemparkan, seketika itu juga Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis. Dan seluruh bangsa itu bisa menikmati yang pahit jadi manis, yang beracun jadi netral. Ketahuilah baik-baik, untuk menetralisir dosa yang meracuni hidupmu, untuk menetralisir kepahitan yang menggerogoti hatimu, yang Tuhan perlukan hari ini hanya sebuah tongkat kayu kering. Engkau mungkin datang dengan dosa, dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Hari ini engkau akan berjumpa dengan tongkat kayu kering. Amin. Saudara, kemudian dalam 1 Raja-Raja 17 ada seorang janda yang hidup di tengah masa kelaparan pada waktu itu. Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali segenggam tepung untuk dijadikan roti sebagai makanan terakhir. Alkitab bilang begini. Perempuan itu kemudian pergi ke padang. Kemudian dia mengumpulkan kayu. Dia sedang mengumpulkan kayu-kayu kering untuk menyalakan api guna memasak masakan terakhir. Dan dia katakan, setelah ini aku dan anakku akan mati. Last chance, last hope. Saudara, ketika dia sedang mengumpulkan kayu api, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara, luar biasa sederhana, tapi terjadi. Elia datang pada waktu dia sedang mengumpulkan kayu-kayu kering itu. Dan Elia bilang begini, pulanglah dengan kayu kering itu, buatlah roti, tapi roti itu, roti terakhirmu, jangan kau makan, kasih itu sama aku. Saudara, dan wanita ini taat. Saudara, dia pulang, dia bikin roti, roti sepotong, sepotong roti kecil, dan akhirnya dia kasih kepada Nabi Elia. Sambil dia menunggu Elia habis makan, mereka yang mati, Elia gak mati. Tapi saudara, karena tindakannya itu, Allah berkata, okay, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis sampai.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 9 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya buat negara. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh tetapi memastikan keadilan ekonomi. Dan berdasarkan artikel yang tayang pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila. Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 101,1 RW Batam dari Amora Lemus dengan selalu bersama mengantarkan kita ke 11 menit lewat dari pukul 10 pagi. Seperti biasa setiap minggu kita hadir di program Idola Anak, dan hari ini kita akan mendengarkan adik-adik kita, teman-teman kita dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang sudah hadir di studio di kesempatan yang berbahagia hari ini tanggal 9 Agustus 2026 ya. Ada Kak Aira, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Biru, adik Biru ya. Oke, siap, agak sedikit ya kayak. Kabarnya sehat ya. Oke, siap, semangat ya. Dan pagi ini akan hadir bercerita kepada para pendengar kita yang ada di Idola Anak, yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Kak Aira dulu atau Kak Biru nih ya, yang akan bercerita kepada pendengar kita, adik-adik kita yang di rumah. Kak Aira, judulnya apa Kak Aira?
1: Judulnya Odong-odong dongeng, merpati dan elang.
0: Siap, silakan ya. Adik-adik kita dengarkan dari Kak Aira dongengnya dari Sanggar Anak Kampung Dongeng. Silakan Kak Aira.
1: Halo teman-teman, nama saya Aira. Saya umur 10 tahun. Saya sekolah di Globe Islamic School. Saya akan membacakan odong-odong dongeng dan merpati. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami. Aku Pak Kumis, aku Topeng Mon. Ini odong-odong dongeng. Kali ini kita akan bermain odong-odong merpati dan elang. Siapa yang mau jadi merpati? Siapa yang mau jadi elang? Di sebuah rumah ada kandang burung. Di sana hidup seekor merpati. Kur kur kur. Merpati bosan setiap hari jaga kandang. Merpati ingin bebas terbang dan melayang. Di sebuah pohon ada sarang burung. Di sana hidup seekor elang. Eng eng eng. Elang lelah setiap hari terbang.

0: kita bertukar tempat, tanya elang. Kita lihat saja nanti, ujar Merpati. Merpati senang bisa terbang seharian. Sehari dua hari hatinya selalu girang. Namun lama-lama Merpati letih juga. Mencari makan tidaklah mudah. Merpati pun kelaparan. Terkadang kehujanan dan kedinginan. Elang senang bisa santai seharian. Makanan selalu ada, jadi tidak perlu bersusah payah. Namun akhirnya elang bosan juga, tidak bisa berpergian dan bermain bermacam-macam. Merpati dan elang kembali bertemu. Aku tidak kuat sepertimu, ujar Merpati. Aku tidak tahan sepertimu, ujar elang. Mereka akhirnya mensyukuri hidup mereka yang dulu. Setelah itu Merpati dan elang pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Sesekali mereka terbang dan bermain bersama. Nah teman-teman, seandainya Merpati dan elang tidak mencoba bertukar tempat, apa yang akan terjadi? Mungkin mereka akan terus menyesali hidupnya, mengeluh terus-terusan dan akhirnya sakit-sakitan.
1: Iya, itu tadi ya cerita dari adik kita Aira tentang Merpati dan elang. Kemudian kedua kita akan dengarkan cerita dari adik kita Biru ya. Oke, siap, sudah siap ceritanya. Oke, apa judulnya?
2: Perkenalan. Halo, nama saya Biru. Aku akan cerita. Aku bilang bismillah.
1: Oke, siap. Lebih dekat sama mic-nya ya. Oke.
2: Bunda membuat cupcake untuk Nabil dan Naura. Nabil dan Naura menatap cupcake dengan mata berbinar-binar. Naura segera mengambil satu cupcake dan memakannya. Nyam-nyam. Naura lupa bilang apa ya? Tanya Nabil mengingatkan. Bismillah, ujar Naura dengan mulut penuh cupcake. Bismillah, ujar Nabil sambil menyantap kakek dengan perlahan. Selesai makan, Naura mengambil segelas air. Bismillah, ujarnya sebelum minum. Nabil tersenyum dan berkata, Naura memang pintar. Setelah itu Nabil dan Naura kembali bermain bersama. Bismillah.
1: Oke, tadi cerita dari Biru ya tentang bismillah ya. Nanti kita akan lanjutkan cerita kembali dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Aira dan juga Biru. Namun sebelumnya kita berikan satu lagu dari Cindy Sinora dengan Ini Indonesia.

0: kembali di Solo Sumba 1 Rewata Masih di Idola Anak bersama dengan Aira dan juga Biru di program hari ini dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Dan saat ini sudah 25 menit lewat dari pukul 10 pagi. Langsung lagi kita bincang-bincang dengan Aira dan juga Biru. Ke Aira dulu ya. Selain sekolah ya, mungkin ada kegiatan atau hobi apa nih Aira di sekolah?
1: Bukan di sekolah ya.
0: Di luar sekolah mungkin kegiatannya.
1: Di luar sekolah biasanya ada les.
0: Les.
1: Lesnya cukup banyak.
0: Terus yang paling disukai apa tuh, Aira?
1: Yang paling disukai les bahasa Arab.
0: Bahasa Arab. Jadi ini ya, lebih suka ke bahasa Arab ya. Terus kemudian kalau olahraga apa, Aira?
1: Olahraga kesukaan itu badminton.
0: Badminton, oh ya, badminton. Kalau kayak apa, ekstra menggambar atau di sekolah gitu?
1: Sekolah gambar biasanya kalau udah. Kalau udah selesai makan kan ada waktu kosong, lah bisa lah gambar-gambar.
0: Oh, tapi anu ada istilahnya ya. Oke. Ikut lomba-lomba gitu ke dari tingkat sekolah gitu ada?
1: Enggak, belum pernah ikut lomba.
0: Oke. Kelas berapa sekarang akhirnya?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. Terus kita ke Biru ya. Biru kelas berapa, Biru?
2: 2.
0: Kelas 2 ya. Oke, kegiatan istilahnya apa, Biru, yang paling disukai olahraga?
2: Bola.
0: Oh, sepak bola ya. Oh, jadi kayak Cristiano Ronaldo ya. Idolanya kalau pemain bola siapa?
2: Yamal.
0: Oh iya, benar, Yamal ya, yang kemarin kita juara Piala Dunia ya. Selain sepak bola apa lagi, Biru?
2: Berenang.
0: Oh, keren ya, Kes ya. Pernah ikut lomba tingkat sekolah gitu, mewakili sekolah? Belum pernah.
2: Okay. Gak pernah lomba lari.
0: Oh, lomba lari.
2: Juara satu
0: ya. Oke, siap. Nanti Agustusan berarti tampil ya. Ikut ya. Oke, di sekolah-sekolah ya. Oke, siap. Dari Aira ada yang mau ditambahin?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Oh, oke. Jadi Biru dulu atau Aira dulu yang mau cerita? Sekarang.
1: Gantian
0: Biru ya. Oke, silakan Biru. Cerita judulnya apa ceritanya kali ini dari adik kita Biru? Judulnya apa?
2: Aku bilang alhamdulillah.
0: Oke, aku bilang alhamdulillah dari adik kita Biru akan bercerita kepada
2: sore para. Sore itu Nabil dan Naura makan bersama.
1: Ya, sorry.
2: Selesai makan, Nabil mengucapkan alhamdulillah. Naura segera menghabiskan makanannya. Alhamdulillah, ujarnya. Kemudian Nabil membaca buku. Naura juga ikut membaca buku. Selesai membaca buku, Nabil mengucapkan alhamdulillah. Naura juga ikut menutup bukunya dan mengucapkan alhamdulillah. Tiba-tiba Nabil bersin, "Hacih, alhamdulillah." Naura pura-pura bersin juga, "Hacih, alhamdulillah." Kenapa Naura mengikuti Kak Nabil terus, tanya Nabil heran. Karena Naura sayang Kak Nabil, jawab Naura. Alhamdulillah.
0: Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah, terus bersyukur ya. Itu tadi cerita dari adik kita Biru. Dan berikutnya kita akan dengarkan cerita dari Kak Aira Judulnya apa nih, Kak?
1: Judulnya Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke, kita dengarkan ya dari Kak Aira, silakan.
1: Ibunda Aminah tengah mengandung, perutnya semakin membesar. Tak lama lagi bayinya segera lahir. Beberapa hari kemudian, Ibunda Aminah melahirkan bayi laki-laki. Ya, bayi itu diberi nama Muhammad. Semasa bayi, Nabi Muhammad disusui oleh Ibunda Halimah. Dia berasal dari dusun Bani As'ad. Sejak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, kehidupan keluarga Ibunda Halimah menjadi lebih baik. Unta-unta mereka menghasilkan banyak susu, kambing-kambing mereka pun menggemuk-gemuk. Sampai usia 4 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama Ibunda Halimah. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali pulang ke pangkuan Ibunda Aminah. Saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak Ibunda Aminah ke Yasrib. Mereka hendak berziarah ke makam Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah sakit keras, beliau pun meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Sempat meninggal Ibunda Aminah, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Abu Muthalib. Namun 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Tanda-tanda kenabian Muhammad telah diketahui sejak beliau kecil. Rahib Bukhairi berkata kepada Abu Thalib tentang Nabi Muhammad, "Inilah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam." Nah, selesai.
0: Selesai ya. Oke, itu tadi kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang mau ditambahkan, Aira? Oke. Atau kita dengarkan satu lagu dulu, nanti ada yang ingin ditambahkan silakan ya. Oke.

0: Kembali masih di 105,1 RPM di program Idola Anak bersama Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri ya. Ada Aira, ada Biru dan juga ada Kak Rifaki. Ya, baru sampai ya, banyak perjalanan jauh. Ya. Oke, kabarnya gimana Kak Rifaki, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat ya. Oke, ditunggu-tunggu sama Aira sama Biru nih. Oke, silakan Kak Rifaki.
1: Halo, tadi gimana perasaannya sudah menceritakan dua buah buku, masing-masing dua buka, dua buah nih, gimana perasaan Aira?
2: Baik-baik saja aku.
1: Senang apa enggak?
2: Senang-senangnya
1: gimana?
2: Senang kali.
1: Coba ekspresiin dalam bentuk gerakan, tuh, dua, tiga.
2: Senang.
1: Kalau Biru gimana perasaannya, senang? Coba ekspresiin dalam bentuk ekspresi, tuh, dua, tiga.
2: Senang.
1: Oke. Nah, Karif yang menanya nih sama Aira dan Biru, di rumah itu biasanya pelajaran apa aja yang butuh bimbingan guru dari luar nih atau guru les? Pelajaran apa aja nih?
2: Butuhnya yang pelajaran yang di rumah kan. Itu butuhnya yang butuh itu bahasa Arab.
1: Bahasa Arab.
2: MTK.
1: Matematika.
2: Terus robotik.
1: Robotik ada juga datang ke rumah.
2: Iya.
1: Wih, banyak ya.
2: Muatai.
1: Oke, kalau Biru sama juga?
2: Hah?
1: Lesnya satu paket sama kakak Aira?
2: Enggak, matematika enggak. Muatai enggak.
1: Muatai juga enggak. Terus, apa yang iya?
2: Robotik, bahasa Arab, sama coding.
1: Sama coding. Oke, padahal kan coding sama robotik itu berbau sama matematika loh. Tapi kenapa nggak les matematika? Atau udah jago? Udah tahu. Kita tes nih, apakah bener udah tahu? Coba 5 tambah 5
2: 10.
1: Ah, terlalu gampang. Coba Aira yang kasih pertanyaan untuk kakak abang Biru. Ayo.
2: 5 kali 5. 25.
1: Ah, gampang itu. Coba lagi Aira, terakhir.
2: 6 kali 7.
1: Coba. Kalau 5 kali 6, 5 kali 7 kan 35. Kalau 6 kali 7?
2: 6 kali 7, Ustaz tahu.
1: 4 berapa? Kakak Aira kasih tahu.
2: 4-5 4-2.
1: Oke, mungkin nanti bundanya perlu dipertimbangkan lagi untuk les matematika biar makin jago.
2: Kan belajar sama bunda MTK-nya.
1: Gurunya bundanya. Mungkin belum sampai tahap perkalian itu. Belum sampai di perkalian 6. Kalau Biru kelas berapa sekarang? Biru kelas berapa?
2: 2.
1: Kelas 2, kakak Aira?
2: Kelas 4.
1: Jadi kira-kira itu kalian jenjang berapa kelas nih bedanya?
2: Jenjang apa?
1: Beda berapa kelas?
2: Beda 2.
1: Sekolahnya senang di sekolah?
2: Senang.
1: Kalau Biru?
3: Biasa
1: aja. Oke, kalau pulang ke rumah nih sore-sore kan banyak free time nih, apalagi di weekend. Biasanya Biru ngapain? Kalau sore atau lagi weekend gini?
2: Main di luar.
1: Senang main di luar. Biasanya kan anak-anak sekarang itu senangnya main gadget, nonton TikTok, nonton short video. Kalau Biru?
2: Main di luar pagi-pagi jam 6.
1: Coba jelasin apa aja main di luar aktivitasnya.
2: Main sepeda.
1: Oke. Okay.
2: Main bola. Baru
1: nangkap apa?
2: Nangkap biawak,
1: serius. Terus nangkap apa lagi?
2: Burung.
1: Nangkap burung. Biasanya burungnya ditangkap, dipelihara atau dilepasin lagi?
2: Biara.
1: Dipelihara. Kalau biawak, gimana ceritanya nangkap biawak?
2: Masuk. Bikin jebakannya.
1: Biru bisa?
2: Bisa jadi.
1: Kalau nangkap kadal gitu gimana cara cari tahu kadal itu berada di mana?
2: Biasanya matanya bisa jauh,
1: bisa ngelihat, bisa ngedetek gitu kalau itu adalah kadal. Oke, Kalau lokasi-lokasi strategis yang Biru suka nih, misalnya nih Biru lagi main ke alam terbuka, tiba-tiba nemu, tiba-tiba pengen kepikiran pengen nangkap kadal, hal apa yang pertama Biru lakuin? Lihat batu kek, cari batu di bawah mana tuh?
2: Cari batu, buka-buka.
1: Angkat batu gitu?
2: Ya, di dekat sungai.
1: Dekat sungai, biasanya ada? Oke, berarti Biru senang bereksplorasi. Kalau kakak Ayura sendiri gimana?
2: Biasanya tidur.
1: Berbanding terbalik.
2: Jadi Biru keluar, saya tidur, nanti saya bangun Biru bawa hewannya, nanti saya buatkan kandangnya.
1: Wih, kerja sama yang bagus. Kadang pernah kesel gak sama Biru? Kok bawa ini lagi, bawa banyak banget hewan-hewannya?
2: Enggak, lucu hewannya.
1: Lucu, disayangkan tapi diberi makan. Oke, berarti kalian bekerja sama ya, Biru yang nangkap hewannya.
2: Terus malah disuruh buang sama bunda.
1: Sebenarnya iya, harus di alam liarkan, biarkan mereka bergerak bebas di alam liar. Oke, kecuali mungkin hewannya terluka kali ya, dijaga dulu, dikandangin. Terus kalau udah bisa terbang, misal kayak burung, baru di alam liarkan. Oke, Biru. Oke. Nah, harapan Biru sama Aira sama diri kalian apa nih? Harapannya apa? Kalian pengen apa? Pengen bisa jadi anak yang apa?
2: Anak yang baik.
1: Anak yang baik, apalagi?
2: Berbakti kepada orang tua.
1: Oke, berbaktinya kayak mana tuh? Dengerin bunda, ayah bunda, terus apalagi?
2: Mau jadi orang sukses.
1: Okay. Emang cita-cita Aira apa?
2: Cita-citanya belum ada, tapi yang maunya dapat duit banyak.
1: Oke, okay, dapat duit banyak. Kalau Biru, harapan sama Biru apa? Biru pengen apa?
2: Presiden.
1: Menjadi presiden. Why?
2: Biar banyak duit.
1: Kira-kira kalau Biru jadi presiden, program apa yang Biru mau buat? Kegiatan apa yang Biru mau buat? Kalau presiden kita programnya apa? Apa Aira program presiden kita?
2: MBG.
1: MBG. Kalau Biru mau buat apa? MBG, makan Biru gratis. Apa kalau Biru mau bikin program apa? Anak-anak bebas bermain di luar tanpa dilarang orang tua. Iya. Jawab, jangan ngangguk. Apa? Iya. Iya, coba kalau bunda di rumah kadang kesal nggak, suka lihat Biru tiba-tiba pulang bau matahari, keringetan, bajunya kotor. Kadang bunda kesal nggak? Iya. Coba bunda kesalnya gimana? Ngomongnya kayak mana? Ayo ngomong.
3: Ngomong aja.
1: Ngomong aja ya. Coba kalau Aira gimana bunda kalau kesal sama Biru?
2: Pagi-pagi udah keluar belum mandi bau.
1: Ternyata dia keluarnya belum mandi ya, jadi pergi bau pulang juga tambah bau ya. Oke. Oke, kena sekeren loh, karena banyak anak-anak sekarang tuh lebih hobi di rumah tapi mainnya main gadget. Kalau Biru kan senang eksplorasi. Anak-anak zaman sekarang, Karipnya pernah baca buku nih, bukunya itu main di luar, tujuan bukunya itu dicetak, dibuat karena banyak orang tua mulai resah karena anak-anaknya gak mau keluar main di rumah, hanya main gadget, ya kan, hanya bermain komputer, bermain video game. Kalau Biru kan senang bereksplorasi, itu sebenarnya keren. Dia kalau di bahasa Islam kita bertadabur, tadabur alam, luar biasa. Biru nanti harus rajin-rajin bereksplorasi ya. Oke Biru? Oke, nangap ular. Udah tahu. Kalau Biru, hewan favoritnya apa nih?
2: Ular sama iguana.
1: Ular sama iguana, tunggu. Oke, ular sama iguana. Tahu jenis-jenis ular berarti? Jauh nggak jenis-jenis ular?
2: Kalau yang moncongnya runcing berarti berbisa, kalau moncongnya nggak runcing berarti nggak berbisa.
1: Serius?
2: Melilit.
1: Serius? Oh, Karipnya baru tahu. Kalau ular yang warna hijau yang di pohon itu berbisa apa nggak?
2: Nggak.
1: Berbisa. Nggak berbisa. Kira-kira kalau kita dipatok hewan berbisa, ular berbisa, apa yang kita harus lakuin?
2: Menggoyang. mati.
1: Nggak ke dokter dulu, nggak ikhtiar gitu, hubungin ambulans. Ya berarti pasrah aja ya. Kalau Biru main ke hutan gitu, berarti kalau lihat ular yang moncongnya apa tadi? Runcing? Mau ditangkap apa enggak?
2: Biarin aja.
1: Dibiarin aja kan berbahaya juga ya. Apalagi Biru bukan pawang ular ya. Oke, kalau Aira kalau buat kandang hewan itu buatnya dari apa?
2: Ambil daun-daun di luar, terus ambil batu-batu. Terus kalau ikan kasih air, kalau kadal kasih kayu.
1: Oke, kalau kadal itu makannya apa sih?
2: Biasanya nanti minta tolong ayah beli ikan jangkrik.
1: Oh, ikan jangkrik. Belikan jangkrik. Jangkrik belinya di mana? Susah loh itu.
2: Jangkrik itu belinya di toko hewan, soalnya ada dekat toko hewan.
1: Oke, bisa ada ya yang jual jangkrik. Oke. Oke, sekarang kalian punya hewan peliharaan apa aja?
2: Kura-kura.
1: Kura-kura namanya siapa?
2: Namanya Taro, tapi dulu punya banyak, tapi udah mati semua. Sekarang.
1: Kenapa bisa mati?
2: Mati gara-gara dia tidak bisa
1: adaptasi. Oh, berarti pindah-pindah tempat kalian. Gitu. Pindah rumah.
2: Kan saya dulu punya banyak gecko, tapi gecko.
1: Gecko itu apa?
2: Gecko itu kayak toke, tapi dia itu enggak suka gigit.
1: Enggak suka gigit ya. Yang selalu. Ya,
2: dia lucu.
1: Dia lucu kayak Biru.
2: Enggak. Dia suka kabur-kabur.
1: Dia suka kabur-kabur. Oke, kalau Biru sendiri hewan favoritnya di rumah apa? Hewan favorit kesukaan.
2: Gecko.
1: Siapa nama geckonya?
2: Namanya, hari
1: ingat nggak? Ingat
2: ya? Namanya itu ada gecko, namanya ada Cika, Jeki.
1: Banyak ya? Oke. Okay. Karena dulu punya kura-kura. Karena kasih nama Molly. Dia namanya Molly. Terus Karena sekarang kan pindah ke Batam, jadi udah nggak ikut. Sekarang udah masih ada di Jakarta. Sama teman yang pelihara. Pepes juga senang hewan. Nah, selain hewan, kalian suka mata pelajaran apa nih?
2: Mata pelajaran yang suka PJOK.
1: PJOK kenapa?
2: Karena olahraga sama gurunya enak.
1: Oke, benar sih. Tergantung.
2: Juga kita bisa main.
1: Bisa main. Kalau Biru apa mata pelajaran favoritnya?
2: PJOK juga. Bisa main sepuasnya.
1: Enggak belajar dong bisa main sepuasnya. Oke, kalau anak kan cara belajarnya dengan bermain ya. Kalau semakin gurunya bisa membuat pelajaran dengan bentuk permainan, teman-teman akan lebih menyimak ya. Anak-anak akan lebih menyimak. Karipe ingat nih dulu, Karipe suka banget pelajaran kimia. Ternyata saat sukanya karena gurunya itu menyenangkan. Gurunya keren, Karipai lihat. Setelah itu Karipai ambil kesimpulan, pelajaran apapun, sesulit apapun, kalau gurunya bagus, gurunya menyenangkan, kita akan suka. Kayak gitu, mungkin teman-teman gitu juga ya. PJOK-nya karena gurunya baik ya. Oke, keren. Sebelum kita tutup nih, apa harapan Aira untuk teman-teman yang mendengarkan Idola Anak hari ini?
2: Harapan itu apa?
1: Doa.
2: Doanya semoga jadi anak yang baik.
1: Jadi anak yang baik. Amin.
2: Dan pintar, hebat.
1: Oke, sekarang ngomong satu kali lagi tapi lebih semangat, lebih ceria. 1, 2, 3.
2: Semoga kalian semua jadi anak yang baik.
1: Oke.
2: Pintar dan hebat.
1: Oke. Sekarang Biru. Coba, apa doa dan harapannya untuk teman-teman yang mendengarkan Idola Anak pada hari ini? Ngomong di mic. Semoga
2: jadi anak pintar.
1: Masa sama, coba yang lain lagi.
2: Semoga sukses.
1: Oke teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita membersamai idola anak.
2: Bon jam berapa?
1: Udah sabar, bocor nih. Senang sekali rasanya hari ini bisa membersamai teman-teman mendengarkan idola anak bersama Biru dan Aira dengan cerita-cerita inspiratif mereka. Hari ini kita tidak saja mendengarkan mereka bercerita, tapi bagaimana melatih anak-anak Indonesia untuk berani tampil, berani siaran, dan memberi kesempatan mereka untuk terus menjadi anak yang hebat dan pemberani. Oke? Kalau diundang di RRI nanti mau datang lagi nggak?
2: Mau.
1: Mau, Biru mau? Oke, insya Allah kita datang lagi. Yang penting teman-teman harus lebih berani dan lebih ceria. Senang sekali rasanya saya Ripai
2: Aira
1: Biru, kami dari Sanggar Anak Kampung Dongeng.
2: Mau sama Fatih sama Ataki.
1: Oke, dia di request nih. Keren. Gak mau sama Kakak Aira. Kalau Kak Aira, kalau datang lagi mau sama siapa?
2: Mau sama Raita.
1: Mau sama Raita. Oke. Okay. Okay, tidak memilih saudara masing-masing sepertinya. Oke, okay, kita tutup hari ini. Salam sukses untuk teman-teman, sehat selalu. Sampai jumpa.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju,

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also.
4: Sangat menyenangkan, ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is precision?
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 R.

Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil dan ketika akhir pekan seperti ini semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA 5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam SEA 5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up SEA 5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Hari gini tak bermuara. Itulah, sungai tanda. Sesekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kembali di 101.1 RBATAM. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 di program Mbak Renta Melayu. Jom bukan Temperang, engkau Temperang ya, dari Eton The Gang mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini, hari Ahad, hari keluarga, hari cuti. Bersama Pro 1 RBATAM kita hadirkan lagu-lagu Melayu dan juga pantun-pantun terbaik tentunya. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051, dan juga kirimkan pantun-pantun terbaik Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ya, sebenarnya dengan hari kemerdekaan Singapura ya. Terima kasih untuk kawan-kawan di Singapura ya, hari merdeka ya, merdeka Singapura ya. Nanti kita tanggal 17 dan Malaysia tanggal 31 Agustus ya. Terima kasih, seperti biasa kita coba bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811 7781051 dan dimenangkan oleh Abang kita Monza ini dari Teluk Buntal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renta Melayu yang bukan ke Pulau Pelawan naik bot. Botnya laju, baju basah. Pahlawan kita mati merebut. Kita kenang dan jasanya dia berjuang, hendaklah merdeka ya. Buah salam gugur disambut, sudah disambut buahnya pecah bersalam. Salam kita menyambut hari kemerdekaan dengan hati yang gembira. Okey, terima kasih untuk Abang Zaini, pantun kemerdekaan ya. Kemudian belakangnya ada siapa ni? Okey, ada Kak Yani di Seberas, jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar warung Kak Lilis. Anak sekolah suka membaca dan juga rajin menulis. Jalan-jalan pagi hari, duduk sebentar di warung Kak Ita. Banyak anak orang membeli pari saat belanja di pasar ikan. Oh iya, okey, terima kasih atas waktunya Kak Yani ya. Di pasar ikan tu dia bagi pantun ya. Ada Bang Abang Nego, terima kasih. Orang kukup ke Gunung Daik, orang Lahat pandai menari. Selagi hidup buatlah baik, buat yang jahat jangan sekali ya. Bukali ya. Orang Lahat pandai berenang, hidupkan radio di tengah hari. Karena sifat engkau disayang, karena ego engkau dibenci. Ha, betul eh. Budak berlari dekat Karimun, buah perpat-perpat di dalam raga. Bila sehari tak masuk pantun, Bang Tohat pening, pening kepala. Oh iya, yeah, Abang Tohat ya, terima kasih Abang Benego ya. Kemudian selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Melayu jom bukan, ada pantun ni. Buah mangga, buah pukat, lebih enak si buah durian. Luka lama datang mendekat, tapi sayang tinggal kenangan. Oh, oh, luka lama datang mendekat, tetapi sayang tinggal kenangan ya. Beli bekas bercampur ketan, naik taksi duduk depan, bekerja keras demi masa depan. Semoga yang baca diberi kesihatan. Amin. Mari putarkan lagu boleh? Andra Respati, judulnya Suci ya. Oh, yang bangku tunggu lagunya. Okey, dari siapa ni? Dari Kak Sumarlina. Terima kasih Kak Sumarlina sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Okey, kita langsung cek di 463351 yang sudah menunggu dari tadi nampaknya. Kita cek ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aril.
0: Saya Kak Moni. Apa kabar, sehat Kak Moni?
1: Sehat Bang Aril, alhamdulillah.
0: Okey, siap. Silakan Kak Moni. Lagunya apa tuh? Okey.
1: Denyutan hati.
0: Denyutan hati. Okey, siap. Silakan pantunnya.
1: Pergi ke desa melihat pengantin. Naik pedati jalannya mulus. Buat abangku Kak Ten Syam, baik hati dan tulus.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Yang kedua, Bang Ari.
0: Yang kedua silakan.
1: Makan pulut dengan roti. Roti dimakan bersama saudara sendiri. Jagalah mulut, jagalah hati. Lentera hati, lentera hidup ini.
0: Betul ya. Oke, siap.
1: Satu lagi.
0: Oke.
1: Bunga sekuntum di taman sari. Harum merata di tepi kali. Buat makku, Mak Siti, selalu dikenang di dalam hati.
0: Oh lah tuh ya, siap.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik sudah bergabung bersama kami dari Tanjung Umar. Salam juga untuk Bang Teni ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Di belakangnya Monik ya. Okey, 463351 ya, 463351. Yang bergabung silakan ya, 463351. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Wangi, apa kabar? Sehat Wangi?
1: Alhamdulillah,
0: manja banget. Bolehlah kalau begitu ya. Cuaca di kabinet macam mana hujan?
1: Nakal banget.
0: Oh, nakal banget. Ya Allah. Oke, siap. Pantun. Silakan pantun kita ya.
1: Minyak kemuning kruya tunggu. Warnanya kuning. Beli enti rumah pun dari papa. Langsung ini buat Dek Monik. Orangnya Ramadan juga sopan.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Satu lagi.
0: Lagi silakan.
1: Di rumah membeli papa. Dari ke Tanjung Jati. Orangnya Ramadan juga sopan dan juga baik hati.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya Bang Arya.
0: Lagunya apa tuh, mau askar?
1: Ya.
0: Hah?
1: Salam Muhibah.
0: Salam Muhibah. Oke, siap.
1: Oke, Bang Arya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Sekawangi, ada Maitam di sana. Ada Putih Braket ya, ada Nek Jasmine, ada Kak Dinda di Pulau Bolo ya. Ada kawan-kawan yang dekat Bintan ya, di Pinang juga mendengarkan siaran kami ya. Ada Banda-Banda ya, ada Pak Ita Manua ya. Ada Pak Usulimin juga ya, ada Bang Haji bersama Kak Haji. Sehat selalu Bang Haji, yang segigi ya. Kemudian juga ada Abang Main, Abang Wahab, Abang Amri ya. Terima kasih terus dia bersama Pro Satria Batam ya. Bang Salim bersama keluarga, Bunda juga ya. Abang Alang. Oke, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Alhamdulillah. Abang Salim, apa kabar Bang?
2: Ya, baik. Alhamdulillah.
0: Oke, hari ini hari kemerdekaan Singapura ni Bang.
2: Saya pun nak kena hadir juga tu sana.
0: Betul, betul. Maju dah Singapura.
2: Kalau merdeka ni kita menghormati jugalah negara Republik Indonesia.
0: Saya negara, betul tanggal 17 nanti ya.
2: Apabila negara Republik Indonesia merdeka, saya ingatkan perjuangan Pak Karno.
0: Boleh silakan dah.
2: Semoga roh Allahyarham Pak Karno dan para pejuang dimasuk syurga.
0: Amin ya Allah, amin. Okay, siap.
2: Presiden bernama Presiden Pak Karno, keturunan dari Kesultanan Raden Fatah. Sungguh hebat perjuangan Pak Karno dan para perjuangan menentang kezaliman Belanda di negara Indonesia. Lagi satu boleh tak?
0: Boleh, silakan.
2: Negara bernama Negara Republik Indonesia. Di situlah bermulanya perjuangan kemerdekaan. Bapa kemerdekaan Negara Republik Indonesia, almarhum Pak Karno, perjuangan yang penuh kehebatan.
0: Betul, alhamdulillah, amin ya Allah, amin.
2: Oke, saya nak minta lagu ini.
0: Lagunya Bapak Saleh.
2: Itu Pasangan Bahagia.
0: Pasangan ya? Bahagia dari Dato' Sharifah.
2: Sharifah ya? Ini okay. Sama M. Shani.
0: M. Shani ya, ya? Oke, okay, siap.
2: Itu saja.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, sehat selalu Abang Saleh. Oke okay, ya. Merdeka, merdeka ya. Majulah Singapura yang hari ini merdeka ya. Oke okay, siap. Salam tu kawan-kawan di Singapura ya. Ada Mas Siti Sajid tu, ada Mas Ali tadi, terima kasih. Ada Bang Taman juga, ada Bamek ya, ada Bang Ian, Bang Ajak juga, kawan-kawan dan keluarga yang ada dekat Pasir Ris ya. Ada Bunda Nena spesial, sehat selalu Bunda, salam hangat ya dari Batam Indonesia ya. Kemudian juga untuk Didi Yusuf, kat mana ni? Kat Singapura atau kat Perth lah? Sehat selalu, bagi selalu ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu.
0: Rentak Melayu, Kak Norma, apa khabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, lagi berangin.
0: Oh, lagi berangin ya, sangka lagi rewang ya.
1: Tak rewang ya, Bang Arif, saya pun sehat. Tadi aja tak pergi undangan.
0: Tapi kemarin bikin itu kata, bikin durian, apa?
1: Bukan, Bang, tak buat jemput-jemput dia.
0: Oh iya, jemput-jemput cepat dah.
1: Apa tu, jadi Mangah Tanjung Pinang tu tu kan kirim posting dekat itu grup tu kan, tiga butik cempedak. Jadi Norma geram, Norma kirim satu buk karung.
0: Oh, lagi mesti memang.
1: Nak buat nempuk tapi dah dibuat lah bang.
0: Alhamdulillah, siap. Pantun.
1: Pantun tak ada tidak ada satu dua tiga.
0: Boleh lah, satu dua tiga boleh lah tu.
1: Yang pertama, kita mainkan.
0: Kita mainkan, betul.
1: Menyusun tiga bersalam tanggam. Tanggam bang, salam tanggam tu kan. Dipaku satu di tepi papan. Pantun ada bermacam ragam. Satu persatu kami mainkan.
0: Satu persatu kami mainkan.
1: Pantun kita kan macam ragam ya bang.
0: Betul.
1: Jadi yang kedua buat Bapak Tohat ya. Kerana dengar pantun dia semalam sedap bunyi dia.
0: Betul
1: ya. Menyusun berat berangkat sama. Berdiri jatuh di tepi kali. Pantun nasihat bapak sangat berguna.
0: Betul.
1: Menjadi contoh kami pelajari.
0: Itu dengar tu
1: orang tua kita.
0: Kelas ya.
1: Yang ketiga ada hajat. Nampak menuju berjalan syarat. Turunnya senja bersama cepat. Tegak Melayu bersendi adat. Pantun ada membawa syarat.
0: Dengar tu
1: lagu.
0: Lagunya apa tu Kak Norma?
1: Berindam jiwa.
0: Berindam jiwa.
1: Kan ada karangan pantun lagu.
0: Boleh, siap.
1: Jadi kami tunggu lagu.
0: Okey Kak Norma.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: ya. Gurindam jiwa ya. Nanti kita ada ganyang ori ya. Dari Datuk Nordin Ahmad. Datuk Nordin Ahmad ya. Okey ya. Siap di 46-3351. Assalamualaikum. Tak Melayu.
3: Waalaikumsalam.
0: Juragan ya. Merdeka ya. Merdeka ya. Okey. Penyalai hujan tak hari ini?
3: Hari ini panas
0: ya. Hari Merdeka panas ya. Siap. Kita pantun.
3: Hendak bertolak ke Hendra Giri.
0: Jauh.
3: Teringat pula nak beli sukun. Bila ku duduk seorang diri. Teringat pula nak berpantun.
0: Cantik ya. Ingat pantun ya.
3: Dicantun untuk pelawan ya. Perahu buying layarnya merah. Berlayar menuju arah utara. Kerinti pinggang bermandikan darah. Ada pahlawan membela negara.
0: Betul ya, tu dengar tu.
3: Satu lagi
0: dari Malina.
3: Anak kera di pohon sagu.
0: Anak kera.
3: Anak tupai kejar macan. Saya berpantun minta lagu sampai tak diputarkan.
0: Apa lagu?
3: Perwira
0: ditunggu ya. Okey, siap.
3: Terima kasih.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Adik Kak Norma sudah bergabung bersama Pro Satu Hari Batam ya. Apa kabar juga untuk Mak Tun saya Rina Dini dan juga untuk Mas Siska di Tawar sana. Lama tak dengar kabar sihat lah pasti ya. Sihat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa makan siang. Agak apalah hari ini. Kayak saya bening agaknya okey lah ya. Untuk menghilangkan agak-agak radang-radang tenggorokan ya. Kaki-kaki yang kesemutan. Tapi jangan pakai daun melinjo ya. Nanti makin merayap-rayap. Samurat naik ya. Okey, siap. Atau mungkin ikan jahat ya. Pak Haji, macam mana cerita? Okey, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ni bang?
4: Abang Yusuf Kalah.
0: Oh, Abang Yusuf Kalah ya?
4: Ya, dah saya berhasil.
0: Okey, siap. Siap bang ya. Yusuf Kalah. Tak boleh ketawa lah. Yusuf Kalah. Oh, tadi bukan Yusuf Kalah. Yusuf Kalah ya? Sampai hati membawa diri ya. Sampai di Yusuf Kalah ya. Kami tadi malam menang kami 1-0 lawan Filipin. Kami lah pindah tim nampaknya. Susah mengharap tim.
4: Jangan itu negara orang. Kalah menang itu negara negeri.
0: Tumpang senang bang. Kalau kawan senang itu senang. Kita nak tumpang kawan, kawan susah mah.
4: itu belum merdeka lagi nama lu.
0: Abe nak ikut kawan, kawan susah. Kawan nak kawan nyebrang, kawan tak ada pompong.
4: Kalah menang gitu harus dibawa merah putih gitu. Jangan.
0: Tetangga sebelah merah jadi tak putih dari kawan.
4: Allahu akbar.
0: Allahu akbar. Cepat sembuh. Lagi musim ni, kalau kemarau-kemarau panas musim ni debu.
4: Tak pakai mata.
0: Betul ya. Siap. Sukalah ya. Apa kata-kata mandi kata senyum tu? Mak, jangan tinggal kat masa nanti kompor itu pergi-pergi mana dia.
4: Mak dia tak boleh nyimpan rahsia tak mana.
0: Dia senyum-senyum, nanti dia lupa dia pergi keluar, kompor belum mati.
4: Real. Kalau dia buang hari kalah 1-0 tak apa, ini 6-1.
0: Itu bang, dihitung dia ulang itu bang, tayang ulang tu dihitung dia. Jadi dia tak salah juga, dia kan kalau gol tu kan bisa kalau di TV tu kan diulang mesin 5 kali bang.
4: Masuk saja itu tak salah bilang angka jumlah dia. Salah rep penarah.
0: Jadi itu kalau ditengok di TV kan, TV kan buta kan, 1-0 tu diulang tayang 5 kali kan. 6-0 rep, 6-0. Itu ulang tayang, tayang 10 kali 10-0.
4: Sampai ya. Kalau lagi gawang nyakap 6-1 rep, apa lah 18 kan. 18. Masuk saja sebut aja kalah dia.
0: Kalah. Kurang lebih kan.
4: Berapa pokoknya kalah lah dia.
0: Iya, kurang lebih aja lah tu. Tapi dia mungkin nonton kita atau ada kabar. Dia nonton enggak?
4: Iya. Ada
0: jadian di Nepal. Ada jadian. Macam ini aja ya, macam Thailand, nama Timor Leste. Okay, bang, siap ada pantun.
4: Jadi yang pantun di sini ya.
0: Okay.
4: Saya tak pandai pantun mana yang merdeka.
0: Merdeka.
4: Ada tak boleh ikut kami merdeka hari ini kemarin yang betul.
0: Saya ada 3 merdeka ni. Merdeka 9, merdeka 17, merdeka 31.
4: Singapura menang hari itu, Singapura. Kalau dengar tu marah tu aku bahas itu. Tak boleh percaya memang iya cakap tu. Ada yang terlalang
0: habis turnamen tempat tu tak disiarkan. Tak ikut.
4: Saya masuk buah gapar dia malah gapar par.
0: Tapi atau lama tak masuk lah bang. Dekat saya
4: buang anu resnya
0: semenjak elektrik mati.
4: Saya nyumbel dia handphone elektrik lah macam kan ada orang elektrik
0: kan? Betul.
4: Nah, itu tak payah pakai tower kan tinggal tak kuat kan
0: begitu dia begitu dah beli handphone elektrik sudah mati. Aku beli anu aki segel lah kata dia. Nah boleh pakai itu tu. Macam mana ngecas ni kalau pakai beli aki tu? Aki gambar elang tu.
4: Aki senggol tak ada lagi. Kalau aki senggol banyak tu.
0: Yuasa. Okay bang, siap bang.
4: Pakai pantun ya?
0: Boleh.
4: Nah, burung kene terbang satu di waktu malam. Nah, pesan Datuk Nenek. Marilah berpantun di persatu batam.
0: Orang kenek. Orang kenek. Ingat kata pintu. Ingat pesan nenek.
4: Cocok nombor satu.
0: Cocok nombor satu. Okey bang, siap bang. Okey, iya betul.
4: Lagu dia ikutan aja.
0: Okey, siap.
4: Okey. Kalau orang nangis, siap pun pun lagi. Kata lagi, cek lagi justru kalah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Masih bergabung bersama Prof. Sate Batam. Bang Wah, apa kabar senyum? Bang Wah, ya Bang Mail, Bang Amri. Kak Mas Tura, Kak Mas Lida, Papi Mami, Mak Kun, San Mak Kun ya. Aunty Tita, Mbak Wi, Anis ya. Kak Dinda ya, Longri, Kak Fatmawati, Mak Dia, Mak Iman, San Mak Iman ya. Kemudian juga Mam Fauzi, Mam Tohat, Kak Limam, Pak Mor, Kamila juga, Wak Normi, apa khabar Mary, Kak Normi, Kak Normi, Wak Normi, Mati, apa khabar Mati Sar ya, Betty Lafia juga, terima kasih. Ada Mas Prabu juga, ada Bang Andi ya, ada Bang Alif, terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Assalamualaikum, kita Melayu. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, memang kena sebut dulu baru nak masuk ke main lagi.
5: Tak dipanggil dulu.
0: Tadi pada dekat tepi jalan, dekat tepi parit tadi pagi tak ada dah singkat dah dipanggil.
5: Ini bau real.
0: Saya bang.
5: Ini saya bau naik betul dari rumahnya dia. Kalau dia peluh badan busuk auzubillah dan sama pokok kelapa.
0: Oh, jangan aku angkut lagi.
5: Jadi dengarkan suara dia tak lain ambil api langsunglah dia masuk pula.
0: Alhamdulillah ya.
5: Pada pantun tak ada, dia buat pantun lama juga.
0: Tak mahu pantun lama, baru bagus. Tadi dari tadi dari kasih pantun di rumah tadi banyak tadi.
5: Tadi?
0: Untuk untuk abang Tohat.
5: Ya.
0: Oh, abang tak dengar.
5: Tak dengar ada dia. Saya baru balik betul baru naik rumah.
0: Oh iyalah tu. Kesiap. Sila pantun kalau begitu bang Tohat kita.
5: Ya pantun ini. Buat semua kau teman-teman ya. Kalau saya salah tolong dimaafkan.
0: Betul ya.
5: Saya dah tua ini nak buat kebaikan aturan
0: ya. Dah tua ya. Bukan dah tua, lama. Dah lama. Tak boleh cakap tu, tak boleh.
5: Tunggu kepala sulah dia.
0: Tengoklah, tengoklah Pak Maun. Pak Maun
5: begitu kendut kulit kepala tu.
0: Pak Maun tak mau bilang tu lama. Okey, pantun.
5: Pantun pertama ya. Jangan luka dipijak guntur. Di situ tempat Yusuf tidur. Jangan suka riak dan terkabur.
0: Betul.
5: Di satu saat hidup akan hancur.
0: Tu dengar ya. Jangan terkabur.
5: Baik-baik. Yang kedua. Terbang serendit. Terbang serendit tepat di pagi hari. Merbah lari terus ke rimba. Uang ringgit dapat dicari rel. Maruah diri harus dijaga.
0: Harus dijaga maruah diri.
5: Harus dijaga. Kalau kita tak terjaga itu, ya kemana pergi tak tahulah.
0: Betul.
5: Yang ketiga, buah cempedak bentuknya bujur. Dimakan oleh si anak dara. Jika hidup bersikap jujur,
0: betul,
5: pastilah kita dipandang mulia.
0: Betul, insyaAllah. Amin.
5: Yang keempat,
0: keempat.
5: Sebelum mengali buah mengkuang, galilah dahulu isi keladi.
0: Betul.
5: Sebelum mencari kesalahan orang, koreksilah dahulu diri sendiri.
0: Betul ya, jangan suka jaga tepi kain orang. Tak boleh. Jangan tepi kain orang jaga ya.
5: Orang punya tahulah dia.
0: Ya betul.
5: Kadang-kadang kita menjaga tepi kain orang, tepi kain kita lapuk.
0: Koyak-koyak.
5: Koyak-koyak. Kenapa tu kena lebih menjaga kat tepi kain orang? Kalau dapat jagalah baik ketika awak sendiri.
0: Jadi apa cerita dia Mak Jais ni naik apa?
5: Kalau gitu ini jumpa dia janji bahagia lah.
0: Sepuluh tahun lupa.
5: Sepuluh tahun jadi juga ya.
0: Tidaklah, sumpah setia lah bagus.
5: Saya nak ikut Ariel aja, mana sedap Ariel.
0: Okey, dah saya terlalu okay, bang.
5: Salah silap saya pada pendengar semua. Saya mohon dimaaf. Dan saya doakan semua yang mendengar suara saya agar kalian semua dengan keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Amin.
5: Adil, semoga sehat walafiat panjang umur muda.
0: Amin ya Allah. Amin. Sama-sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk abang Tohat. Belum tanya lagi. Masa apa Kak Limah tadi ya? Okay, kita break sesaat. Nanti kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda dan kita jelang solat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 10 menit ya. Pukul 12 lewat 10 menit ya. Jangan kemana-mana, terus bersama di Pro 1 RRI Batam ya.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita di program Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 9 Agustus 2026, diawali dari rri.co.id di mana Menteri UMKM Ahmad Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau AIP menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan juga memperkuat industri nasional. Yang kedua, kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Kota Batam kembali terlihat ramai di sejumlah pintu masuk internasional Kota Batam pada akhir pekan, salah satunya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Pada Sabtu 8 Agustus kemarin, ribuan wisman terlihat memadati pintu kedatangan hingga lobi terminal pelabuhan. Arus kedatangan wisman melalui jalur laut internasional tersebut menjadi gambaran geliat pariwisata Batam yang terus tumbuh sepanjang semester pertama 2026. Informasi yang terakhir dilansir di rri.co.id di mana sekitar 57 ribu hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mempercepat pemulihan terhadap lahan sawah tersebut. Satgas PRR menargetkan lahan rusak ringan dan sedang dapat ditangani 2026, sementara lahan rusak berat dipersiapkan penanganan permanen berbasis kajian ilmiah. Tercatat sekitar 27.483 hektar sawah mengalami rusak ringan dan 13.400 rusak sedang, 16.283 hektar rusak berat dan 125,5 hektar sawah hilang. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro 1 Batam. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi Tama 2 Batam Center Indonesia.

0: hadis hari ini.
1: Beribadahlah kepada Allah SWT dengan sempurna, jangan sirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan melayu hilang di bumi. Pantun adalah ragam puisi yang hidup di kalangan masyarakat dan bersifat kemelayuan. Khasnya pantun, sajak dan irama, pilihan suku kata dan perkataan. Pantun telah lama hidup di masyarakat Melayu sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Orang Melayu menciptakan pantun untuk melahirkan berbagai bentuk perasaan dengan kemampuan seni yang indah. Mereka menggunakan pantun untuk berkasih sayang, memberikan nasihat, bersuka cita, berjenaka, menyindir, dan untuk menyampaikan rasa kesedihan. Pantun Melayu memiliki syarat berkesan, padat, dan ringkas. Keindahannya hanya dapat dirasakan bila didengar dan diucapkan. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bicara atau aturan yang sah. Pantun juga terkadang membawa maksud. Dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, pantun digunakan untuk merendahkan dan menghina secara halus. Memang sulit untuk menentukan apabila pantun awalnya digunakan dalam buku sejarah Melayu lama, namun pantun tetap menjadi pilihan komunikasi yang efektif bagi masyarakat Melayu dan Riau. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.
4: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
5: Kembali di 101.1 RRI Batam, kembali di program Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi hari ini 9 Agustus 2026, ya. Kita buka kembali di 463.1 dan juga kita akan bacakan WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk lewat 0811-7781-051, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pau Suamri di Tanjung Batu Kecil, ya. Pergi ke Rupat untuk bertamu di bawah pau dan daun, salam. Kalau dekat kita bertemu, kalau jauh berkirim salam. Kelapa di meja, di tangan berbulu, kiri kaki terasa sopan. Lupakan saja kenangan lalu, perbaiki diri di masa depan. Terima kasih DJ, terima kasih kembali, ya, untuk Pak Suamri, ya. Kemudian di belakangnya Abang Abik Mego, ya. Mari kalau ada waktu tolong naikkan Harapan Kecewa, ya. Oke, nanti kita cek, ya. Lagunya ini kubingkiskan buat sahabatku Tengku Ardinasa. Kembali di 463351 dan juga di 0811-7781-051, ya. Kita cek di 463351. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah. Mak Aziz, apa kabar saya, Mak Aziz?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Oke, siap.
6: Suara DJ agak parah.
5: Oh iya, ya. Oh, harus minum air kelapa nampaknya, ya.
6: Iya.
5: Kelapa hijau lagi.
6: Memang, ya.
5: Kalau tak kelapa gading.
6: Kelapa banyak duit-duit.
5: Kalau tak kelapa yang dah berumbut. Oke, Mak Aziz, saya Mak Aziz, ya.
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Oke, siap. Pantun kita, Mak Aziz.
6: Lagunya
5: berapa? Lagunya apa, siap?
6: Mati hidup kembali, ya.
5: Mati hidup kembali, Datuk Jamal, ya. Oke, siap.
6: Baju putih tidak berketi. Itu tandanya kita dah mati. Pekerjaan dibuat tak bertempuh lagi. Untuk dipakaikan kepada yang jenazah yang sudah menanti. Jenazah dipangku sanak keluarga.
5: Saya.
6: Untuk dimandi, ya, orang yang bijaksana. Menyiramnya pula sangat perlahan. Supaya jenazah tak merasa kesakitan.
5: Betul.
6: Doa dibaca. Tidak berhentinya. Terus, Bang, ya. Keluarga dipanggil satu persatu. Untuk mencium jenazah yang sudah kaku. Orang melihat sangat terharu. Giliran kita beginilah juga nantinya.
5: Iya, saya. Betul, Ratu Mazi, ya.
6: Tidaklah payah memanggil saksi. Tidaklah payah untuk dibela. Anggota badan menjawab semua perbuatan. Anggota badan akan menjawab semuanya atas perbuatan yang kita lakukan.
5: Betul.
6: Sungguhlah adil Tuhan yang kuasa.
5: Amin, ya Allah, amin.
6: Bang,
5: saya
6: selamat bertugas, Bang, ya.
5: Terima kasih, Mak Aziz. Saya Mak Aziz.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Aziz, ya. Kita hadirkan nanti dari Datuk Jamal. Mati hidup semula. Takut, ya. Okay. Ma Fajar apa kabar? Kak Isa juga, Boyta Saka, Bang Iman ya. Kemudian Kak Jamila ya. Ada Mak Jian, Mang Oto, Kak Syam ya. Nek Mar ya, Nek Nek Nek Nek. Nek. Lupa. Ada Nikmah dan Besan ya. Oh, Nikmah dan Besan sampai ya. Ada Riri juga, terima kasih ya, yang sudah bergabung di kru kita di malam ya. Kini Shakira. Oh, lupa bawa ingat ya. Nek Shakira ya. Terima kasih. Terus di bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian ada Kak Nirmala ya. Ada Bang Rajak juga. Ada Kak Ani Roma. Ada Kak Mastura. Ada Kak Dewi Baran ya. Sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah.
7: Ya Allah, masuk kamu.
5: Akhirnya ya.
7: Terima kasih Allah.
5: Sihat makun.
7: Alhamdulillah sihat selalu, penuh semangat.
5: Penuh semangat. Alhamdulillah hari ini panas cukup cuaca ya. Oke sihat.
7: Sejuk.
5: Oh iya, dari kat dalam ya. Ikon ya. Oke, siap.
7: Lagunya ikutan ya, Re.
5: Oke, Markun.
7: Nah, pantunnya, Re.
5: Siap.
7: Pelan-pelan, Re.
5: Boleh, siap.
7: Cucu nak jadi sopan dan santun.
5: Betul.
7: Anaknya ramah, tidaklah sombong. Mari kita masuk berpantun. Pegang HP. Ikut bergabung.
5: Ah, itu dia, pegang HP ke untuk bergabung ya.
7: Pantun kedua.
5: Pantun kedua.
7: Ini Norma nih, untuk Norma ya. Untuk Norma. Ani Roma pergi ke rumah Norma. Hendak membeli buah kuih. Kalau sudah dapat husnul khatimah, Allah pasti tetap mengampuni.
5: Amin.
7: Pantun ketiga.
5: Pantun ketiga.
7: Pergi ke Medan naik Garuda.
5: Jauh.
7: Sampai di Medan pergi ke Danau Toba. Kalau bertobat janganlah ditunda-tunda. Karena mati hidup datangnya tiba-tiba.
5: Betul, betul, betul. Ya, tak kasih tahu dulu deh.
7: Oke. Pantun berikutnya. Makan bakwan kopi secawan. Makan pula sebungkus roti. Sana kawan, sini pun kawan. Makun merangkul membuatkan kawan sejati.
5: Nah, itu dia.
7: Satu lagi, Les.
5: Satu lagi, siap.
7: Lagu berjudul Hotel California. Itulah judul lagunya barat. Jangan lalai akan dunia.
5: Betul.
7: Marilah kita mencari akhirat.
5: Amin.
7: Makasih.
5: Saya Makku. Sehat terus Makku.
7: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makku nih ya. Salam untuk Anis ya. Untuk Mbawi, untuk Anti Tita juga ya. Kemudian juga ada Kak Pak Mawati, ada Mak Dia tadi, ada Mak Iman, ada Bang Fauzi ya. Ada Atuk Engki bersama Bunda juga, Bang Zainal, Bang Roy, Kak Ania ya. Ada Mama Bella, Kak Puspa, Mama Mia ya. Mak Fajar tadi, Kak Jamila ya. Semua kawan-kawan ya. 463351 di belakangnya Mak Kun. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam QQ. Nampaknya jauh, nampaknya suara dia makin jauh, makin kecil ya.
8: Apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah. Kemain lagi panas nampaknya Bi Ayu ya.
8: Kemain lagi.
5: Kemain lagi. Bantun kita, siap.
8: Pantun apa ya?
5: Buah pao.
8: Betul, terkesan Kak Sarina kalau pantun dari Mama Aziz itu memang luar
5: biasa. Memang luar biasa, betul. Walaupun tak pernah, walaupun tak biasa di luar ya.
8: sesuai pula dengan lagu yang dipinta.
5: Betul. Hidup mati semula takut. Mati hidup semula takut terbalik pula. Nak
8: senyum sendiri ya Bang Ariel, takut Bang Ariel.
5: Takut lah kau dah mati. Okey.
8: Ulang tahun balon meletus.
5: Ewadar. Mm-mm.
8: Anak yang berulang tahun memakai baju baru.
5: Baju baru.
8: Selamat menyambut. Bukan selamat menyambut. Selamat menjalankan. Selamat menjalan.
5: Selamat makan siang, sahabatku.
8: Bukan. Selamat ini waktu sikit.
5: Tak apa.
8: Selamat menjalankan ini.
5: Kasih selamat.
8: Agustus.
5: Sangka kasih selamat tadi.
8: Semua diberi kesehatan.
5: Iya dah tu. Pantun kedua.
8: Kak Sarina mikir ini pantun pakai ingat-ingat.
5: Betul, ya. Spontan. Tanah baik, negeri besar.
8: Diberikan kesehatan selalu lah.
5: Betul, betul, ya, betul. Bulan Agustus.
8: Jalan-jalan pergi kedai.
5: Jauh naik kapal.
8: Tiada lupa membeli
5: gunjing.
8: Daun pengaga. Daun lah, beli daun pengaga.
5: Jauh betul belinya kau daik.
8: Jadilah kita pribadi yang baik.
5: Betul, betul, betul.
8: Seperti pahlawan kita yang membela negara.
5: Itu dia. Tanah baik, negerinya besar, banyak orang pergi kemari. Ramah baik, lagi penyabar. Itulah Kak Sarina, mesra di hati.
8: Mantul-mantul betul katanya. Satu lagi.
5: Satu lagi, boleh.
8: Pantun ini, kalau misal andainya kita punya kawan kan. Kawan itu punya seandainya ada tak baiklah, jangan kita memasuk campur itu.
5: Tak boleh.
8: Bisa kita pula bermusuh.
5: Betul, itu tepi.
8: Jangan masuk campur walaupun kawan sejati, jangan kita masuk campur.
5: Jangan.
8: Ujung-ujungnya nanti Bang Ariel.
5: Kita tak berkawan. Jangan jaga tepi kawan.
8: Bulan Agustus wajib memasang bendera.
5: Betul, bendera.
8: Bendera dipasang, jangan dah lusuh.
5: Tak boleh, baru beli.
8: Nak dibeli baru. Dulu dia dibila-bila. Kenapa sekarang jadi musuh?
5: Dulu kemana-mana berdua. Sana sini berdua.
8: Lain sama si A jangan ikut.
5: Betul.
8: Persahabatan dengan si B tetap persahabatan, tapi betul. Jangan ikut permusuhan juga. Itu Bang Arya sekarang itu
5: begitu. Tak boleh.
8: Jangan masuk campur, nanti banyak musuh pula. Ini bermusuh kita ikut, ini bermusuh kita ikut, tapi jangan sampai dunia ini letaklah dunia sampai dunia ini letak selebaran tak selebar.
5: Tak lebar daun kelor.
8: Tak apa, dunia inilah nak makin
5: dua.
8: Makin apa Bang Arya?
5: Makin dua.
8: Makin dua, bukan makin dua. Kalau orangnya, bukan orang tua, orang lama. Lagunya ikutan aja lah.
5: Boleh, siap Kak Sarina. Sama-sama.
8: Diberi kesehatan.
5: Amin ya Allah, doanya sama untuk Kak Sarina. Saya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Sarina. Ya, salam untuk abang ya. Angin bertiup, kembangkan layar, haluan menuju ke daerah Pekan. Hendaklah hidup harus berikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Tuhan ya. Dah usaha ya. Mantap-mantap lah pokoknya. Itu semua serahkan ke Allah Subhanahu wa taala ya. Itu terima lagi satu last telepon. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Macam orang punya alai lah. Panas hari ni bang.
9: Alhamdulillah.
5: Ini dah di rumah ni, dah balik kerja ni.
9: Ini kerja pun kat rumah aja ni.
5: Kerja kat rumah, home industry lah ya. Bikin tongkat ya. Bikin macam-macam orang besar lah ya.
9: Bikin galang-galang kuburan.
5: Betul. Iya tu ya. Siap. Silakan Baitam, ada pantun kita.
9: Santun tak pandai sedan dengan Pak Toha ni. Memang sudah Pak Toha.
10: Kalau
9: Ibu Normah dengan Bang Gafar jauh.
10: Oke, siap. Kita pantun dari ya.
9: Usulimin tak muncul-muncul.
10: Entah kemana dia.
9: Kalau dipenyalin segan usulimin tu dia.
10: Iya, soalnya saya cek kat pasar, tak ada mana pasar. Mana dia pergi ya? Jangan-jangan dia dapat, bulan dah dapat dia diam tak ya?
9: Ini pantun apa yang angka
10: Siap.
9: Banyak orang pergi ke pasar.
10: Betul.
9: Orang belanja pasar dulu.
10: Betul.
9: Hidup di dunia jangan berduka. Selalu masa tertentu.
10: Betul.
9: Selalu kan masa kita kebetulan nanti taruhan ke mana kan?
10: Itulah.
9: Orang jangan nyebut orang jangan.
10: Betul.
9: Ini udara ni jauh ni. Itu aja lagu dia kalau dapat M. Ramli.
10: M. Ramli boleh.
9: Lagu untuk memang pilih kan ya?
10: Okey, siap.
9: Semuanya anak bunga.
10: Terima kasih Pak Nuah. Waalaikumsalam. Anda Bang Nuah ya, tak usah pakai hitam ya, tak boleh. Abang kita, Abang Nuah ya putih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita dari ujung ya, karena nanti pukul 1 tengah hari kita ada warta berita daerah. Kemudian jangan lupa yang suka lagu-lagu dandut ya, dandut reggae. Macam orang Bugis ya. Terima kasih semua sudah bergabung sama kami, Bang Andi di Manda juga, kawan-kawan di Guntung, di PT Pro Sambu ya, di Air Tawar semua ya. Matur saya sehat selalu, bagi selalu Bang Nosa juga, terima kasih. Kemudian ada Bunda Maya juga, Bang Enal ya, terima kasih semua yang sudah bergabung sama kami, Bang Haji sama Kak Haji ya. Untuk Bang Haji cepat sehat, cepat sembuh ya, agak segigi Bang Haji ya. Abang Maya juga, Bang Wahab ya, kemudian Putra Rangsang ya. Kemudian semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 Air Batam, saya pamit dari Rentak Melayu di 105.1 Air Batam. Dan kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Era Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Sekolah terintegrasi merah putih ini berbeda dengan...
3: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara.
1: Mengawali Warta Berita, sepekan siang ini kami sampaikan sari berita sekolah terintegrasi Merah Putih Rempang dibangun di lahan 18,5 hektar, target rampung 2028. MPLS di Batam berlangsung tertib, sekolah pastikan tidak ada praktek perpeloncoan. Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang Kota Batam akan dibangun di atas lahan 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Rifai Kasim.
2: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
4: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesta di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah kita bisa belajar di sini.
4: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktek perpeloncoan. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
6: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
3: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan di lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Gitu. Jadi orientasi sekolah kayak ini lebih mengedepankan pengenalan lingkungan belajar, pembentukan karakter, dan adaptasi siswa. Bukan lagi kegiatan yang menimbulkan ya seperti rasa takut, tentu masih ada beberapa yang perlu dievaluasi. Ya. Tetapi arah kebijakan ini sudah sangat baik dan patut untuk didukung bersama lah oleh kita.
6: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan yang akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pemerintah kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada di atas rata-rata nasional melalui perubahan APBD tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Renita Suhajana.
7: Perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Batam tahun 2026 disusun berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah. Pemerintah Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4% atau lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4%. Optimisme tersebut didukung oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, struktur pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga meningkatkan aktivitas pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, dan pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2026.
8: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4 sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
7: Selain didukung sektor industri dan jasa, pemerintah Kota Batam juga menilai keberadaan kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park, serta Batam Aerotechnic akan terus memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, 6 kampung nelayan merah putih yang diusulkan dari Batam menunggu pengesahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI setelah dilakukan beberapa survei termasuk pengecekan topografi. Berikut selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
9: Kepri itu mengusulkan ada 100 tahun ini. Termasuklah di Batam. Batam itu kemarin sudah kita usulkan 6. Kampung nelayannya.
10: Kampung nelayan merah putih yang diusulkan dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini tengah menunggu pengecekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Batam sendiri telah mengajukan 6 lokasi dalam pengajuan KNMP di 2026 ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, kepada RRI mengatakan ada 6 lokasi yang telah diajukan, yakni Pulau Ngenang, Pulau Temoyong, Pulau Karas, Kampung Bagan, Bulang Lintang, dan Pulau Terung. Yudi mengatakan jika disahkan dan dipastikan masuk, 6 titik yang diajukan itu akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain sentra kuliner, pelantar, kantor pengelola, musola, cold storage, dan juga pabrik es untuk kebutuhan penyimpanan ikan di kapal.
9: Ada pembuatan es untuk dibawa melaut, sehingga hasilnya itu tetap bagus. Dan cold storage untuk penyimpanan bank beku untuk ikan yang akan dijual. Ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, pasca produksi hasil-hasilnya itu biar bagus, saya bernilai tinggi, itu juga didukung pabrik es dan cold storage. Juga dibangun sentra kuliner, ada juga dibangun fasilitas umum seperti pelantar atau pelabuhan.
4: Sementara itu Yudi Atmajanto meminta kepada masyarakat yang merasa lokasinya memenuhi unsur untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih untuk segera melapor kepada lurah serta diteruskan ke Dinas Perikanan Kota Batam agar bisa disurvei lebih lanjut sehingga jika memenuhi syarat dapat diajukan pada 2027 mendatang.
9: Bagi masyarakat pesisir yang ingin mengusulkan kampung kita untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih 2027 boleh diusulkan baik itu langsung ke kami maupun ke penyuluh-penyuluh ataupun melalui kelurahan. Kepada kampung lain yang sudah dibangun dan akan dibangun, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh pemerintah. Silakan gerakkan untuk ekonomi kita, berjualan, untuk produksi ikan, kemudian untuk tempat sandar, labuh tambat, itu yang paling penting harus dimanfaatkan.
4: Adapun pada 2025 lalu sudah ada 3 kampung nelayan Merah Putih yang telah dibangun di Batam, yakni Skanak Raya dan Pulau Kasu di Kecamatan Bakang Padang dan Tanjung Banun di Rempang Kecamatan Galang. Telah selesai secara fisik, 3 KNMP itu menunggu penyerahan aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kota Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan keluarga dan juga mencegah fenomena fatherless. Laporan selengkapnya bersama Durul Mahfud.
6: Peran ayah dalam keluarga tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah. Kehadiran ayah dalam pengasuhan, komunikasi, dan tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan keluarga serta menyiapkan generasi masa depan. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Kepulauan Riau, Victor Palimbong. Ia menyoroti fenomena fatherless atau kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian di berbagai negara. Dr. Victor menjelaskan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pondasi bagi tumbuhnya sebuah bangsa. Karena itu, pengasuhan anak tidak semestinya hanya dibebankan kepada ibu.
11: Fenomena fatherless ini sudah terjadi bukan saja di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia, fenomena fatherless itu sudah terjadi. Sehingga pada negara-negara maju, fenomena fatherless ini sangat diperhatikan. Tentu saja, bersama kita ketahui bahwa suatu bangsa itu tumbuh dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Nah, bagaimana keluarga, anak-anak kita untuk bisa tumbuh dengan masa depan yang baik? Pendampingan lewat keluarga. Nah, sosok anak ini tidak hanya membutuhkan ibu dengan ayah yang cuma sekedar mencari nafkah, tapi juga bagaimana ayah hadir dalam tumbuh kembangnya. Nah, ini bisa memacu berbagai macam soft skill anak itu.
6: Dr. Victor menegaskan keterlibatan ayah tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang. Ia berharap di tengah kesibukan pekerjaan, seorang ayah tetap dapat menyediakan waktu yang singkat tetapi berkualitas untuk pengasuhan anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah di Batam. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam menyiapkan rekrutmen khusus tenaga pendidik untuk sekolah terintegrasi Merah Putih. Laporan selengkapnya Sarah Melina.
12: Pemerintah Kota Batam menyiapkan rekrutmen khusus tenaga pendidik untuk sekolah terintegrasi Merah Putih yang akan dibangun dalam 2 tahun ke depan. Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam Mamsekar Ahmad mengatakan, rekrutmen akan dilakukan untuk memastikan sekolah khusus itu diisi guru yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembelajaran berbasis industri. Mekanismenya pun memiliki proses seleksi tersendiri.
13: Sebenarnya memang kami butuh tenaga pendidik khusus. Nah, karena itu nanti akan kita laksanakan rekrutmen tersendiri orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kapasitas, inilah yang nanti akan menjadi tenaga pengajar di sekolah terintegrasi.
12: Amsakar melanjutkan, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki konsep yang berbeda dengan sekolah Merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Sekolah Merah Putih ditujukan untuk memperluas akses pendidikan sehingga seluruh anak memiliki kesempatan bersekolah, sementara sekolah terintegrasi Merah Putih dirancang bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik maupun potensi di atas rata-rata. Sekolah terintegrasi juga akan memberikan perhatian kepada anak-anak di wilayah Rempang dan Galang agar memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan berbasis skill. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri dikabarkan Turki, Pakistan, Arab Saudi.

0: salah satu negara mengalami serangan. Turki juga menegaskan bahwa perjanjian ini bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk menghadapi negara tertentu. Kerjasama pertahanan ini sekaligus memperkuat hubungan strategis antara Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ketika negara dinilai memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan koordinasi di bidang keamanan. Pendengar selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari basket. Timnas basket putri Indonesia akan mengawali perjuangannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menghadapi Thailand. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persaingan di grup A yang juga dihuni China dan Korea Utara. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia menata persaingan ini dengan target menembus 8 besar. Manajer Timnas basket putri Indonesia Christopher menyebut komposisi skuad kali ini banyak diisi pemain muda. Sekitar 70% anggota tim merupakan pemain yang sedang disiapkan untuk menjadi bagian dari regenerasi basket putri nasional. Pertemuan dengan Thailand akan menjadi ujian awal bagi Indonesia untuk melihat sejauh mana kemampuan skuad menghadapi lawan dari kawasan Asia. Selain hasil pertandingan, pengalaman menghadapi tim-tim dengan level permainan tinggi juga penting bagi perkembangan para pemain muda. Setelah fase grup babak perempat final basket putri dijadwalkan berlangsung pada 24 September disusul semifinal sehari kemudian. Perebutan medali perunggu dan pertandingan final akan digelar 26 September. Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kita beralih ke sepak bola. Manajemen Persib Bandung memastikan proses perbaikan rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA masih berjalan sesuai rencana. Saat ini pekerjaan fisik lapangan telah memasuki tahap lanjutan dan pengelola tinggal menunggu rumput tumbuh dengan baik sebelum stadion kembali digunakan untuk pertandingan. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan perbaikan lapangan tersebut tidak dikerjakan langsung oleh manajemen Persib. Pekerjaan dilakukan kontraktor yang dipilih melalui proses tender. Perbaikan juga tidak sekedar mengganti rumput, tetapi mencakup pembenahan media tanam untuk meningkatkan kondisi lapangan. Secara fisik, pengerjaan lapangan ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus. Setelah itu, proses perawatan dan pertumbuhan rumput menjadi perhatian sebelum lapangan dinyatakan siap digunakan. Persib membutuhkan GBLA dalam kondisi optimal karena salah satu agenda terdekat adalah laga playoff AFC Champions League 2 menghadapi Manila Tiger pada 31 Agustus 2026. Manajemen optimistis masih tersedia waktu untuk memastikan kualitas rumput memenuhi kebutuhan pertandingan. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana. Salam olahraga.
0: Demikian informasi dari Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Integrasi Merah Putih Rempang dibangun di atas lahan 18,5 hektar, target terampung 2028. MPAS di Batam berlangsung tertib, sekolah pastikan tidak ada praktek perpeloncoan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia untuk banyak menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam siang, dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami Instagram Pro1 RRI Batam. Dan juga mewakili tim redaksi bertugas, Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: kembali di Rasa Makam Sauter Batam di Goda Digo yang dangdut. Ada Vita Avia dengan Selalu Rindu mengantarkan kita ke 45 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Royal di Goda Digo yang dangdut dangdutnya Indonesia. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 Langsung saja kita akan hadirkan lewat telepon di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 Selamat siang di Goda, halo-halo.
1: Selamat siang di Goda di Gwendan.
0: Apa kabar Bang Udin? Sehat selalu Bang Udin.
1: Apa kabar Bang Udin?
0: Baik, sehat selalu Bang Udin. Silakan Bang Udin. Oke. Lama enggak mengudara ya.
1: Siang malam penghari.
0: Oke, silakan Bang Udin. Ada request lagu Bang, siap?
1: Lagunya Pasrah dari Revina bisa?
0: Oh, boleh Pasrah Revina ya. Oke, siap.
1: Salam sama Bang Hari, saya selalu sekirim sama Bang Hari.
0: Oke.
1: Salamnya ada Tarah juga. Dan Timelati, Mbak Ika. Kak Masyurah juga Jamila. Jamila, Pak Mur, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jais, Bang Iman. Kak Masyurah juga, Kak Norma, Pak Malik. Bang Mail juga, Mama Wajar Skarwangi, Kak Kumis, Kak Ani, Kak Mila, Mama Lina juga, Toci,
0: okay.
1: Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Cik Asna, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Aji, ada juga siapa juga yang Pak Nurmi, Abed Nego. Bang Andi Pala, ada juga Bang Roy Saputra juga.
0: Bang Roy Saputra, siap.
1: Kari, Bang Gala.
0: Oke. Okay.
1: Bang Saima juga, Kak Julia 133 juga. Pokoknya satu
0: untuk semua ya. Oke Bang, siap.
1: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam Bang Udin. Bang Udin Buton sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam ya. Di belakangnya Bang Udin kita terima kembali 463351, 463351. Di Goda, selamat siang.
2: Selamat siang. Di Goda mantul
0: mantap betul. Apa kabar Uni?
2: Bukan Uni, salah orang.
0: Oke, Mbak Uni Betty.
2: Sama Arena.
0: Uni Betty ya sekarang.
2: Kalau minta lagu India boleh enggak Bang Arif?
0: Apa lagunya coba?
2: Lagu-lagu India serius nih.
0: Apa coba lagunya? Kalau ada di list kita coba ya. Oke. Okay.
2: Kalau bisa tolong putarkan lagu Indianya Abelotucale.
0: Hah?
2: Abelotucale.
0: Abelotucale. Apa sih? Ada tak ya?
2: Ada. Kan tadi enggak masuk ke area tapi
0: terus dengar. Oke. Siapa yang nyanyi ya?
2: Betulafia. Salam Bang
0: Arif. Oke, siap.
2: Salam buat Kak Raha, buat Abang Iman, Bapak Kota Rancang, Tony, buat Kak Tensa, semoga saya selalu panjang umur, bahagia bersama yang bednya.
0: Oke.
2: Buat Nenek Kembar, semoga sehat. Buat Mama Lena, Mama Leni, buat Puan Rika, buat Norni, buat Andi di Manda, yang berkokok, buat Bang Gatis, buat Teguh Erdiansyah, buat Sarina QQ, buat satu untuk semuanya ya.
0: Oke, okay. Kak Betty itu tulisannya gimana tulisannya?
2: A-B. A-Abelotucale.
0: Abelot ya, oke. Itu jale ya, oke siap.
2: Lagunya gini Bang Aril. Lagunya gini. Tuhan si saji dari si pulau asma.
0: Wih, keren ya.
2: Ya, itu mau masuk bintang KDI nanti itu. Kalau Bang Aril besok sponsornya.
0: yang ini ya?
2: Ya.
0: Oke, Abel Cali ya. Oke.
2: Bang Arif, lagu ini spesial buat Kapten Star.
0: Oh yeah, ya. Siap. Ditunggu. Salam. Oke, abalu alau aja le ya, abal aja le ya. Oke, ini lagu-lagu ini ya, Hindustan ya. Oke, kembali di belakangnya Kak Betty Rafia, silakan Pak Nam 3-1 di Goda. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wak. Apa kabar, Wak?
2: Mantap betul.
0: Mantap betul, sehat, Wak.
2: Alhamdulillah, akal pikiran sehat.
0: Mary macam mana, Mary?
2: Mary, mantap lagi.
0: Allah Akbar, tak ikut keluarga berencana memang Mary ini, ya Allah.
2: Itu mantap lagi, Rek.
0: Bikin susah mak aja, ya.
2: Ariel, ini anak saudara Wak yang belakang rumah ni tempat Wak tidur. Salam tu Ariel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama dia, Wak?
2: Cici Rahimah.
0: Ui, nama dia macam nyanyi, nama penyanyi dandut ya. Cici Rahimah.
2: Dia tu, ya. Adik Ano, adik pupu ibu Ki sebelah bapak dia.
0: Iya.
2: Awak dah balik dah, jumpa dengan Mek Kembar. Semalam Mek Kembar datang ke rumah anak saudara Wak tu.
0: Alhamdulillah, silaturahmi ya.
2: Balik dah, pakai kacamata hitam dah.
0: Alhamdulillah, tinggal-tinggal sehat ya, Pak Mor.
2: Amin.
0: Oril, saya.
2: Ini maaf ya, maaf dengan Andi Manda. Orang banyak dah realnya ke Wak-Wak Noni. Kamu Wak Normi.
0: Wak Normi.
2: Orang
0: kalau Noni itu Nona-Nona. Beda ya.
2: Andi dah ke Wak Noni. lagunya Rel.
0: Apa lagunya, Wak? Ya. Oke.
2: Okay. Wak suka. Mudah-mudahan Ariel Bintara. Heeh. Semoga minat dia.
0: Amin ya Allah. Amin amin.
2: Amal ibadah diterima Allah.
0: Saya.
2: Rel, Wak lama tak masuk. Untuk masyarakat yang sama eh.
0: Tanya sama.
2: Yang siap rumah depan nanu yang lagi nerol. Siapa? Yang minat dia macam. Ingat. Ya Allah. Itu pemindah radio bottom dia. Tapi dia tak pernah. Tengok Rel. Tengok.
0: Siapa nama dia senyap?
2: Depan SD. Itu seoda. Ketua. Adhan itu. Pak Unggal. Masyarakat Farid Masjid. Farid Tengah. Farid Lajar. Di depan BRI. Yang sama. Rustam di Pelabuhan. Semua masyarakat yang sama. Sehat selalu. Panjang umur. Murah rezeki. Untuk ibu ti di balik sekarang.
0: Oh, ibu ti.
2: Untuk Mek Degon, Freddy, Gatilatia, Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Bang Arman, Usulimin, Mama Lina, Juliana, Tu Enki, Bapak Pak Fauzi, Mak Iman, Mama Aziz, Tok Jik, Pak Alam, Kembar, Rantik Kita, Prabu Bangkit, Udin
0: Buter,
2: Lepa, Norwetkin, Karina Kikiu, Monik, dan satu untuk semua jaralik.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur
0: orang-orang. Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Rel, ya.
0: Sama-sama, Wak.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, Wak Normi, ya. Salam untuk Mary, ya. Mary, senam Mary. Hebe. Kita terima satu lagi di 46.51 tepat pukul 14 nanti kita rekan cek fakta ya. Selamat siang di Goda, halo-halo.
2: Selamat siang di Goda, halo-halo.
0: Orang beres jauhnya, ya Allah. Panas, guntung ya. Apa kabar Kak, sehat Kak? Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Silakan.
2: Ini ada lagu Kita Cinta dari Atuk Timala.
0: Kisah?
2: Kita Cinta.
0: Sisa cinta, sisa-sisa cinta ya.
2: Bukan sisa, cinta.
0: Oh, cinta-cinta.
2: Ah.
0: Oh, ada ya. Siapa yang cinta-cinta cinta?
2: Oh. Cuba tengok ada tak?
0: Ada. Tahu pun. Ariel ini borak aja deh. Kadang ada tapi pura-pura tak ada kan. Jadi mana pula pura-pura. Nanti takut salah. Dan ada yang minta cinta ke, cita-cinta ke. Kan tadi saya sangka tadi minta cinta. Kalau minta cinta belum ada. Siap. Oke, salam-salam silakan Kak.
2: Salam kamu buat Mami. Pak Ngabunda, Mama Leni, Yamilah, Mbak Ita, Mbak Yasmin.
0: Masih jangan lupa. Oke. Betty Lavia, Betty Lavia ya.
2: Betty Lavia, susah
0: dia nanti nanti ya. Jangan bilang Betty Lavia yang pula.
2: Udah lupa, udah mengalah, Kira, Jemilah. Kak Ida ku asana tumbang, dalam sayang. Juga Mbak Dinda,
0: Mbak Dinda,
2: Mbak Lumpri, Mbak Tita, Mbak Haji, Nego,
0: okay.
2: Moni, Captain Sam,
0: Captain Sam Pemuda India.
2: Mantap ya lagu India ini tuh sekarang.
0: Sekar nehi-nehi janam-janam nehi-nehi.
2: Ini ada lagu India.
0: Nanti kita hantar ke Pakistan ya. Okey.
2: Juga buat Kak Nia.
0: Istimewa
2: buat
0: Cici. Okey, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Lina ya, Mak Lina. Terima kasih Kak Mak Lina sudah bergabung bersama Pro Sater Batam. Kita akan coba bacakan yang tadi masuk apa ya? Masuk apa pula kita cek ya di 4633551 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. 4633551 dan juga di 0811 dan juga di yang sudah bergabung bersama kami ya di Facebook Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek siapakah yang sudah bergabung ya, pelan-pelan ya, di 4633551 dan juga di 0811 7781051 ya. Cek lagi. Halo, silakan di 4633551 digoda. Selamat siang. Ada siapakah?
2: Halo,
0: selamat siang. Monik, apa kabar Monik?
2: Baik banget.
0: Oke. Okay. Siap. Silakan.
2: Oke, minta lagu dulu Bang.
0: Lagunya apa tuh Monik?
2: Seperti biasa di Jaka India.
0: Di Jaka India. Oke.
2: Tanpa muda India.
0: Oke, siap.
2: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya Bang Ariel. Selalu sehat di Merauke.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Salamnya buatnya abangku Kak Tentong Pemuda India, Mak Siti, Mak Karim, Kak Terwangi, Mama Lina, Mama Leni, Koko Ayam, Rahma, Ika di Jambi. Terus ada Kak Ania, Nurmiki, Pak Nga bersama Bunda ya. Pak Aji, ada Besi, Wak Nurmi, Kak Makura, Kak Makidar. Nenek Kembar, terus ada Mak Dia kita ya. Okay, Putra Langsang. Kalau gitu buatnya Pak Alang kita.
0: Pak Alang kita.
2: Terus buatnya Bang Ari, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama. Okay. Kak Moni sudah bergabung ya. Sudah bergabung di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia. Edisi hari ini hari Ahad ya. Oke. Hari Ahad ya. 9 Agustus 2026 ya. Kita hadirkan dulu cek fakta, setelah itu kita hadirkan request-request pilihan Anda di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 FM, kita berada di informasi cek fakta tentang tiket upacara 17 Agustus di Istana dibuat bisnis. Informasi ini adalah informasi hoax di mana liputan6.com mengecek kembali cek dan fakta dari liputan 6 menemukan klaim foto yang bernarasi tiket upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara dibuat bisnis, dan klaim ini ditemukan di media sosial Facebook pada 4 Agustus 2026. Dari hasil cek fakta, liputan6.com melakukan penelusuran dengan mengakses link pendaftaran undangan upacara hari ulang tahun 81 RI di Istana Negara, Jakarta, di mana dalam situs tersebut ditegaskan bahwa pendaftaran upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara tidak dipungut biaya alias gratis. Dan ini merupakan informasi penting, seluruh proses pendaftaran bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun, serta undangan tidak juga untuk diperjualbelikan. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. Pernyataan tersebut ditulis di website tersebut, dan kemudian penelusuran juga dilakukan dengan mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan video yang identik dengan postingan, dan video itu diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara RI yang berjudul Konferensi Pers Agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2026. Dan dalam video tersebut tidak terdapat penjelasan bahwa tiket upacara 17 Agustus di Istana Negara diperjualbelikan atau dibuat bisnis. Kesimpulannya adalah hasil dari penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim yang menyebut tiket upacara 17 Agustus di Istana Negara dibuat bisnis adalah kabar tidak benar dan dikategorikan kabar hoax. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami. Untuk mendapat informasi-informasi terbaru, Anda bisa cek langsung di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pagi bagaimana saja Anda berada, cuma kamu bersama dengan Simpatik Pro 1 RRI Batam, membawa kita ke 15 menit dari 2014 waktu Indonesia Barat, dan masih di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia bersama Arian hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051, takutnya selit ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia, Abang Saiman ya, request lagu Rindu sudah saya putarkan tadi dari Mus Mulyadi ya. Oke, salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fajar, Nek Sakira, Monik, Sekarwangi, Sarina, Mas Prabu, Bang Gafar, dan juga untuk Bang Toha, Tuengki, warga Paris ya. Oke, Paris 100 maksudnya ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih ya, Bang Arya. Terima kasih kembali Bang Seman ya. Kemudian di belakangnya kita cek di Goda Digo yang dangdut. Oke, dari siapa nih? Kasnah ya, request lagunya bagi ranting yang kering sudah kita putarkan. Salamnya untuk

mana boleh tumbuh gigi? Pasang gigi emas ya. Taruh banyak-banyak emas ya. 24 karat kalau mana bikinlah 30 karat ya. Tak pernah orang bikin ada. Okay. Terima kasih Bang Haji, sehat selalu. Salam untuk Kak Haji ya. Digoda, digoda, digoyang dan ludan tujuan Indonesia dari Kak Yani ya. Salamnya untuk Kinara, kemudian juga untuk Ima, Mancung, Ajis dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam di manapun anda berada. Selamat siang Kak, selamat siang kembali. Kemudian ada Bang Edi Sutikno ya. Di Kampung Dalam Urung nak minta diputarkan lagu Mbak Dukun. Sudah kita putarkan ya, Dukunnya dah sampai ke Kampung Dalam ya. Salamnya untuk Igor, Nandi, Lukas, Wulan dan juga untuk Unyil dan juga untuk Wak Bodong. Wak Bodong ada kat situ eh. Digoda, digoyang dangdut, terima kasih. Dari siapakah ini puterin lagu Gadis Kalimantan? Okey. Sebesar untuk warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu dimanapun anda berada, pengenal Pro 1 RRI Batam selalu. Dan juga untuk Pak Harir, semoga sehat selalu, bagi selalu bersama keluarga tercinta ya. Bang Abed, Nego, kemudian Kak Monik, dan juga untuk apa nih teman-teman yang saya kenal ya, buat RRI Pro 1 semoga sukses selalu. Ditunggu lagunya Gadis Kalimantan ya. Oke, ditunggu nanti Abid Nego. Oke, salamnya untuk Nek Kempan, Nek Karin, Nek Sakira, dan juga untuk Kak Sumalina, Iman, dan juga untuk Mak Haji, kemudian Mak Haji, Kak Juliana, Ika, Mak Lina, Mak Dia, dan juga untuk Bang Tuar Raja Lang, dan juga untuk Rama, Mama, Mama Lina, Mama Sisil, Putri Cantik, Mas Lidar, Mas Tura, dan juga untuk Noman, dan juga untuk Bang Badi, sebesar untuk Abang Pane dan Kakak Vina di Bungor ya, terima kasih. Kemudian di belakangnya ada Bule Far, request lagunya Cuma Satu, dah kita putarkan tadi ya. Dan salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, Madia, dan juga untuk Bu Asri, Wak Nurmi, Pak Mur, dan juga untuk Kamila, Gafar, dan juga untuk Putri Cantik Mustafa, ada Uni Desi, Melati, Mama Fajar, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun anda berada. Dapat salam dari Kak Bule Far ya. Dari Nek Aswa ya, salamnya untuk Mazi, Mak Fajar, Mak Kun, dan juga untuk Bang Udin, Bang Roni, kemudian Udang Gala, kemudian Andi Manda, Bang Roy Saputra, dan juga untuk Syakira, adikku Enon di Padang Kundur, buat Nirmala minta lagu Setajam Karang. Iwa, Setajam Karang, kan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Roni, dikasih lagunya Bagi Ranti Yang Kering, dah kita putarkan tadi, terima kasih. Salamnya untuk Karaha, Kak Sarina, dan juga untuk Betty Lafie ya. Kemudian Enviki, Putri Cantik, Mas Prabu, Toci, Tengku Ardiansa, Benego, dan juga untuk Nenek Kembali Karina, juga untuk Wak Normi, kemudian Monika, Jamila, Kak Ana, Kak Juliana, Pak Sulimin, Syakira ya, kemudian Setiawan, Ika, Nurbi, Kris, Kak Jamila, kemudian Palang, Bunda Bella, dan juga untuk Mak Fajar Sekarwangi. Salam satu untuk semua dari Roni ya. Ada Ashra Ali Sanglar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Salamnya untuk semua keluarga yang ada di kampung, buat Tok Asep, dan juga untuk Tok Mandar ya. Kemudian ada Nek Yan, kemudian Nek Yah, dan juga untuk Kak Dila ya. Kemudian Nurahim, Ela, Maitan, dan juga untuk Tok Cik, dan juga untuk Tok Ali, dan juga untuk Tok Usulimin ya, Nek Kembar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Lagunya Terlena dari Ikan Nurjana, kalau cukup waktunya nanti kita hadirkan ya. Tok Cik, terima kasih, mantul, mantap betul, digoda ya. Kirim salam buat kawan-kawan ya, Mak Fajar, Buah Manggis, kemudian juga untuk Abid Nego, Bang Tohar, Kak Jamila, Mak Putra, kemudian untuk Rangsang dan Mak Suami, Mak Arin Efendi, dan juga untuk Uni Desi, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Maaf kalau tak dapat sebut satu persatu, banyak lah ya. Terima kasih Tok Ci, terima kasih kembali Mak Kun, terima kasih dah hantar gambar ya dengan Pak Mur ya. Alhamdulillah, dengan Kak Mila juga. Assalamualaikum Ril, saya kembali nak jumpa Mila, ada jumpa Mila dengan Pak Mur. Terima kasih Kak Main lagi, insyaAllah ya. Silaturahmi terjaga, murah rezeki, panjang umur, dalam keberkahan Allah. Terima kasih ya. Alam mengaril lah sekarang wangi di Tanjung Pinang ya. Salamnya untuk Bu Mama Burnas ya, kemudian Pak Nek Aswan ya, kemudian Monik, Kapten Syam, dan juga untuk Iman, dan juga Mas Tura, Uni Desi, dan juga untuk Pak Mus, Bang Roni, Bang Roy, Bang Saiman, Melati, dan juga untuk Nefegi, Mak Cian, dan juga untuk Mak Fajar, Betty Lafia, Nek Karin, dan juga untuk Pak Hitam, Bang Arjuna, Bang Udin, kemudian juga ada Bang Haji, Kak Haji, dan juga untuk Kak Fah, Kak Raha, Kak Jamila, Benego, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Maleni, dan juga Malina, Mak Azi, Mama Boy, Ika, dan juga untuk Putri Cantik semuanya. Dapat salam dari Sekarwangi ya. Kemudian juga di belakangnya kita cek lagi siapakah ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Hana di Sanglar, request lagunya Jejaka India. Salamnya untuk semua dari Pengar Pro 1 RRI Batam ya. Ada Lung Teri, ada Mak Cela, ada Kak Tuti, Kak Frida, dan juga untuk Azli, Bang Efis, dan juga untuk Bang Eki, Bang Wajril ya.

Ian, kemudian untuk Mandar dan Kang Asep dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam, dapat salam dari Hana ya. Terima kasih Hana. Di belakangnya siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang digoyang dangdut ya. Mantul mantap betul sore penyiar pujaanku siang malam. Okay. Teh unik ya, teh unik dari Bandung. Kangen pisan sahabat-sahabat di unik yang ada di Pro 1 RR Batam ya. Oke, apa kabar? Salam untuk penyiaran juga Marir. Teh unik sekarang lagi di Kalimantan, lagi cirakah sambil berobat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat selalu teh unik. Salam untuk kawan-kawan di Kalimantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Bilki, salamnya untuk Tok Ci, kemudian Nek Kembar, Nek Karin, kemudian Nek Aswa, Bang Roni, Bang Roy, dan juga tuh Iman, Iman Kala, Kak Monik, Cek Mos, dan juga untuk Bang Udin, Mak Tua, dan juga untuk Pak Nurmi, Mak Dia, dan juga untuk Mama Azi ya. Semua pendengar dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, bagi selalu untuk Bang Ali, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hadirkan beberapa lagu dan juga nanti kita terus terima telepon Anda di 463351 dan juga di 0811 di Pro 1 RR di Batam.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Di mana saja Anda berada, setajam ke arah mahir. Senangkan perjumpaan kita di Goda Digo yang dangdut dan dunia Indonesia di kesempatan hari ini 9 Agustus 2026 ya. Insyaallah kita akan bersama kembali di lain kesempatan dengan program yang sama di ProSatria Batam. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, yang sudah bersama kami dan juga sudah bersama-sama request lagu-lagu kesayangan Anda. Mudah-mudahan semua terhibur dan juga salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Selamat menikmati hari libur, manfaatkan dan maksimalkan kebersamaan Anda dengan keluarga dan juga dengan orang-orang tersayang. Saya pamit dari program Bigoda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia dan bye-bye.

Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi 9 Agustus 2026. Pendengar, jalur laut Kepulauan Riau kembali menjadi sasaran penyeludupan narkotika dalam jumlah besar. Tim gabungan menggagalkan pengiriman 1,36 ton ketamin yang diangkut kapal kargo berbendera asing di perairan Kepulauan Riau. 8 anak buah kapal berkewarganegaraan Myanmar turut diamankan dalam pengungkapan tersebut. Nilai ekonomis barang bukti diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Jalanan di pusat kota Batam dipenuhi ribuan peserta pada Minggu pagi 9 Agustus. Sekitar 8.000 orang mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai yang dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat itu menjadi pembuka rangkaian kegiatan HUT RI tingkat kota Batam. Kegiatan dipusatkan di kawasan Batam Center dan terbagi dalam dua agenda utama, yakni pawai budaya dan pawai kendaraan hias. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Batam Iman Tohari, selaku koordinator kegiatan, mengatakan jumlah peserta mencapai 8.000 orang, sedangkan kendaraan hias yang ikut serta berjumlah 50 unit. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan pada sore hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam yang akan terus mengupdate informasi untuk Anda. Anda juga bisa mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau juga dengan satu aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan simak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan. Baru saja kita ditemani lewat lagunya Chris Patti, Demi Cinta ya. Lagu ini memang udah lama dirilis tanggal 28 Mei 2008 pendengar, dan mereka membuat lagu ini di album kedua yang berjudul Tak Lekang Oleh Waktu, di bawah label Naga Suara. Dan lagu yang baru aja kita dengarkan ini membuka kebersamaan bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 9 Agustus 2026, dan akan banyak sekali informasi yang Hana akan hadirkan sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat menemani akhir pekan Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan saatnya kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ada 4 menit lagi untuk Anda umat muslimin dan muslimah untuk bersiap-siap dari sekarang. Hanakam menemani Anda dengan satu lagu religi Islam dari Fatin, Oh Tuhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar baru saja dihibur dengan satu lagu dari Krisdayanti, Cahaya. Kalau dilihat cahaya pada sore hari ini sangatlah panas ya. Dan untuk Anda mungkin sedang melakukan berbagai kegiatan di luar rumah, jangan lupa minum air putih yang banyak. Dan juga jangan lupa menggunakan sunblock supaya kulitnya gak gosong karena matahari ya. Dan pendengar pada sore hari ini Ana juga menghadirkan satu informasi untuk Anda yang mungkin di antara kita ada yang mau jalan-jalan, sudah punya planning begitu ke Gunung Bromo. Kabar terbarunya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menutup seluruh kawasan wisata Gunung Bromo mulai pada 8 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi penutupan ini dilakukan karena ada kebakaran hutan, dan kebakaran hutan ini semakin meluas di area kaldera Bromo, pendengar. Wah, sangat disayangkan ya, padahal Bromo ini cantik banget, tapi kenapa ada kebakaran hutan? Apakah buka lahan atau bagaimana ya? Tapi kalau misalnya Anda yang mungkin mau ke sana atau juga mungkin mau prewed gitu ya, foto-foto prewed prewedding gitu ya, ke sana harus lihat-lihatlah agenda dari Bromo tersebut, karena memang untuk sejauh ini pengunjung katanya bisa refund tiket wisata tersebut dan juga bisa melihat agendanya apakah sudah dibuka atau belum, jangan sampai rugi ya pendengar. Dan itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Kita akan update terus informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Berdengar baru saja kita ditemani lewat lagunya Lola Huta ya, Status Palsu, yang membawa kita ke menit 56 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI lainnya untuk mendengarkan Korwi 15 Pedang Prabu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena akan terus menemani Anda menghadirkan informasi-informasi lainnya.

0: Cakor Wil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Tadi saya lihat semuanya ikut pemerintah, saya ucapkan terima kasih, dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan.
3: Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi.

0: berita. Festival Rakyat Tuan Ku Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tambah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya. Edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Ribuan masyarakat membadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Jalan Sudirman Kota Padang pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat.
2: Terselenggara kejadian ini dengan luar biasa. Tepuk tangan.
3: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memeriahkan festival, diantaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Selain menikmati hiburan dan pameran komunitas, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang digelar sebagai bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan, festival tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota setempat hingga masyarakat. Ia menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi tersebut semakin hadir di tengah masyarakat. Ia menyampaikan ke depan Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapkan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan judul Hadir untuk Rakyat, Mengabdi untuk Negeri. Jadi ke depan mulai dari titik tolak ini khususnya besok satu tahun ke depan kita sudah punya perencanaan, kegiatan yang sudah terprogram, maupun yang tidak program, lebih giat lagi, ya lebih semangat lagi, lebih profesional lagi untuk menjadikan Kodam ini terus eksis maju, ya yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan Kodam 20 ini.
3: Sementara itu, salah seorang Persib, Rini Irmata Putri, istri dari Sertu Doris Saputra mengaku kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dan sajian secara gratis melalui kupon yang telah dibagikan. Baginya, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
4: Yang ikut dalam CFD tadi dapat kupon makanan dan kupon minuman. Jadi kalau udah dapat bisa ditukarkan dengan gratis di stan-stan yang sudah ditunjuk oleh Kodam.
3: Rini berharap perjalanan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ke depan semakin kuat dalam menjalankan tugas sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Selidla Putri melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam gerakan pangan murah menyusul tingginya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kenaikan harga pasar. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, Dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program program tersebut.
6: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar, dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak, tadi pertama 50 dus. Tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak, dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
5: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
7: Beli minyak ya Bu, ya minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
5: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, sejak 3 Agustus 2026 mulai dilakukan pengerjaan jembatan permanen yang ditargetkan selesai Desember mendatang. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
8: Peningkatan debit air Sungai Batang Kasia di Nagari Bukit Batabuah pada awal Agustus sempat memicu kekhawatiran warga. Meski aliran air membawa material kayu dan bebatuan selama 1 jam akibat curah hujan di kawasan hulu gunung, luapan air sungai berhasil terkendali setelah dilakukannya pelebaran mada sungai serta penghilangan tiang penyangga jembatan. Untuk memastikan keamanan lalu lintas, akses jembatan darurat tipe Bailey telah ditutup sejak 3 Agustus seiring dimulainya pengerjaan fisik jembatan permanen yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus menjelaskan faktor utama yang mencegah terjadinya luapan air pada peristiwa tersebut.
9: Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu bahwasanya penyebab dari bencana atau gelodoh di Nagari Bukit Batabuah salah satunya adalah tiang jembatan, yang kedua karena sempitnya sungai dan kurang karena kedangkalan sungai, itulah penyebab utamanya. Nah, alhamdulillah karena sungai ini sudah kita perbesar dan juga jembatan tidak lagi ada punya tiang, air yang kemarin pun alhamdulillah tidak meluap gitu.
8: Selain pembangunan jembatan, pemulihan sektor pertanian di Bukit Batabuah menunjukkan perkembangan positif dengan sebagian besar lahan warga yang sudah dapat digarap kembali. Namun pihak Nagari masih menantikan kejelasan kelanjutan proyek pembangunan 3 titik sabodam di wilayah Bukit Batabuah dan Sungai Pua yang hingga kini belum menerima informasi resmi dari dinas terkait. Di sisi lain, sebanyak 40 kepala keluarga asal Bukit Batabuah dari total 80 kepala keluarga yang direlokasi ke hunian tetap di Lubuk Basung memilih kembali ke kampung halaman untuk mengolah lahan pertanian akibat belum terrealisasinya bantuan modal usaha dan pangan sesuai perencanaan awal. Mengenai percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga pasca bencana, Firdaus menegaskan komitmen penanganan yang sedang dijalankan.
9: Pemulihan di Nagari Bukit Batabuah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari pemerintah Nagari yang terus mencarikan jalan dan solusi dalam bentuk pembangunan. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalaupun tidak 100%, 90% kita akan tuntaskan selama 2 tahun pasca bencana. Dan itu sudah kita buktikan hari ini, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, rumah-rumah warga, serta usaha-usaha warga yang terdampak di waktu bencana, semuanya sudah kita bangun kembali. Rumah sudah kita bangun, infrastruktur sudah kita bangun, dan masih ada yang dalam pengerjaan, seperti itu.
8: Pemerintah Nagari Bukit Batabuah mengimbau masyarakat dan tim relawan siaga bencana untuk bersama-sama mengawal pengalihan jembatan yang sedang berlangsung, sembari tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca di kawasan hulu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
10: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKNPPM Universitas Gajah Mada atau UGM Binar Bengkalis di Kecamatan Bantan kini memasuki masa akhir pengabdian. Selama menjalankan KKN di tiga desa, para mahasiswa berhasil melaksanakan sekitar 100 program kerja yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKNPPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yalsa Putri Resanda, mengatakan sebanyak 28 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing mahasiswa memiliki sekitar 5-6 program kerja, sehingga total kegiatan yang dilaksanakan mencapai lebih dari 100 program.
11: Yang menjadi menarik dan menjadi hal yang patut kami syukuri juga bahwa ternyata kami KKN di sini itu masyarakatnya sangat luar biasa menyambutnya, itu antusiasmenya juga sangat tinggi gitu. Jadi memang meskipun kami juga berbeda-beda kan asalnya, kebetulan aku sama Intan sama-sama dari Riau gitu, tapi teman-teman kami yang lain ada yang beragam gitu, ada yang dari Lombok, ada yang dari ini, dan memang untuk adaptasi itu bersama masyarakat memang sangat mudah lah kan.
10: Salva menambahkan masyarakat Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan sangat terbuka menerima kehadiran mahasiswa KKN. Menurutnya hal tersebut membuat para mahasiswa lebih mudah berbaur, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan bersama masyarakat. Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Subunit Desa Bantan Air 1 Tim KKN PPM UGM Binar Bengkalis Intan Kirana Maharani mengatakan program kerja yang dilaksanakan meliputi pendampingan UMKM, pembinaan PKK, pendampingan petani hingga penataan kawasan wisata pantai dengan membangun ayunan sebagai sarana pendukung.
12: Sosum, Agro, Saintek, dan Medika, alhamdulillah teman-teman udah pada selesai juga proker-prokernya, ada yang ke UMKM, Ibu PKK, ke petani, gitu. Di area-area pantai juga kita ada pembangunan ayunan gitu.
10: Selain itu, Intan menjelaskan salah satu fokus utama KKN tahun ini adalah pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, kegiatan penanaman dan edukasi mangrove dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi abrasi. Mahasiswa berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi membangun Kecamatan Bantan yang lebih maju. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kartu Bima Sakti merupakan inovasi Pemkot Tanjung Pinang dalam mengintegrasikan data bantuan sosial agar seluruh masyarakat prasejahtera tercover bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, laporan dari Vidya Wati.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan program sosial Kartu Bima Sakti. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengatakan Kartu Bima Sakti sebagai inovasi dalam memberikan bantuan sosial yang terintegrasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tujuan Kartu Bima Sakti untuk mengatasi data sosial yang selama ini tidak terdata dan terintegrasi. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 8.000 masyarakat prasejahtera di Kota Tanjung Pinang yang perlu diberikan bantuan. Namun, ada beberapa dari mereka tidak pernah tersentuh dengan bantuan apapun, sehingga dengan Kartu Bima Sakti mereka dapat menerima bantuan.
14: Nah, ini tujuannya adalah yang selama ini kita melihat data-data sosial, data-data kemiskinan kita atau prasejahtera kita, tentunya datanya hanya berdasarkan daripada list-list dan tidak bisa kita melihat riwayat bantuan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini kan ada sekitar lebih kurang 8.000 masyarakat yang prasejahtera ya, yang harus memang kita berikan bantuan karena mereka memang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan.
13: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi ini merupakan sebagai langkah kepedulian pemerintah daerah terhadap asas keadilan data bantuan ke masyarakat sehingga tercover dengan baik.
15: Inilah yang disebut dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. Karena memang tidak semua bisa di-cover bantuan sosial itu melalui APBN atau pemerintah pusat. Nah, tentunya ada kemungkinan memang dalam satu tahun perubahan data yang membuat seseorang yang masuk desil 1 atau desil 2 terlempar ke desil yang di atasnya sehingga tidak mendapat bantuan. Nah, barangkali disitulah peran Pemkot Tanjung Pinang nanti membantu masyarakat yang tidak ter-cover bantuan sosial dari APBN atau bantuan.
13: Lebih lanjut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, pihaknya berharap inovasi Bima Sakti dapat bersifat real time, artinya pembaruan data dapat sejalan dengan data cek bansos. Selain itu dapat juga digunakan untuk untuk perbaikan data, penentuan data desil oleh BPS, sehingga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tetapi data dapat dilakukan perubahan di aplikasi tersebut. Reporter Fidawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tersebut kini memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.

0: dari sekitar 4,29 triliun rupiah menjadi 4,51 triliun rupiah atau naik sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas mulai dari penyediaan sarana pendidikan bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penanganan jalan umum, penanganan sampah, prioritas perumahan hingga pembangunan marka jalan.
1: Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi. Diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis investasi yang berkeadilan, mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global, implementasi reformasi birokrasi, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.
0: Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penyelarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
2: Maka nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Banggar dan tim TAPD Pemko Batam untuk kita selaraskan antara pendapatan dan belanja agar APBD perubahan dari mulai bulan September sampai bulan Desember nanti ada peningkatan pendapatan dan belanjanya akan sesuai atau cukup.
0: Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah Kota Batam diharapkan dapat menyepakati perubahan APBD yang tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mempercepat realisasi program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusyaki melaporkan.
3: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya laporan dari Erik Muhammad.
4: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
5: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan Indonesia, kemudian Natuna, sama mahasiswa STAI.
4: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personel Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
6: Kita ada menguruskan menurunkan 15 orang personel. Itu ada dari Sri Kandina dan juga personel. Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya.
4: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jalur utama lintas barat di Bintan yang sedang dalam perbaikan dalam waktu dekat akan segera selesai dan dapat dipergunakan kembali. Febrian Syah menurunkan laporannya.
7: Akses kendaraan, khususnya roda 4 di jalan lintas barat Kabupaten Bintan hingga saat ini masih ditutup untuk umum. Penutupan jalur tersebut direncanakan akan

0: terus berlangsung hingga 14 Agustus mendatang guna mengevaluasi lebih lanjut. Karena proses pengerjaan perbaikan jembatan segera rampung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, keputusan pembukaan kembali jalan tersebut masih menunggu hasil peninjauan ulang terkait kondisi dan kualitas penanganan sementara di lapangan. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tetap menggunakan jalur alternatif yang tersedia hingga proses evaluasi kelayakan jalan selesai dilakukan oleh pihak berwenang.
1: Belum, tanggal 14. Karena rapat kemarin juga katanya masih under tanggal 14. Karena tanggal 14 kita akan ada peninjauan.
0: Salah seorang warga Bintan, Jane, berharap perbaikan jembatan di jalur lintas barat segera rampung dan dapat digunakan kembali. Karena penutupan jalan tersebut membuat waktu tempuh ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan sebaliknya meningkat signifikan hingga 1,5 jam. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan warga yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.
2: Jalan lintas barat untuk segera terselesaikan, karena untuk ke Pinang kami membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, dan itu lebih lama dan menyebabkan akomodasi agak terhambat ya, karena jauh perjalanan. Dan untuk orang-orang Bintan dan Tanjung Pinang yang memang memiliki mobilitas tinggi untuk pulang pergi itu agak menyulitkan, khususnya apalagi pedagang-pedagang.
0: Untuk diketahui bersama, penanganan teknis pengerjaan dan kewenangan pembukaan jalan nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 1 Kepri. Sedangkan pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April 2026 lalu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pastikan kebakaran hutan dapat terkendali. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Polda Riau bersama TNI dan BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara serta peninjauan langsung ke sejumlah wilayah rawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang berisiko terjadi karhutla. Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dilakukan di Kecamatan Sinaboy dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Wakapolda mengatakan patroli udara dilaksanakan untuk memetakan wilayah yang rawan berpotensi terjadi karhutla. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang saat ini mengalami kebakaran.
5: Sedang berkolaborasi untuk melakukan pemadaman api dan saat ini pada fase pendinginan. Hasil deteksi kami saat ini, yang hotspot yang paling menjadi perhatian, bahwa area yang terdampak adalah 5 sampai 6 hektar, dan sekarang sudah berhasil kita padamkan, dan sekarang dalam fase pendinginan. Dan kedepannya kita terus memantau wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan adanya hotspot kebakaran lahan.
4: Sementara itu, Koordinator Manggala Agni Daops Riau, Edwin Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pemantauan dan kesiapsiagaan personil di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
6: Pemadaman di wilayah Rokan Hilir, dari ini bakar api dan tambah bantuan pasukan untuk pemadaman darat wilayah tersebut. Semoga dengan penambahan personil ini, upaya pemadaman yang serangkan di wilayah bakar bisa lebih optimal dan bisa segera dikendalikan.
4: Pemantauan melalui udara maupun darat terus dilakukan di wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan hotspot atau titik api. Saat ini wilayah Riau memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Arsitektur Unik Masjid Jamia. Air tiris, perpaduan Melayu-Tionghoa bersama Khairani Januarini.

0: terletak di Desa Tanjung Berulah, Kecamatan Kampar. Masjid Jamik Air Tiris, Kabupaten Kampar adalah masjid tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik diprakarsai tokoh ulama lokal Datuk Engku Modo Songkang dan Nini Mamak 12 suku atau dikenal Nini Mamak Nan 12, yaitu 19 tokoh adat dari berbagai suku di Desa Air Tiris. Menurut tokoh masyarakat setempat, Datuk Udin, masjid ini dibangun tanpa paku, hanya menggunakan kayu dan pasak. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat Kenegerian Air Tiris, atapnya berbentuk limas bertingkat 3 yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, serta ukiran di dinding yang memiliki makna. Awalnya atap terbuat dari ijuk, kini sudah diganti dengan seng untuk ketahanan cuaca.
1: Awalnya bu, pasar didirikan, masjid kosong, belum ada lagi kan, jadi bernama Pasar Kenegering Air Tiris. Jadi Air Tiris ini, inilah pusatnya. Kalau yang di sana itu hutan dulu, jadi pasar kan lebar, orangnya ramai, penganutnya Islam kan, masjid tak ada kan. Jadi ada orang bernama Datuk Engku Modo Songkang, itulah pendirinya. Arsiteknya Haji Burhanuddin. Jadi gini kan, setelah musyawarah, mufakat, setelah okay, masyarakat ini, kenegerian virus ini, ya Datuk itu menengok contoh masjid, masjid damak bu. Bukan pergi dia sana, dipicingnya matanya kan, itu semua ipatnya kan, masjidnya sana lah ditengok. Jadi inilah masjid yang tertua di Riau sekarang kan, tanpa paku, tanpa heteng, secara bergotong royong.
0: Dulunya Desa Tanjung Berulah, Kecamatan Kampar, adalah pusat perdagangan dan jalur transportasi air yang ramai antara Sumatera Barat dan Siak. Bahkan kapal Persia pernah singgah di sana. Uniknya lagi, sampai saat ini air sungai itu masih terasa asin.
1: Sebelum masjid ini ada, ya belum beku lagi ke sini kan, menurut sejarahnya kan masih ada kapal-kapal di sini kan. Sehingga ada kata orang kapal mak lancang karamnya di sebelah sana kan. Jadi sampai sekarang air itu asin kata orang.
2: Sampai hari ini?
1: Jadi di situ burung-burung kerbau kalau dia haus, di situ dia kepingin kan. Belum ada masjid ada masjid jauh dari itu lagi kan. Kalau saya tidak menyebutkan cuma
2: tahu
1: cerita.
0: Masjid ini dikenal sakral oleh warga setempat. Bangunannya dipercaya tidak mempan dibakar saat dicoba dihancurkan oleh Belanda, serta menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari banjir besar pada tahun 1970. Menurut Datuk Udin, seluruh warga di Desa Tanjung Berulah saat itu mengungsi dan tinggal di masjid ini berhari-hari lamanya sampai banjir pun surut.
1: Pernah tiap-tiap air banjir ini kan sudah tampar. Selama PTA ini dibuat dam ini baru tidak banjir kan. Jadi orang sini lah mengungsinya. Sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk. Cuma sebab rasa sini lembak-lembak lantai. Sini orang mengungsi. Yang kedua, pernah diseram oleh Jepang kan minyak sebut dibakar. Habis saat itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Apa yang batua, apa yang keramat, itulah. Nah, masjid ini telah direnovasi.
0: Di dalam bak air tempat wudhu, di sisi kanan masjid terdapat sebuah batu unik menyerupai kepala kerbau, yang konon katanya bisa berpindah-pindah. Awalnya digunakan sebagai pondasi, namun selalu bergerak secara misterius. Entah bagaimana. Tapi menurut Datuk Udin, sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut tidak lagi berpindah tempat, melainkan hanya berputar dan bergeser arah menghadap kiblat.
1: Jadi sampai di sini dipasanglah. Yang lain dipasang, angkat tiang dipasang, aman. Kan? Tiba yang mirip batu kepala kerbau itu, diangkat tiang, dipasang, ngelak nih Pak. Itu sejarah kan, angkat tiang, lari juga kan, angkat tiang, jatuh juga. Madu sama Datuk tadi itu, batu yang satu ini itu tidak mau dipasang tuh, terus tengah, terus lari. Nyelak dia tuh, tengok pada tuh, kan? Asingkan. Ini batu ini besok-besoknya ada hasilnya. Jadi bapak batu itu dulu berpindah-pindah. Berpindahnya gini kan, kadang-kadang jumpa dengan masjid di bawah. Ya? Kadang-kadang tetap uduk. Ini dulu uduk kita kan air hujan dulu. Belum ada masjid kan. Besar ini tempat uduk satu, itu satu kan. Pindah ke bawah masjid, pindah ke situ. Orang ke kontra kan masak mendapati. Bisa pula pindah. Itulah Pak, akhirnya masuk dalam sumur tua. Lebih kurang 13 tahun. Nah, sudah itu 13 tahun dalam itu, orang diam-diam aja. Ia naik sendiri atau apa sendiri kan. Akhirnya keluar itu, itulah jumpa dalam bak sekarang. Jadi itulah kalau Allah mengatakan kun fayakun kan.
0: Bahkan air di dalam bak tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini masih banyak juga masyarakat yang datang membawa anaknya yang sakit mandi di sana dan membawa air tersebut pulang. Tidak saja warga sekitar, dari luar kota, bahkan warga luar negeri juga ada yang datang hanya untuk mengambil air tersebut. Apalagi saat ini pengurus masjid menyediakan terapi ikan di sisi kanan bangunan masjid untuk menambah daya tarik wisatawan ke kawasan cagar budaya ini.
1: Setelah mulai cari pekarian itu kan, dua batas yang kan ada banyak kan, ada sejarah. Itu ada tulisan di mimbar itu kan, itu di Singapura itu buat tubuh. Singapura, Malaysia, Brunei nyatu gitu kan. Jadi ada orang kita merantau sana, orang Melayu kita kan, dia ingin nyumbang, dibikin pula, dia itu tulisan di situ kan, yang di depan pun. Katanya ini kalau untuk tangkal-tangkal, kalau ada musibah di situ lah, pada itu di depan pun. Memang ya bu,
2: banyak
1: yang diizin Allah bu. Cuma syaratnya pula jangan oleh karena air, oleh batu pelkar batu sirik kan. Nah, kalau saya di sini saya tunjukkan berdoa karena Allah, bukan karena air, bukan
2: itu hanya media
1: gitu ya. Iya. Ini orang bilang tuh kan batu su, air itu sudah diresek, batu pelkar batu kita berobat kan sudah diresek kan. Nah, pokoknya karena Allah kalau ke situ. Orang apa yang banyak rukian-rukian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apalah, bisnis-bisnis, kesini dia orang tuh berobat. Siang malam ada di sini.
2: Itu banyak dari luar kota atau dari mana?
1: Dari luar kota ada, dari apa? Ini tukang apa itu orang Bengkinang, jadi kalau ada orang dari apa kan main telepon aja datang ke bumi sini kan.
0: Ada juga kisah misterius tentang dua tiang kayu yang hilang saat hendak diterbang, namun kembali muncul setelah diazan, diukir dengan kalimat basmalah.
1: Mulai cari kayu itu sudah ada sejarahnya, Bu. Kayu dekat bapak itu kan, sudah ditulis. Orang kampung itu pergi ke hutan kan, sampai lokasi kayu itu, kayu ada, setelah di dekat, menghilang kayu itu, Bu. Ada pula makhluk bisa menyimpan menghendapkan kan. Balik lagi orang ramai itu ke sini kan. Waduh, sama Datuk Kumura Sangka tadi. Tuh, kemarin kami sudah pergi itu, kayu itu ada itu. Setelah di dekat, kayu itu menghilang. Baca Meratuk Nung Subhanallah kan. Tiga hari setelah itu, berangkat lagi Datuk sama masyarakat. Sampai lokasi kayu itu. Kemana kemarin di sini Pak Eko. Dia ambil satu pemuda. Disuruhnya azan. Selesai azan itu ngadap kiblat. Mengajak dia berdoa kan, timbullah kayu itu balik. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda.
0: Masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, namun juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan agama atau pengajian, hingga simbol identitas komunitas lokal.

0: tersebut menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu, serta di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Menurut Nur Hayati, pedagang UMKM di sekitar yang datang banyak rombongan anak sekolah, komunitas masjid, dan ada juga wisatawan mancanegara asal Malaysia.
1: Kan ada Pak Trafikan kan, semenjak ada Trafikan tuh memang ramai. Alhamdulillah lah, kami yang jualan pun alhamdulillah ekonomi kami. Kalau Sabtu Minggu tuh memang ramai pengunjung. Yang semalam ada yang di Perawang, 13 apa kan, mobil. Ada yang dari apa Kerinci naik bus. Ibu-ibu apalah, ibu-ibu masjid datang sini. Sampai kadang ada nyampe kadang anak sekolah sampai 12 bus. Sampai tidak masuk bisa masuk bus ini. Kalau anak sekolah biasanya hari-hari sekolah. Tapi kalau pengunjung yang mau ke masjid biasanya datangnya hari Sabtu Minggu yang ramai. Pokoknya kalau liburan sekolah lah, kalau liburan tuh memang ramai. Apanya dari paku, pakai paku katanya, masjidnya katanya. Yang itu yang tertariknya orang ini kan.
0: Salah seorang pengunjung, Lisa mengaku sudah beberapa kali membawa keluarganya dan siswanya ke destinasi religi di Masjid Jami Air Tiris agar para generasi muda mengetahui sejarah menarik yang dikandung Masjid Jami ini.
2: Sudah ada beberapa kali ya Ibu ke sini, saya membawa keluarga dan anak-anak sekolah juga. Masjid Al Jami ini letaknya di daerah Riau, Kabupaten Kampar, Air Tiris. Saya tertarik sekali di masjid ini, ada ukiran-ukiran yang menarik, bangunannya, terus ada batu yang berbentuk kerbau. Lalu di sebelah masjid ini juga ada kolam yang ada ikan-ikan terapi itu, jadi bisa untuk
0: menuju destinasi Masjid Jami dari Pekanbaru sekitar 52 km. Masjid ini dibuka 24 jam dan dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah dan keunikannya.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Festival Rakyat Tuan Ki Membonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tampah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Terus 5,1.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 9 Agustus 2026. Pendengar, ada informasi yang perlu kita waspadai khususnya bagi Anda yang sedang menunggu atau mencari informasi tentang rekrutmen CPNS. Belakangan ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenipas membuka rekrutmen CPNS tahun 2026. Dalam informasi yang tersebar tersebut, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena hasil penelusuran menunjukkan tautan yang tersebar dalam unggahan tersebut bukan mengarah ke laman resmi Kemenipas. Justru tautan tersebut mengarah pengguna ke laman yang meminta pengisian data pribadi termasuk nomor Telegram. Dan juga Kemenipas telah beberapa kali membantah informasi serupa yang beredar di media sosial. Sampai saat ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Jadi informasi lebih resmi dan juga mengenai CPNS dapat dipantau melalui akun resminya Kemenipas, pendengar. Pastikan selalu mengecek informasi melalui situs dan media sosial resmi instansi pemerintah terkait. Ingat pendengar, jangan sampai asal klik, jangan asal isi data, sharing sebelum menyaringnya, dan pastikan informasi yang Anda dapatkan benar-benar berasal dari sumber yang resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

Mendengar kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini. Kalau dilihat di gedung RRI Batam ya, cuacanya sangat cerah dan mendukung sekali untuk Anda yang mungkin punya waktu luang untuk menyempatkan diri berolahraga ya. Mulai dari lari sore mungkin atau juga

waktunya pendengar ada kabar update-nya bahwa maskapai penerbangan Iberia ini melayani penerbangan khusus untuk mengamati fenomena gerhana matahari total yang akan terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026. Jadi pesawat akan terbang pada ketinggian lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian ini pemandangan matahari disebut akan terlihat jelas sekali pendengar. Wah, asik sekali ya kalau misalnya menggunakan pesawat untuk melihat matahari total begitu. Dan Hana akan kembali nanti ya menemani Anda dengan informasi lainnya. Jadi pastikan dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Batam sore ini.

memang benar seperti kata Noah ya, badai pasti berlalu. Memang pernah kejadian kebakaran ya di kawasan hutan lindung Tembesi Tanjung Piayu, dan sekarang kabarnya sedang dipulihkan setelah kebakaran tersebut terjadi pada Maret 2026. Nah, rehabilitasi dilakukan dengan menanam pohon beringin di kawasan yang menjadi bagian daerah tangkapan air bendungan Tembesi tersebut. Jadi upaya pemulihan diawali dengan penanaman 2 pohon beringin oleh Akar Bumi Indonesia bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 2 Batam pada hari Rabu 15 Juli. Jadi 2 bibit yang ditanam masing-masing jenis beringin kuning dan beringin buaya. Keduanya memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan merupakan hasil perbanyakan vegetatif yang disiapkan Akar Bumi Indonesia. Jadi tahap berikutnya itu ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus dengan menanam 40 hingga 50 pohon beringin, pendengar. Itu dia ya, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga ini bisa ditiru untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ketika sudah ditebang, mungkin bisa ditanam kembali. Dan Hana akan menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya. Saatnya Hana akan kembali menghibur Anda dengan beberapa lagu Indonesia, menemani ada Prisia Jody dengan Bimbang.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: ...105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam ini menghadirkan layanan paspor merdeka. Dan ada 204 pemohon pada akhir pekan katanya ya. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam Wahyu Eka Patra menyampaikan paspor mereka tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pendengar. Jadi ada di ULP Harbor Bay tercatat sebanyak 113 permohonan yang dapat dilanjutkan untuk diproses, terdiri dari 41 pemohon melalui M-Passport dan 72 pemohon dari melalui walk-in. Nah, ada dua lokasi pelaksanaan paspor merdeka dan tercatat 204 permohonan paspor telah dilayani dan dapat dilanjutkan untuk proses penerbitannya. Jadi itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Tentunya ini menjadi pelayanan yang semakin cepat dan mudah untuk seluruh masyarakat yang ingin berpergian menggunakan paspor harus mengurusnya ke Imigrasi Batam, pendengar. Dan Hana akan kembali lagi menemani Anda dengan informasi lainnya. Jadi pastikan dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 9 Agustus 2026. Upaya menjaga sumber air baku Batam diperkuat dari kawasan hulu. BP Batam bersama PT McDermott Indonesia menanam 400 bibit bambu betung di daerah tangkapan air bendungan Seinungsa pada hari Jumat 7 Agustus. Penanaman tersebut menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan PT McDermott Indonesia dan DTA Bendungan Seinungsa memiliki luas 21,55 hektar bendungan yang beroperasi sejak 1979 tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sistem penyediaan air baku Batam.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pergerakan orang melalui jalur udara dan laut di Batam mencapai 1,23 juta penumpang sepanjang Juni 2026. Aktivitas tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, meski tidak semua jalur transportasi mencatat pertumbuhan secara tahunan. BPS Kota Batam menunjukkan total tersebut berasal dari pergerakan penumpang pesawat dan kapal, baik rute domestik maupun internasional.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan skema penghargaan dan insentif bagi perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pasar kerja yang lebih inklusif sekaligus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Kemenaker Asrian Dharma, mengatakan pemerintah kini memperkuat kebijakan ketenagakerjaan disabilitas melalui sejumlah aspek, mulai penguatan kelembagaan, pengawasan, peningkatan kesiapan kerja, hingga optimalisasi unit layanan disabilitas. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Batam, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

akhirat, dan yang kelima dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus, walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmidzi.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kesimpulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: berdua.
1: Apa tadi di dada Anda ada nama Pro 1 RRI Batam seperti judul lagu Ratu di Dadaku Ada Kamu yang baru aja kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Nah, kali ini Hana akan hadirkan satu informasi update lagi pendengar, dan ternyata pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima alokasi dana APBN 2026 sebesar 97 miliar rupiah untuk program revitalisasi 107 satuan pendidikan yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan di daerah kepulauan. Dan ia menjelaskan revitalisasi akan menyasar satuan pendidikan mulai jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Dan program ini tentunya menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana pendidikan di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidak terasa sudah di penghujung waktu bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini pendengar. Dan tentunya Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan tentunya Pro Satria Dari Batam akan menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini bersama dengan Ahyar Bintara. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dengarkan terus Pro Satria Dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen, untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita mengkiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap oh kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka

Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menuju

0: menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
1: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
0: Sementara itu Sekjen PBIPC Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
2: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPC dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
0: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
3: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
0: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Batam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Amin. Dan semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat Isya untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti mimbar agama Kristen. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program mimbar agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali dengar firman-Mu yang mengajar, menuntun kami, membimbing setiap kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mengenal kehendak Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara hari ini, siapa yang punya beban? Mungkin ada yang menjawab, iya Pak, saya orangnya, ekonomi saya sedang bergumul. Ada yang bilang kesehatan saya juga sedang terganggu. Ada yang berdoa untuk anak-anaknya. Ada yang sedang konflik dalam rumah tangga. Ada yang juga yang sudah mulai lelah. Saudara, seringkali kadang-kadang kita berpikir semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan bebas daripada masalah. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa ada badai. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di tengah badai. Saudara, bagian kita adalah terus mengerti kehendak Tuhan, yaitu dengan memiliki hubungan yang intim dengannya setiap hari. Kalau kita melihat, saudara, bahwa keadaan hari-hari ini, Tuhan ajar kita untuk tetap mengerti kehendak Tuhan, menghadapi problem, tantangan, kesukaran yang ada. Firman Tuhanlah jawaban, firman Tuhanlah yang menuntun kita semua. Mazmur 46 ayat 11 berkata demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, kita mesti mengerti bahwa hidup kita ini semua ada dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ingatkah kisah suatu kali ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria dan Martha. Di sini kita melihat ada dua sikap penerimaan yang berbeda. Di mana Martha sangatlah sibuk, memang enggak salah. Yesus datang, Martha pengen beri yang terbaik. Dia pergi mungkin ke dapur, dia siapin makanan, dia bersihin rumah, dia atur semuanya agar berjalan dengan baik. Tetapi saudarinya berbeda. Maria, waktu Martha sibuk melayani, Maria malah duduk di bawah kaki Yesus dan hanya mendengarkan seluruh pengajarannya. Sampai akhirnya Martha protes dia kepada Tuhan, "Tuhan, masa Maria saudariku hanya duduk saja? Suruh dong dia bantu saya. Saya sudah capek ini melakukan semuanya itu." Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Martha? Dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara Maria memilih bagian yang terbaik. Maksudnya apa? Marta nyiapin makanan, tetapi lihat, makanan pasti akan habis. Marta bersihin rumah, bersihin lantai, tapi lantai itu akan bisa kotor lagi. Semua pekerjaan itu baik, tapi hasilnya akan berlalu. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu ia duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, penting bagi kita hari-hari ini untuk diam, duduk di kaki Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 7-17 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah berarti ada sebuah kerinduan, ada sebuah ketaatan, ada sebuah kemauan yang kuat untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat keadaan hari ini, mungkin kita seringkali lompat ke kesimpulan. Kita berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Saya nggak tahu Bapak, Ibu, Saudara sedang menghadapi pergumulan apa. Tetapi percayalah, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sebab kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Seringkali kita menilai hanya dari apa yang kita lihat saja. Tetapi Tuhan belum selesai. Ingat ke Yusuf, dia banyak menghadapi tantangan. Dan pada akhirnya, janji Tuhan digenapi. Setelah proses yang tidak sebentar, lama sekali, 13 tahun lebih kurang lebih, kita melihat bagaimana proses yang Tuhan kerjakan, dan pada akhirnya Tuhan mempermuliakan. Saudara pendengar, Tuhan menyatakan kehendaknya juga melalui kebenaran firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara pendengar, pelita pada zaman dahulu enggak menerangi jalan yang jauh, tetapi hanya menerangi beberapa langkah di depan saja. Demikian Tuhan, seringkali kita enggak diperlihatkan masa depan yang sangat jauh, tetapi Dia hanya menunjukkan kepada kita langkah-langkah berikutnya. Mari berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat saja. Biarlah kita mencintai firman Tuhan, supaya kita diberikan Tuhan hikmat-Nya. Renungkan firman-Nya setiap hari, lakukan apa yang Dia katakan. Tuhan memuji orang yang mendengar firman dan melakukannya. Firman yang hanya berhenti di kepala akan menghasilkan kesombongan, tapi firman yang turun dalam hati akan menghasilkan perubahan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, bahwa kehendak Tuhan akan membentuk karakter kita. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Tetapi sebaliknya, orang yang gak memiliki karakter Kristus akan menghadirkan masalah bahkan di tempat yang terbaik. Saya berdoa biarlah kita mengenal kehendak Tuhan, menjadi orang yang menghargai waktu-waktu yang ada untuk hidup dekat dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, jalani hari-hari dengan terus mata tertuju kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, anak-anak-Nya. Biar renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita kembali untuk boleh kita terus mengenal kehendak Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur berkat-Mu atas kami semua hari ini. Janji-Mu digenapi, rancangan-Mu ya dan amin. Tuhan menolong kami semua dalam menjalani hidup, agar kami mengenal kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan yang terbaik mengalir dari Allah Bapa, melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar yang diberkati. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya mengucap syukur kalau kita hari ini sudah ada di tahun yang baru, tahun 2023. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua, para pendengar RRI Batam dimanapun saudara berada. Biar damai dan kasih Kristus terus melingkupi kita semua. Dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami memasuki tahun yang baru. Dan kami percaya bahwa sepanjang hari-hari ke depan pun tangan-Mu terus menyertai kami semua. Berkati kami Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah hati yang baru untuk menjalani tahun yang baru. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara pendengar yang diberkati, satu tahun sudah kita lalui dan kita sudah ada di tahun yang baru. Ada banyak hal yang sudah kita lewati, entah itu baik ataupun yang buruk sekalipun. Mungkin juga sebagian doa kita ada yang sudah dijawab, dan sebagian lagi belum ada jawabannya. Kita juga melewati banyak masalah dan tantangan, dan juga ada masalah mungkin yang hari ini masih kita hadapi. Di tahun yang baru ini, percayalah, janji Tuhan bagi umat-Nya, bagi anak-anak-Nya tetap berlaku. Tuhan senantiasa berikan kita rancangan damai sejahtera bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang setia tetap mengikut Tuhan. Dan pada waktu kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan akan berikan kita hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kita. Tuhan yang berikan kita kemampuan agar kita bisa hidup untuk taat seturut dengan firman-Nya. Saudara pendengar, tentunya untuk memiliki hati yang baru dan roh yang baru, itu juga harus diikuti dengan sikap dan perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita harus terus terjaga, dan firman-Nya menjadi kesukaan dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini, saya percaya semua kita juga rindu untuk melihat janji Tuhan digenapi. Setiap topik doa kita pun dipenuhi oleh Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, kita juga rindu agar cepat selesai, dan juga jawaban doa, setiap pokok-pokok doa yang kita tuliskan, Tuhan genapi. Itulah sebabnya kita harus terus punya hati yang baru. Nah, ada beberapa hal untuk kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar janji Tuhan digenapi segera dalam hidup kita. Maka yang pertama, di tahun yang baru ini, dalam Kolose 3 ayat yang 17 dikatakan demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara pendengar, yang pertama dikatakan, lakukanlah segala sesuatu, perkataan, perbuatan kita di dalam nama siapa saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ingatlah kepada Kristus Yesus dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam rumah tangga, pekerjaan, saat kita ada di luar, di jalan, waktu kita menjalani hidup ini. Ingatlah selalu bahwa dalam hidup kita sudah ada terang Kristus. Itulah sebabnya perkataan-perkataan yang buruk, yang negatif sudah tidak boleh keluar. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, itu harus kita hindari, itu harus kita sudah tidak lakukan lagi. Makanya saudara, kita perlu hati yang baru untuk kita sungguh-sungguh bisa melekat dengan Tuhan, sehingga dosa tidak lagi menjadi bagian kehidupan kita anak-anak-Nya. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, semua kita lakukan untuk Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16 dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan bagi orang yang melekat kepadanya, yang terus melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dikatakan Tuhan akan meluputkan. Ada banyak hal yang kita pun tidak tahu di sepanjang tahun ini. Ada prediksi-prediksi dari pakar-pakar berkata bahwa tahun ini akan terjadi resesi dan sebagainya. Tapi janji Tuhan bagi orang yang berseru memanggil nama Yesus, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memuliakannya. Ini yang menjadi bagian kita orang percaya. Nah yang kedua, saudara pendengar, untuk kita mengalami janji Tuhan, ingatlah selalu saudara bahwa kita sudah melewati tahun yang lama. Ada banyak hal yang sudah kita jalani. Ingat saudara, ya, bahwa biarlah semua proses itu menjadi satu reminder, satu ingatan, satu pengalaman kita di mana kita harus belajar dari segala sesuatu yang sudah kita lewati. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mungkin di tahun yang lalu ada banyak hal yang tidak mengenakan kita hadapi. Tuhan mau kita belajar dari semua itu. Percaya, segala ujian dan pencobaan yang diizinkan Tuhan dalam hidup ini adalah untuk pembelajaran kita, supaya kita hidup lebih baik lagi di hadapannya. Tuhan senantiasa bentuk hidup kita lewat segala keadaan ataupun kondisi, supaya kita bisa jadi kuat untuk menghadapi tantangan di depan. Alkitab berkata, barang siapa setiap perkara kecil, ya juga setiap perkara besar. Kalau perkara kecil kita sudah lewati, maka hal-hal di depan pun kita juga pasti bisa melewatinya. Makanya saudara, kita harus terus terbuka di hadapan Tuhan dan mau belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita jangan kabur, tapi kita harus hadapi bahwa kita menghadapinya bukan dengan sendirian, karena Tuhan menyertai kita. Makanya terus belajar bahwa kita harus terus bergantung sama Tuhan lewat setiap pengalaman yang kita hadapi. Ingat, segala proses yang kita hadapi bertujuan untuk membentuk setiap kita semua. Kalau kita pernah berbuat salah di tahun yang lalu, jangan diulang lagi. Biarlah semua yang baik itu yang kita ingat. Yang buruk harus kita lupakan dan kita tinggalkan. Dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Biarlah yang baik selalu kita ingat, yang buruk kita lupakan dan kita tinggalkan. Selanjutnya, di tahun yang baru ini untuk kita bisa menggenapi janji Tuhan, maka iman kita harus semakin kokoh dan teguh. Dan iman itu pun harus disertai dengan perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas sekali saudara, kalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka nggak ada gunanya. Kita berkata kita cinta Yesus, tapi kita membenci sesama, maka itu pun gak ada gunanya. Makanya saudara, keyakinan iman kita dan kehidupan kita dalam Kristus itu harus diimbangi dengan perbuatan kita sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan, apa yang terjadi? Itu akan menghasilkan mukjizat dalam hidup kita. Saudara pendengar, seringkali ketakutan, keraguan-raguan senantiasa menghalang kita untuk bisa melangkah dengan iman. Pikiran kita, logika kita selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tapi saat kita menyingkirkan segala ketakutan dan mulai kita melangkah dengan iman, percayalah, kita akan melihat hasil yang luar biasa dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Waktu kita takut untuk melangkah, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Atau kadang-kadang kita pun juga bisa salah jalan. Makanya saudara pendengar, kita perlu keberanian yang kudus dari Tuhan untuk kita bisa melangkah. Percayalah, waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, Dia yang menuntun kita,
Dia yang pegang tangan kita. Makanya saudara, waktu kita dengarkan firman Tuhan, minta Roh Kudus meneguhkan dan kita melangkah. Dalam Khotbah 11 ayat yang ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Di tahun yang baru ini, kita harus jalan dengan penuh keyakinan karena Tuhan sudah berikan kita hati yang baru. Lakukan segala sesuatu dalam nama Kristus Yesus. Belajar dari setiap pengalaman yang sudah kita jalani. Melangkah dengan iman teguh dalam Tuhan. Percaya, kita semua akan melihat janji Tuhan digenapi di tahun yang baru ini. Tahun di mana Tuhan mau kita untuk bangkit dan menjadi pemenang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 5-8 dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara pendengar, saya berdoa biar di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Doa saya, kasih Kristus menyertai kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berban berat Tuhan lepaskan setiap belenggu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan berikan kami kekuatan, hati yang baru untuk kita bisa menjalani segala sesuatu dalam Engkau Tuhan. Berkati para pendengar yang mendengarkan siaran ini, diberkati. Kami juga bersyafaat berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati bangsa kami tercinta. Tahun 2023, tahun kemenangan bagi bangsa kami. Kota Batam juga diberkati, demikian juga RRI Batam semakin diberkati jaya di udara. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, cadangan air baku Batam kembali menghadapi tekanan. Minimnya curah hujan membuat permukaan waduk Nongsa menyusut hingga 2,5 meter dan berdampak terhadap kemampuan produksi instalasi pengelolaan air minum IPAM di kawasan. Lintas informasi selanjutnya, jalur laut Kepulauan Riau kembali menjadi sasaran penyelundupan narkotika dalam jumlah besar, di mana tim gabungan menggagalkan pengiriman 1,36 ton ketamin yang diangkut kapal kargo bendera asing MP King Sun di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Lintas informasi yang terakhir, jajanan pusat ataupun jalanan pusat di Kota Batam dipenuhi ribuan peserta pada minggu pagi. Sekitar 8.000 orang mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan yaitu Sandiwara Radio, persembahan dari RI Ranai, Gagal Lagi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun nanti, dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: 厉害，
1: 很厉害，很厉害哦！
0: 耶、yeah, yeah, ，很厉害，
2: 又养我，
0: 又养。Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
0: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
0: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Hmm. Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Da, how that is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, belum keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku, jemput As, kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapalah nak mendayak aku no.

0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Oh, betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambah dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
1: Oh, tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami bertiga diam menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berhalap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
4: Tuan Us. Ni ho. Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jenabri Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Masih ditemani Bintara dengan lagu-lagu dari Sumatera Utara, sampai nanti dapat informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, umpamanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan untuk lagu-lagu dari Sumatera Utara. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Pro 1 dari Batam, mengenai informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, kita hadirkan Basarnas Tanjung Pinang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan laut di tengah kondisi cuaca yang dinamis di Kepulauan Riau, di mana armada pencarian dan pertolongan disiagakan di tempat wilayah untuk mempercepat respon ketika terjadi keadaan darurat. Lintas Informasi selanjutnya, Pemprov Kepulauan Riau mulai memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor PKB pada 10 Agustus 2026. Program pemutihan ini memberikan pembebasan denda hingga 100% serta jumlah potongan pajak bagi masyarakat. Lintas Informasi yang terakhir, kawasan hutan lindung Tumbesi Tanjung Piayu Batam mulai dipulihkan setelah kebakaran menghanguskan sebagian vegetasi pada Maret 2026. Rehabilitasi dilakukan dengan menanam pohon beringin di kawasan yang menjadi bagian daerah tangkapan air bendungan di Tumbesi. Upaya pemulihan ini dilakukan dengan penanaman 2 pohon beringin oleh Akar Bumi Indonesia bersama Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit 2 Batam pada 15 Juli 2026. Demikian Lintas Informasi kali ini, tetap di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

0: Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, saatnya untuk Anda dengan lagu-lagu tempo dulu di 463351 menemani waktu santai Anda di malam hari ini. Setelah mungkin tadi liburan, holiday, atau jalan cilan bersama keluarga tercinta, malam hari ini saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu yang agak sedikit tempo dulu, mungkin pernah menjadi salah satu hit ataupun pertemuan Anda dengan seseorang. Dan malam hari ini kembali kita angkat kembali ya lagu-lagu memori tempo dulu ataupun lagu-lagu lama di 463351. Halo, selamat malam Roro Rindu.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
2: Jepina Bang Bin.
0: Hah?
2: Jepina.
0: Dengan Queen Sekarwangi dari Tanjung Pinang.
2: Baik.
0: Apa kabar?
2: Manja banget
0: kabarnya. Oh, pengen-pengen saja, manja banget kabarnya malam hari ini ya. Kemana jalan-jalan hari ini, Kak Sekarwangi?
2: Gak jalan-jalan, Bang Bin, capek banget.
0: Gak jalan-jalan ya. Jalan-jalan di rumah saja ya.
2: Rumah aja.
0: Oke deh, kalau begitu. Mau dengar lagu siapa nih?
2: Punya Selamat Malam, Bang Bin.
0: Selamat malam juga. Lagu ya, Bang Bintara. Apa?
2: Dari Grisimon.
0: Oh, Grisimon. Selamat ya. Malam kekasih, bukan? Oke. Okay. Mau dikirim salam buat siapa tuh selamat malamnya?
2: Semoga selalu.
0: Thank you. Terus.
2: Mas Sura, buatnya Mas Lida, buatnya Desi, buatnya Mabel, Mak Sofi, Mak Dewi, buatnya Moni, buatnya Kapten Sam, buatnya Bang Ayam Koko, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Uki, buatnya Kak Jamila.
0: Thank you.
2: Buatnya Pengkincu. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Kak Raha, Kak Aisha. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Roni, buatnya Bang Abid Nego. Mek Zaswa.
0: Oke.
2: Mama siapa ya?
0: Mama siapa tuh?
2: Bang Bin, nanti yang udah masuk aja
0: ke pokoknya
2: Bang Bin.
0: Oke.
2: Punya ditunggu ya Bang Bin.
0: Terima kasih sayonara.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Kakak Sekar. Oke, itu dia Kak Sekar Wangi from Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Island. Yang 463351. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumbang wa.
3: Luang rindu.
0: Luang rindu. Berbagi
3: rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat Bintara. Lagu. Kamsahamida.
3: Kamsahamida.
0: Negeri mana sekarang? Henhao. Mau bahas apa lagi coba?
3: Iya, apa? Kumaha.
0: Kumaha dari Ramang, cenah. Negeri mana posisi Prabu?
3: Masih di Tanjung Pinang.
0: Oke deh, jalan-jalan iya. Terus ya, jalan-jalan.
3: Iya. Dengan sepatu rodaku.
0: Asik. Ya tahu juga Prabu ya.
3: Iya dong.
0: Oke, by the way, mau dengar lagu siapa nih?
3: Lagunya indah ya Bang Bina.
0: Lagu tempo dulu.
3: Tempo dulu. Kasihin aja Bang Bina. Apa ya, semuanya enak tempo dulu. Nikah Sri aja lah.
0: Apa judulnya?
3: Jarum Neraka.
0: Amboy.
3: Mumpung masih pagi kan.
0: Masih pagi, nanti bangun semua tetangga. Jarum Neraka. So, lagunya mau didedikasikan untuk siapa tuh?
3: Yang pastinya Bang Bintara. Tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Bang Bin.
0: Terima kasih.
3: Iya, buat Tigo Nurman. Buat Tigo Nurma. Buat Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Nirmala, Mama Pajar, buat apa?
0: Buat siapa tuh?
3: Kak Wanurmi, Pak Mor, Kak Mila, Andi Lala, Bang Thank You, Bang Roni, Bang Saiman, Bang Durais, buat Nen Najwa, buat Bang Iman, buat Udin Buton, buat Tauci, Bang Durais, buat Semuanya lah Bang Bin.
0: Oke.
3: Iya, nanti dilanjutin nama belakang. Itu lagunya spesial buat Andi Lala lah. Kasih jarum neraka biar dia semangat dikit.
0: Oke, thank you Prabu.
3: Iya, Bang Bin. Iya, semoga sehat rezeki lancar Bang Bin ya.
0: Amin.
3: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prabu Bangkit. Nah, lagi di Tanjung Pinang ya. Oke, ada siapa lagi? 463351. Halo, selamat malam.
4: Halo, berbagi rindu.
0: Wow, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik banget.
0: Baik-baik saja, toh.
4: Ya dong, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, ya.
4: Oke, DJ Akhir Bintara, kalau boleh apa lagu itu? Apa sih, tahun berapa?
0: Lagu tempo dulu lah, pokoknya.
4: Boleh, berarti masuk, berarti Cintaku Sampai ke Ethiopia masuk.
0: Oh,
4: berarti
0: jauh ya, tak ke Singapura saja dekat. Atau ke Malaysia.
4: Iya dong.
0: Okay lah, kalau Bang Tani gimana kabarnya?
4: Apanya, Bin?
0: Bang Tani sehat?
4: Ini alhamdulillah sehat nih, Bin.
0: Oke, okay, syukurlah kalau begitu. Yuk, thank you.
4: Thank you.
0: Thank you, cenahnya.
4: Oke, okay, Bin.
0: Oke. Okay. Okay,
4: salamnya pertama buatnya DJ Akhir Bintara, semoga selalu sehat di Merauke.
0: Makasih.
4: Oke, okay, salam spesialnya buatnya abangku Kak Temsam Pemuda India, Mak Siti. Terus ada Kak Sekar Wangi Wangiku.
0: Yup.
4: Mama Lina, Mbak Budi, Mama Leni, Nenek Kembar Mak Dia, Mbak Dinda, Nenek Karim ya.
0: Yup.
4: Selalu Nek, Mama Leni, Kak Ania, Pak Mawati, Mak Jamila.
0: Oke. Okay.
4: Terus Pak Mastura, Pak Nga bersama Bunda. Kita di ayam kita ya, jangan dilupakan.
0: Iya betul.
4: Mama Dewi, terus ada Mama Boy ya, juga jangan dilupakan. Pak Jigemoy, Udang Galak Uni Desi ya. Lalu Uni,
0: Bu Ani juga.
4: Terus ada Pak Usu Amri atau Ika Kawin, Kak Aisyah, Kak Nirmala, Kak Lukas bersama Kak Pak.
0: Oke.
4: Bin ditunggu lagi.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Monik ya. Lanjut di belakang Monik ada siapa lagi? 463351. Halo. Halo Ruarindu.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Sehat.
0: Kemana tadi Wanormi? Ya,
5: jalan-jalan Bin ya kalau ada.
0: Ya, siap, spesial.
5: Mudah-mudahan Bin keluarga selalu banyak umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
5: Lagunya Wak di Rumah Pak Mor nih.
0: Oke, siap.
5: Untuk masyarakat di desa Wak Tanjung Bakal, seluruh jamaah. Untuk Nek Jogi, Jogi Nadia, Roni, Amira, Nek Nego, Pak Tohat, Tu Rais, Pak Zaini, Tu Enki, Juliana, Puselinin, Mama Nina, Nek Betis, Bang Saiman, Pak Alang Liparit, Tu Cik, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Prabu Bangkit, Abang Udin Bucun, Buk Laipa, Penduduk Kembar, Andi Bisa, Andi Lau, Andi Lau di Hongkong.
0: Yeah.
5: Nah, satu untuk semua jalan-jalan, okay. Mudah-mudahan yang mendengar radio Batam, sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih Bin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi di Meranti Selat Panjang. 463351, halo. Terputus, silahkan dicoba kembali di 463351. Menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya. Pasti dengan lagu-lagu tempo dulu. Silahkan kita coba kembali. Halo, selamat malam. Ruarindu, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Bang Andi?
6: Alhamdulillah baik deh.
0: Baik-baik saja ya.
6: Iya.
0: Luar biasa. Ih,
6: mantap Mas Prabu tadi ya, no.
0: Apa tuh?
6: Jarum neraka dia Ben untuk
0: aku. Iya, katanya masih pagi. Enggak apa-apa. Oke. Okay.
6: Iya, kalau gitu kita kasih lagu juga buat dia Ben anu Ben. Untuk bergoyang enggak? Kodok menyanyi aja Ben.
0: Kodok menyanyi. Biar hujan turun ya, soalnya panas banget berapa hari ini.
6: Iya, itulah Ben, kasih untuk dia juga Ben. Iya, okay. Jangan kita jarum neraka, kita ngasih kode penyanyi.
0: Kode penyanyi ya. Oke, okay, salam buat siapa Bang Andi?
6: Ah, salamnya buat Mas Ben dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu kan. Aku ke

0: Siap. Gak mau pulang.
1: Tapi malam minggu depan lagi ya.
0: Oke.
1: Itu saja Bang Andi.
0: Ah,
1: itu saja.
0: Buat siapa lagi ya? Buat Udin Butun juga, buat Bang Iman, buat Bang Haji, terus buat itu Kak siapa pula? Tigo Norma kan. Terus buat Kak Mas Lidar juga, buat Mama Fajar, buat semua aja Ben.
1: Oke, makasih Bang Andi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Andi ya. Oke, lanjut di belakang Bang Andi ada siapa lagi? 463351 silakan. Halo, Ruang Rindu selamat malam.
2: Ruang Rindu selamat malam.
1: Selamat malam. Kamila.
2: Ya.
1: Sehat. Ya, luar biasa, alhamdulillah.
2: Lagu di lagi, Ben.
1: Oke, siap. Salam buat siapa nih Kamila?
2: Pertama buat bintara sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Terima kasih.
2: Buat Wak Normi, Pak Zaini Indah, Cikgu Norma, Nek Peggy, Tuk Enci, Intan, anaknya, Juliana Tanjung Madang, Bu Lepa, Nek Azwa, Nek Kembar. Nek Kembar, terima kasih Nek Kembar. Semoga sehat selalu Nek Kembar.
1: Ya.
2: Nek Azwa.
1: Terus, ada lagi.
2: Nek Sakira, Mama Azi, Putri Cantik, Mama Nina, Nur Baikis, Abu Bangkit, Amik Nego, Siti Jamilah Guntung, Monik, Putra Rangsang, Mak Fajar, Jul Jaiz, Mama Dewi, Bukti Teluk Samak, Udin Muton, Pak Haji Gemoy, Mail Udang Galah, Pak Luyana, Musulinin, Roni, Emira, dan satu untuk semua Bin. Semoga sehat selalu semua Bin ya.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita hadirkan untuk Anda dulu beberapa lagu di malam hari ini di 463351. Nanti kita terima ya. Spesial buat Ibu Siti di Singapura dan juga buat Kapten Sam. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ini dia, spesial lagu Kokoro no Tomo.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Baik, berakhir itu dimana sekali Ria Resti Pauji Cintaku Sampai ke Ethiopia mengantarkan kita 41 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi kita baca atensi dulu ya. Sabar yang ditelepon. Ada siapa gerangan di 463351? Kita baca di 078 ya. Ada 08 11 78 1051. Ruang ini selamat malam Oli di Singapura. Halo Oli, how are you today? Lagunya di Mercy, judulnya Bunga Mawar. Salam sayang buat Rara, Ra'a, Ratu Rara tercinta di Batam. Thank you. Selamat malam buat Oli di Singapura. Thank you Oli, sehat selalu ya Oli di Singapura. Terus, Assalamualaikum Ruang ini selamat malam. Salam kenal dari Rara di Melchem. Mau minta lagu dong, Hatiku Seendang judulnya Jodoh. Salam buat Mama Bornas dan Kakak Mas Lidar. Salam sayang buat Oli tercinta from Singapura. Thank you buat Oli juga. Oke, lanjut. Aliani Seberas, tip salam buat Kirana, Nazwa, Imah, Mancung, Anjes, Kak Zulhiza, Kak Syur, dan semua pendengar. Thank you. Selamat malam, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum, ada Kak Nur Bilqis hadir. Salam Dangbin buat kawan-kawan semua pendengar Prosatur Air Batam tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam sehat selalu buat yang lagi dengerin. Terima kasih atas waktunya untuk Bintara. Oke, terima kasih Kak Nur Bilqis. Oke, terima kasih juga buat Oli tadi. Thank you Oli, nanti kita hadirkan lagunya Bunga Mawar. 463351.
1: Oke,
0: terputus. Silakan dicoba kembali di 0778463351 menemani waktu santai Anda. Mungkin tadi banyak aktivitas yang dilakukan apalagi di Batam. Wow, luar biasa macet banget. Ada beberapa tempat karena yang lagi viral ya. Lagi promo biasa warga Indonesia, warga 62. Tadi ada macet luar biasa panjang dari Bengkong sampai ke arah ke Simpang Pasir Putih ya, itu macet banget tadi pas Bintara ke sini juga. Karena kenapa? Karena di sana ada yang terbaru, pohon, rumah pohon gitu deh, ada monyet-monyet besar gitu. Jadi macet jalanan. Jadi kalau mau ke sana jangan weekend ya, biar tidak terjebak di kemacetan. Ada siapa? 463351. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Mama Pajar.
2: Selamat malam kembali.
0: Mama Pajar nih, happy terus apa rahasianya Mama Pajar?
2: Hah?
0: Apa rahasianya ketawa terus gitu, tiada hari tanpa ketawa kalau Mama Pajar.
2: Mau.
0: Yang ketawa ya. Oke, silakan Mama Pajar. Lagu tempo dulu.
2: Pandai. Soben
0: ngajak
2: nyanyi.
0: Ben, katanya mau lagu Mandarin tadi.
2: Nyanyi lagu Melayu belum.
0: Oke. Salam buat siapa tuh?
2: Salam buat Ben, sekeluarga, sehat selalu.
0: Makasih.
2: Buat Mama Dewi, Mama Sophie, Mama Mia, Mak Ies. Buat Mama Lina, Mama Leni, Mama Mama Iman, Mama Boy, Mama Jihan, buat Mama Rempong, buat Kak Juliana di Tanjung Sama, buat Wak Normi, buat Kak Mila, buat Pak Mor, buat Citi, buat Juliana yang di Tanjung Gadang,
0: Kak
2: Jamila di Penyalan, Jamila di Pulau Burung, buat Cekar Wangi, buat Jarina Cucu, buat malas senggol Monik, Monik ni tak senggol tadi Ben.
0: Semuanya katanya disenggol.
2: Terus buat Andi Lala di Banda, buat Prabu Bangkit Bangun, buat Bang Iman, Bang Adi, buat ayam berkokok tapi malam tak berkokok Pak Mos, buat Bang Saiman, Bang Amit Mego, buat Ani Roma, buat Ana, Putra Rancang, buat Roni, buat
0: buat siapa lagi? Oh, enggak,
2: ada Pak Ngah dengan Pak Ngah menantu. Oh, pun tidak balik orang tadi Ben ya,
0: Pak Ngah. Yeah, betul. Ada lagi.
2: Buat Pak Toha, buat Pak Zaini, buat Toci, Buat semua-semua lah, Ben.
0: Ya.
2: Nanti ya, apa-apa.
0: Oke.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Fajar dari Sawang ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berbagi lewat.
1: Mau lewat lagu. Apa kabar, Kak Ben?
0: Kabar biasa, luar biasa sehat. Dengan siapa nih?
1: Mbak Dewi.
0: Oke, Mbak Dewi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Dewi silakan.
1: Lagunya ikutan aja, Kak Ben.
0: Ah, itu yang senang ya. Salam buat siapa tuh, Mbak Dewi?
1: Salamnya buat Mak Fajar tadi, buat Kak Binai, buat Monik, buat Nur Bilki, buat Nesya Kira, buat Mbak Nia, Mbak Dinda, Mbak Mas Lidar, Kak Juliana, Kak Jamila, buat Putri Cantik, Kak Sarina, buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karin, buat Mariati di Tanjung Belian, buat Nur Bilki, buat Iman, Iwan, Roni, buat Bang Amira, Bang Udi. Salam satu buat semuanya, buat Kak Bintara, selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dewi. 463351 kembali. Halo, Ruarindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Kana.
0: Oh, Kana. Kana sehat, Kana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tanjung Hutan masih panas juga, Kana ya?
3: Panas
0: juga. Batam juga luar biasa panas banget berapa hari ini ya. Harus jaga kesehatan biar enggak sakit. Kana menitip salam buat siapa nih, Kana?
3: Yang udah masuk rumah tadi ada Mbak Dewi, Mbak Fajar, Nenek Kembar,
0: Norma, Suami,
3: Kak Mas, Kak
0: Raha,
3: Pak Alang, Bang Udin, Roni, Bik Nego, Pak Mustafa,
0: Pak
3: Moni, saya untuk semua Bin, tak kecuali lagu-lagu Bin aja ya, Bin.
0: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ana Tanjung Hutan. Lanjut di belakang, Kak Ana, ada siapa lagi? 463351. Halo. Baik, terputus lagi. Jadi harus dicoba ya. Jadi kalau susah bisa mengirimkan WA-nya di 0811-778-151 dengan formatnya nama, alamat, KKS, kirim salam baru ucapannya biar Bintara gampang bacainnya malam hari ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas
0: Bin. Waalaikumsalam. Lama terdengar suara Kak Sarina.
4: Iya, sehat keluarga, Mas B.
0: Alhamdulillah, keluarga semua sehat. Kak Sarina, keluarga sehat juga semua ya.
4: Alhamdulillah, kan saya cuma batuk aja.
0: Oh, batuk, iya, memang sekarang lagi agak panas ya.
4: Panas, luar biasa, Mas B. Lagunya masih bisa, Mas B.
0: Lagu apa tuh?
4: Masuk tak dari Titik Puspa.
0: Nah, judulnya? Bing?
4: Bukan, Cinta.
0: Cinta.
4: Rapnya nanti ada barat-barat gitu, Mas Bin.
0: Cinta, nah, Titik Puspa ya, nanti kita coba cari. Iya. Salam buat siapa tuh?
4: Salamnya buatnya Mas Bin sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
4: Yang lancarnya rezeki Mas Bin, ya. Semoga bertambah itulah maju jumpnya MC-nya, Mas Bin.
0: Amin, ya Allah.
4: Iya, insya Allah. Salam tadi ada buatnya Mama Dewi ya, sehat selalu. Selamat tidur juga. Buat Mama Fajar, kayaknya fotokopi Mama Fajar aja lah.
0: Siap.
4: Pokoknya di single tanpa kecuali.
0: Oke.
4: Buat Mas Prabu tidak lupakan. Buat Mas Bin, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, lanjut pada 63351. Terputus. Jadi silakan dicoba kembali di 463351 menemani waktu santai Anda hari ini dan besok biasa ya. Adik-adik sekolah, anak-anak sekolah dan yang beraktivitas juga mulai menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, banyak air, minum air putih ya, karena cuaca sekarang panas, jadi harus jaga kesehatan. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulimin.
5: Saya.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Abang sehat.
0: Luar biasa, Bintara berkata semuanya.
5: Lagu abang aja ya malam ini.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
5: Mbak Kak Jamila. Norma, Wan Normi, Pangah, Bunda, Tony Kakawin, Pak Fauzi, Mama Iman, Pak Toha, Bang Galah, Bang Iman. Salam satu buat semua, Bang.
0: Oke.
5: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, di belakang Pak Sulimi, Batam 3351. Halo. Oke, terputus. Silahkan dicoba lagi di 43351 ya. Masih panjang waktu kita sampai nanti tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu dalam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam dengan oke, ayam berkokok ternyata ya.
6: Pak Aji.
0: Luar biasa kokoknya, makin semangat makin malam. Sehat kabarnya ayam berkokok?
6: Alhamdulillah Bang Bidin.
0: Oke, kalau begitu silakan.
6: Boleh minta lagu?
0: Apa tuh lagunya?
6: Tadi kan Moni minta Ethiopia ya. Cinta dalam belakang India ada.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
6: Atlantik boleh. Dan Atlantik ya.
0: Atlantik India boleh ya.
6: Nah, boleh lah, mungkin lagu ini untuk Kapten Cakumar.
0: Salam buat siapa
6: tuh? Kakak Siti, Singapura. Atau lupa tuh Bang Bidin ya, tak selalu ya, amin.
0: Amin, terima kasih ya. Doanya
6: sama-sama buatnya tadi Moni, keluarga. Buatnya itu Asana. Yoi. Buatnya tadi Muhammad Fajar udah ya. Buatnya Bang Galah. Bang Haji Kemoy. Kakakku cantik nenek kembar. Tak lupa buatnya Cik Arun sama sekeluarga. Buatnya tadi Kak Ana. Oh, Kak Ana dan dan Ani Roma. Buat Nur Belkis, Nenek Sakira, Mas Tura, Mas Hidar. Tak lupa buatnya Sidi Nalini, Adamilah, Adamilah, Rahmat dan Pekanbaru, satu untuk Cik, Abang Kumis, dan satu untuk semualah Abang Bidin ya.
0: Terima kasih.
6: Apa ini emang mamak ni, mamak dia.
0: Mak dia tanya pinang ya.
6: Kita tadi sama apa lagi? Tadi Mak Dewi masih ada tadi ya. Dan yang lain lah. Makasih Bang Bidin. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ayam berkokok. Panam 3351 kembali. Halo.
7: Halo Bin.
0: Halo. Waalaikumsalam. Akhirnya sama gabung juga Kapten Sam.
7: Ya, baik alhamdulillah. Kita baru habis merdeka kan, baru
0: berdeka. Oh iya. 9 hari ini ya, bulan Agustus ya.
7: Iyalah. Sama-sama berbaris lah.
0: Oke, jadi hari ini ikut baris juga ya.
7: Yalah, kita pasal kita pekerja ni kita kena baris ya. Okey, saya minta lagu ini ya, sama yang cintaku sedalam lautan Atlantik ya.
0: Okey, nak kirim salam buat siapa ni Kapten? Selamat hari jadi Singapura ya.
7: Terima kasih.
0: Yes,
7: dan juga tak mau lagi selamat hari jadi kemerdekaan negara Republik Indonesia ya.
0: Tinggal berapa hari lagi.
7: Dan okey, dan special kerana kamu bertugas, kita tetap menghormati para DJ kerana sabar dia melawan kerenah macam-macam pendengar.
0: Terima kasih Kapten.
7: Terutama untuk Pak Ayah Bintara, ikhlaskan perjuangan ilmu seni suara kamu eh.
0: Amin, insyaAllah.
7: Dan lagi satu special untuk Monik. Monik, kerana hari jadi kamu dah dekat. InsyaAllah ada rezeki rekening untuk kamu eh. Jadi amin. Kalau siapa siap kasih berbagilah dengan siapa yang kamu hajat nanti ya.
0: Okey.
7: Dan paling special juga untuk itu Mak Kun ya. Atau nenek kembar Norbitis, dia tak lupa salam Kapten Sam. Dia tak senggol lah itu hari, tapi tak apalah.
0: Okey.
7: Lagi special untuk Mak Lina dan kita, dan untuk tadi Pak Mustafa eh. Dan lagi satu hamba Allah tu nama dia Putra Rangsang eh.
0: Okey. Ya.
7: Dan itu sajalah Bin, saya pun nak berehat sekejap eh. Itu.
0: Okay. Baik.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Sam from Singapura yang baru merayakan Hari Kemerdekaan Singapura ya. Dan kita juga akan menunggu satu minggu lagi lah. Oke, lanjut pada 3351. Jadi kalau perayaan seperti biasa identik dengan perlombaan. Nah, sepertinya di tempat pendengar semuanya mungkin ada lomba yang unik mungkin di tahun ini, lomba panjat pinang. Kayaknya jarang kalau di Batam, susah ya. Paling makan kerupuk atau lomba balap karung balon. Oke, 43351. Halo, selamat malam.
8: Halo.
0: Halo.
8: Tanji.
0: Nah, dengan siapa tuh?
8: Saya Putri dari Tanjung Samang.
0: Oke, Putri dari Tanjung Samang. Sehat, Putri?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemana tadi hari Ahad?
8: Ya, biasalah kalau hari Ahad bersih-bersih rumah.
0: Bersih-bersih rumah ya, Kak Putri ya. Oke, kalau begitu mana tip salam buat siapa nih, Kak Putri?
8: Lagunya yang tadi kata Itis Endang atau...
0: Oh, itu Itis Endang tadi sama lagunya ya. Mm-hmm. Oke deh, kalau begitu mau salam buat siapa nih, Kak Putri?
8: Saya tujukan untuk Wak Nurmi dengan
0: Naik Kembang.
8: Oke. Terus ada semua yang lain-lainnya lah yang ikut mendengarkan acara ini. Terima kasih banyak Bang Bin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Putri Tanjung Samang. Padam 3351. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
9: Halo, assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam dengan
9: Mbak Leni.
0: Mbak Leni sehat ya?
9: Sehat, alhamdulillah.
0: Sawang sehat selalu ya.
9: Lebih nyanyi malam deh.
0: Oke, mau nyanyi?
9: Nyanyi
0: gila. Oke deh, kalau begitu mas, salam buat siapa nih Mak Leni?
9: Salamnya untuk Mak Liha.
0: Nek
9: Kembar, Nek Peggy, Nek Karin.
0: Nek
9: Monik, Nek Kincam, Bang Dindutun, Roni, Kak Jumila, Kak Pak, satu untuk semua jadi.
0: Oke.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Oke, ada request lagu katanya. Terima kasih, kita coba hadirkan suruh lagu Mandarin ya. Coba kita, mudah-mudahan bisa.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ya baik, pendengar manis sekali, itu dia Ria Risti Pauji, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, mengantarkan kita 19 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur dan senang lagu yang diputarkan pada malam hari lang yang suka lagu ini ya, terutama Kapten Sam dari Singapura. Lanjut lagi, masih cukup panjang waktu kita ya, masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Halo, selamat malam Roar Indo. Bang Iman, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Lama tak dengan suara Bang Iman. Malam hari bisa bergabung ya. Oke. Gimana momen 17-an di sana Bang Iman?
1: Belum, acaranya belum lagi.
0: Belum lagi ya.
1: Lagu apa malam ya?
0: Lagu Tempo dulu.
1: Tadi lagi ada lagu Tini gitu
0: ya. Ada yang request. Lagu Jepang. Iya, tadi sudah ya. Lagu Jepang sama lagu Mandarin.
1: Lagu apa tadi ya? Lagu Tini tadi kan?
0: Oh iya, memang lagu dulu ya.
1: Lagu dengan juga kan?
0: Ya, kamsahamida. Arigato. Cese. Kamsi. Oke, Bang Iman, silakan mau dengar lagu siapa tuh?
1: Lagu ini kira-kira lagu ini
0: kira-kira ya. Apa tuh?
1: Tentu ya Ben.
0: Oke, mungkinkah atau apa?
1: Mungkinkah ya.
0: Mungkinkah, salam buat siapa?
1: Salam buat Ben yang juga ada. Jadi ini untuk Masapa dulu ada Kak Rina itu Kak Rina lah ya. Menurutku Kak Rina Ada ya, kemudian dia ini
0: Pak Haji. Oke, Bang Iman.
1: Kemudian ada Andi juga ya, Andi Bang Jelai. Semua aja ya. Kemudian ya, oke, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Iman. Dari tadi kata Bang Iman dari Tanjung Batu ya. Oke. Halo Ruarindo, selamat malam.
2: Halo Ruarindo, selamat malam.
0: Apa kabar Patam? Luar biasa.

0: Hari ini dia bilang itu salam tanggal 8. Jadi untuk Nirmala selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Itu aja Ben. Apa ni lagu ikutan Bang Iman tadi ya Ben?
1: Okay.
0: Ben, Ben. Satu malam sariawan.
1: Masih sedikit. Okey.
0: Okeylah ya.
1: Terima kasih Nek Syakira. Yuk. Itu dia Nek Syakira dari Patah Lestari. Akan ini malam ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Halo Rohani, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
2: Malung Yana.
1: Malung Yana sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Syukurlah kalau begitu. Semua keluarga sehat ya Nek Syakira.
2: Malung Yana.
1: Oke Malung, nitip salam buat siapa tuh Malung?
2: Lagu lah dulu.
1: Apa tuh?
2: Lagu apa ya? Baru bangun tidur nih. Lagu apa ya?
1: Lagu tempo dulu.
2: Kalau minta lagu yang bisa ya, lagu dari Jami Merdek.
1: Apa judulnya?
2: Sembarang lah, pokoknya Jami Merdek lah.
1: Oke lah Malung, nanti kita hadirkan ya. Salam buat siapa tuh?
2: Salam-salamnya buat semua anu lah yang mendengar pada malam ni. Tanpa terkecuali.
1: Ya.
2: Nah, semoga sehat selalu semuanya. Nah, itu aja lah dulu.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Kak Jamila, Kak Jamila, Malung Yana. Kemana-mana nih Bintara ya. Sambil cari lagu jadi. Oke, terputus, silakan di 43351 yang ingin bergabung malam hari ini. Oke, terputus, silakan dicoba kembali menemani waktu santai Anda di malam hari ini ya di 43351. Ada siapa gerangan? Oke, baiklah, spesial yang bergelar Bunda malam hari ini untuk Bunda Siti juga. Spesial lagunya, katanya suka lagu ini, semoga terhibur juga ya. Yang bergelar Ibu lah buat Monik juga, selamat malam, sehat selalu. Ini dia Ibu.

0: toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, pendengar, itu dia manis sekali dari Stinky mungkin kan mengantarkan kita 43 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan juga terima kasih yang masih standby mendengarkan kami di malam hari ini. Yang menuju ke peraduan istirahatnya, selamat istirahat, semoga berbahagia selalu ya. Doa bintara malam hari ini, yang sedang sakit juga semoga diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa. Yang belum tidur, Anda bisa bergabung di telepon kami 463351 ya, di sisi terakhir kita untuk malam hari ini. Yang ingin memberikan ucapan selamat malam ataupun sesuatu yang ingin Anda ingin sampaikan untuk yang orang yang Anda sayangi ya. Oke, baik, terputus. Silakan dicoba kembali di 463351 di sesi terakhir kita di malam hari ini, menemani waktu santai Anda. Ataupun yang hari ini spesial, mungkin lagi merayakan ulang tahunnya, selamat ulang tahun, berbahagia selalu ya. Oke, pendengar, tanpa terasa juga kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi bintara ucapkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi tentunya minggu depan ya. Mudah-mudahan waktu siaran bintara. Dan juga untuk pendengar semuanya. Ada yang Starina, rinduku tiada tahu.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya, tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha

1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

kembali masih di 105,1 RRI Batam. Apa kabar untuk Anda pendengar, baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, dan juga di Singapura. Mendengar Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya, aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat, tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain. Terus bersama 105,1 RR Batam di program Serambi Malam.

pendengar masih di 105,1 RR Batam dan masih di program Serambi Malam. Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan, namun pasti, ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat dari sebelumnya yang mulai menyapa lebih dahulu. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar, penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat, dukun itu berkata, "Cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang telah berubah. Karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah yang berubah lebih dahulu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: hadis hari ini.
1: Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Adanya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali lagi di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali Syahrdo Sirebutar dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Batam Pagi ini. Yang tepat di hari Senin 10 Agustus 2026 dan kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari. Dan nanti pendengar mengawali program kita di pagi ini, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk menemani Anda dan memberikan siraman rohani Anda pada pagi hari. Lalu pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan akan menyiarkan tentunya Warta Berita Daerah RR Batam. Dan di pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya yang untuk menemani segala aktivitas Anda, yaitu ada informasi BMKG, perakiran cuaca, tentunya juga ada informasi komoditas harga pangan. Lalu pendengar informasi berikutnya yaitu informasi kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan tentu saja pendengar di pukul 8 hingga 10 nanti kita akan tetap bergabung dalam program Batam Pagi ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia Pro 1 RR Batam di frekuensi 105,1 FM dan juga yang merelay siaran kami di Karimun pada frekuensi 107,2 FM. Dan berdengarlah di pagi hari ini yang penuh berkah, tepatnya di hari Senin 10 Agustus 2026, saya Ardu Sidoputer kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program kesayangan kita, yaitu program Mutiara Pagi. Dan untuk menemani awal hari Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mari mendengar bersama-sama kita untuk bekali diri dengan siraman rohani yang menyejukkan. Dan tema perbincangan kita di pagi hari ini sangatlah mendasar dan menjadi pondasi penting tentunya bagi setiap muslim, yaitu sholat adalah tiang agama. Dan untuk memberikan tausiah serta mengupas tuntas tema kita pada pagi hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Siono MAG. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
0: Sehat selalu tentunya Ustadz ya. Dan terima kasih sebelumnya Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RR Batam. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Batam, dan Anda juga dapat bergabung bersama

0: bersama kami dan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 7781051 atau melalui kolom komentar di live streaming YouTube kami di RRI Batam. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Suyono. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang terkhusus pagi hari ini bergabung dengan RRI Pro 1 Batam. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kekuatan iman Islam dan juga kesehatan sehingga kita bisa siarkan Islam, siarkan kebebasan dan juga kesehatan rohani kita dalam rangka mutiara pagi bersama RRI Pon 1 Batam. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada sesi ini saya akan menyampaikan ya materi dengan judul salat itu tiang agama. Kenapa dikatakan sholat itu tiang agama? Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang dalam satu sabdanya mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah itu pernyataan beliau sendiri itu ya, pernyataan beliau sendiri. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Maka karena sebagai tiang, beliau mengatakan faman aqomaha faqad aqomatin. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Sebaliknya kata beliau, faman tarokaha, siapa yang meninggalkannya faqad hadamatin, maka sungguh dia merobohkan agama. Itulah kenapa Islam mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. Terkhusus itu adalah sholat wajib yang lima waktu, ini terkhusus ini. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain berkaitan dengan yang membicarakan rukun Islam itu, ya ketika Nabi Muhammad SAW itu berdialog dengan Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa manusia. Nah, di tengah-tengah perbincangan dengan para sahabat itu, Nabi dengan sahabat tengah-tengah berbincang, datang seorang laki-laki gitu. Bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Dan salah satunya bicara tentang Islam itu, bicara rukun Islam, maka diantaranya adalah wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah yakni menegakkan sholat. Itu rukun. Rukun itu ya tiang tadi, penyangga. Ya. Rukun adalah penyangga. Maka kalau penyangganya itu yang enggak ada, teroboh, berarti ya roboh bangunan itu, kan begitu. Namanya juga penyangga. Nah, makna dari itu semua ya, ditambah lagi dengan kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang inti di antaranya yang paling sangat signifikan dalam beragama adalah kewajiban sholat lima waktu melalui kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin langkah selanjutnya yang perlu kita sampaikan, kemudian ketika agama sudah mendeklar bahwa sholat itu yang agama, maka kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam itu wajib menunaikan itu. Ya, harus menunaikan itu. Makanya suatu ketika perbincangan Nabi dengan seorang badui itu, ketika orang badui bertanya apa itu Islam, Islam itu ya sholat lima waktu. Ada lagi enggak gitu, ada sebuah riwayat itu dalam kitab 10 salam di mukil ya, sebagai syarah bulughul maram itu ya. Orang badui tanya apa itu Islam, Islam itu kata Nabi ya sholat lima waktu. Ada lagi enggak? Enggak ada, kecuali kamu akan sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, jadi Oleh karena itu, karena sholat itu tiang agama, maka mau tidak mau, fala buddha, makanya wajib. Wajib apa? Wajib dilaksanakan oleh kita. Lima waktu itu jangan ditinggalkan secara syar'i. Jangan ditinggalkan siapapun yang termasuk sudah mukallaf, yang terkena taklif syariat, maka wajib lima waktu itu dikerjakan itu. Dikerjakan. Kecuali bagi orang yang haid dan juga orang nifas, di antaranya ya tentunya itu memang tidak diperkenankan sholat ketika sedang kondisi demikian. Tetapi ketika sudah tidak lagi, maka wajib kembali gitu. Jadi pada prinsipnya adalah setiap mukallaf menerima kewajiban beban sholat lima waktu ini. Nah, karena sebagai tiang untuk negakan agama. Nah, itulah. Jadi salah satu ciri khas Islam itu apa? Penopangnya apa? Di antaranya sholat lima waktu itu. Orang Islam kok nggak yakin sholat lima waktu kewajiban itu dan lain itu lari dari prinsip dasar Islam itu sendiri. Nggak mengakui sholat, ya bahaya. Jadi tidak mengakui rukun Islam. Dan kalau tidak mengakui rukun Islam, berarti kan sudah di luar Islam. Nah, itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tadi saya katakan bahwa setelah meyakini sholat sebagai tiang agama, kerjakan sholat itu. Kerjakan sesuai dengan tuntunannya, dengan syarat sah rukunnya. Ya, ya semua rukun sholat ditunaikan itu. Ya, ya nanti, barangkali kita tidak membahas secara spesifik, secara detail ya, fikih sholat ya, tidak. Tetapi kita yang mengerjakan pun juga harus memahami itu. Kaifiat sholatnya bagaimana, ya kan? Rukunnya yang mana? Sunah-sunahnya yang mana? Ya, syarat sahnya bagaimana? Syarat wajibnya bagaimana? Nah, jadi kita harus memahami semua. Nah, jalankan semua dengan ketentuan syariat hukum Islam itu. Baca fatihahnya, sujudnya. Itu semua kaifiat yang berkaitan dengan sholat. Jadi kalau sudah yakin sholat sebagai tiang agama, ya kita kerjakan. Kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, enggak semau gue gitu. Karena itu ibadah yang sifatnya tauqifi, harus merujuk kepada tuntunan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2? Ya karena tuntunannya demikian tauqifi dia. Tidak boleh dirubah-rubah itu. Rukuk sujudnya juga diatur dengan sedemikian rupa, tak boleh dirubah oleh kita. Itu. Nah, yang kemudian lagi setelah dikerjakan, ini semuanya ini penting ya, semuanya penting ya. Ya, ya setelah dikerjakan adalah memaknai sholat itu bagaimana. Memaknai sholat dalam kehidupan, membawa nilai-nilai sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita kerjakan sesuai dengan tuntunan syariatnya, kaifiatnya, syarat-syaratnya, ya pahami sholat kemudian sebagai sebuah kebutuhan jiwa. Dan tentunya lagi, ya, yang pokok berikutnya adalah bagaimana ruh sholat itu bisa memberikan pengaruh dalam sikap perilaku kita. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Sesungguhnya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dengan nilai sholat itu kita akan terbentengi itu saatnya dengan rukun. Ya. Jadi rukun sholat sebagai tiang agama, kita kerjakan sehari lima waktu yang merupakan alarm paling kenceng ya, alarm-alarm perintah Tuhan dalam sehari semalam lima kali itu paling kenceng. Jadi setiap detak nadut kita, aktivitas kita tuh ya selalu diingatkan, ya kan, ketika duhur datang kita duhur, setelah duhur aktivitas lagi, ya secara logika mungkin lari-lari sikit, ya lari-lari dari ketentuan, datang asar lagi diingatkan kembali. Aktivitas lagi, diingatkan lagi datang maghrib, diingatkan lagi datang isya, diingatkan lagi datang subuh, diingatkan lagi datang zuhur. Jadi sholat bisa memberikan sebuah apa? Impact. Nah, kalau dalam bahasa ketahanan berdampak ya. Ya berdampak, sholat harus memberikan dampak positif dalam kehidupan. Ya kita berharap, mohon ma'unah kepada Allah, kita semua termasuk saya. Jadi kita jangan hanya berteori, tapi bagaimana bisa mempraktekkan yuk, nilai itu bisa kita bawa kemanapun. Ketika sholat kita bawa ke kantor, kita ruhnya, kebawa ke pasar, kebawa ya bidang kita masing-masing. Jadi barangkali itu akan menjadikan kita sholat menjadi sebuah tameng dalam kehidupan kita, sehingga bisa menjadikan kita bahagia fi dunia wal akhir. Saya kira itu bang, kita bisa lanjut dengan perbincangan kembali agar lebih tajam dan lebih mendalam lagi untuk memahami bagaimana sholat itu sebagai bidang agama itu implikasinya itu apa, dampaknya itu bagaimana dari kita. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, ya, memang di dalam Islam itu sholat sebagai sebuah ya kebutuhan, ya, ya sebuah kebutuhan kita. Jadi kita itu butuh sholat, ya, sholat. Itulah kenapa sampai begitu begitu banyak ayat Al-Quran itu ya membicarakan tentang sholat itu banyak sekali. Wa aqimu sholah wa atu zakah. Al-Baqarah awal itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash sholata. Ah, itu kan salat itu banyak disebut, ya. Quran banyak menyebutkan salat. Ah, kemudian juga banyak sekali juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang salat itu. Jadi artinya apa? Ini sebuah bukti bahwa yang namanya salat ya sebagai tiang agama itu betul-betul wajib kita laksanakan, wajib kita tunaikan sesuai dengan tuntunannya, wajib kita eksiskan, ya, ya, eksiskan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Barangkali ada yang ingin diperbincangkan, silakan. Ada yang ingin menambah apa yang saya sampaikan, ada ingin yang menanyakan yang belum, barangkali belum sepahaman untuk apa perbaikan diri kita. Silakan Bang, kalau ada yang ini sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz sebelumnya. Dan menyambung tentang tausiah dari Ustadz tadi mengenai betapa krusialnya mendirikan sholat agar bangunan agama kita tidak runtuh, kita akan langsung membacakan pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp RRI di Batam. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Taufik di Batam Center. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz Suyono dan Mas Ardo, terkadang di tengah kesibukan kerja yang padat, sholat wajib seringkali dikerjakan di akhir dan bahkan juga terburu-buru sehingga rasanya kurang khusyuk. Bagaimana tipsnya Ustadz agar kita tetap bisa menjaga kualitas sholat kita sebagai tiang agama di tengah rutinitas duniawi yang menyita waktu? Silakan Ustadz Suyono.
1: Ya, kita sudah sepemahaman tadi, alhamdulillah dari sisi pertanyaan sudah sepemahaman bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Nah, cuma memang begitulah tantangan dalam kehidupan. Bukan tantangan, saya katakan mungkin lebih kepada apa hal yang situasi kondisi di lapangan yang terkadang kita sholat itu ya apa namanya tidak di awal. Memang sholat yang paling abdul itu fi awali waktiha, di awal waktu ini yang paling abdul. Ya. Dari sisi itu. Tetapi agama pun juga memberikan pemahaman ternyata bahwa sholat itu dikatakan dalam Al-Quran itu inna sholata kanas alal mu'minina kitab mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi seorang mukmin yang sudah setelah waktunya. Jadi tinggal waktunya itu diatur
0: ya, Ustaz, ya.
1: Dari duhur itu kalau kita terjemahkan dalam astronomi kan dari jam sekian sampai jam sekian, ya. Jadi sepanjang waktu itu memang kita diperbolehkan, tetapi yang paling abdul satu dia di awal waktu. Yang kedua yang paling abdul lagi kalau bisa memang berjamaah. Jadi kalau mungkin kalau duhur oke lah, duhur itu ada di situ ada waktu apa timing isoma ya,
0: iya.
1: Isoma sholat dan makan itu mungkin bisa. Kalau asar mungkin tidak ada timing itu, tetapi saya kira di perusahaan manapun dia akan berikan sebuah apa dispensasi kok
0: toleransi untuk timing
1: sholat. Nah, toleransi pasti ada yang pasti. Memang sholat itu ditentukan waktunya dari muasak muwakot ya. Kalau bahasa fikihnya itu sholat itu waktunya muasak dan muwakot. Muwakot itu ya ditentukan waktunya, muasak itu sangat luas. Duhur dari jam sekian-sekian kalau astronominya. Asar dari jam sekian-sekian. Nah, selama dalam tenggang itu diperbolehkan, tidak ada soal mengapa. Ya, kalau memang itu betul darurat, yang penting jangan ditinggalkan. Bahkan itu kan ada sebuah keterangan hadis, orang man adrakal asra, siapa yang akan mengerjakan satu rakaat sholat asar di akhir waktu, dia termasuk mengerjakan sholat asar semuanya itu. Yeah. Nah, jadi begitulah muwasak dan muwakot, diaturkan waktunya dan diluaskan waktunya. Tinggal kualitasnya tentunya ya, bicara kualitas ya diawali dari sesuai tuntunan tadi. Rukuk sujudnya itu benar sesuai dengan misalnya dengan tumaknina. tumaninah itu apa ya, ya berhenti sekejap ketika rukuk sekejap gitu ya, ucapkan subhanallah. Nah, itu sudah cukup. Tumaninah itu dari sini seperti itu, ini sebagai standar minimalnya. Ya. Jadi kualitasnya ya jangan lari dari konsep apa tuntunan tadi, rukun dan apa syarat-syaratnya, sunah-sunahnya itu jangan sampai diabaikan. Berawal dari situ dulu kualitasnya diukur. Nah, saya kira itu.
0: Baik, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ustadz yang mengenai pertanyaan dari Bapak Taufik tadi di Batam Center. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz ada dari Ibu Rahma di Batu Aji Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, pepatah mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Sebagai orang tua, bagaimana cara terbaik dan paling efektif untuk menanamkan kesadaran mandiri tiang agama ini kepada anak-anak kita sejak dini, tanpa harus membuat mereka merasa terpaksa atau terbebani? Mohon nasihatnya Ustadz.
1: Ya, Nabi mengatakan muru auladakum bisolati wa abna'u sab'in sinina. Perintahkan anakmu itu sholat ketika anakmu itu umur 7 tahun. 7 tahun itu sudah diberikan sebuah apa? Bimbingan pendidikan itu. Muru auladakum bisolati wa abna'u sab'in sinina. 7 tahun perintahkan sholat walaupun belum kategori orang mukallaf. Iya. 7 tahun kan belum balik itu, baik laki-laki perempuan ya kan.
0: Iya.
1: Seminimal-minimalnya orang balik itu umur 9 tahun. 9 tahun Hijriah ya. Di antara cirinya itu ya apa namanya? Haid ataupun ikhtilam, bermimpi basah, baik laki-laki perempuan. Kalau haid perempuan minimalnya 9 tahun. Jadi umur 7 perintahkan sholat. Nah, baru wa'dhiribuhum 'alaiha wa hum abna'u asan kita umur 10. Pukul mereka, pukul pendidikan tentunya ya. Kalau kita baca bahasa berkata, pukul pendidikan. Artinya apa? Ada waktu senggang sekitar 1 tahun. Memberikan apa? Pendidikan anak. 3 tahun, tiap hari 5 kali. Kali 3 tahun berapa itu, Pak? Ya, kali 3 tahun lah. Sudah berapa kali pendidikan yang kita sampaikan. Maka dengan demikian, hadis ini sebagai contoh role model dalam arti mengingatkan anak itu 5 kali sehari, kali setahun, itu saya kira sudah pendidikan yang berulang-ulang dan tentu akan masuk pada jiwa kita. Yeah. Saya kira itu sebagai contoh konkret satu di antara sekian banyak cara mendidik ya. Tentunya ya cara mendidik banyak ya, tapi satu di antaranya Islam berikan tuntunan yang demikian. Terima kasih.
0: Baik, intinya kita tanamkan perlahan ya Ustadz ya, dan terus mengingatkan secara perlahan ya kepada anak ya.
1: Ya, benar.
0: Dan ini Ustadz ada pertanyaan selanjutnya dari, oh ini dari Ibu Siti di Sekupang. Ustadz, jujur di masa dulu saya sering kali melalaikan sholat 5 waktu karena kurangnya pemahaman agama. Dan sekarang saya sudah bertobat dan menyadari pentingnya tiang agama ini. Bagaimana cara kita untuk mengganti atau menebus sholat-sholat wajib yang berpuluh tahun lalu sering bolong Ustadz?
1: Ya, ada dua pendapat di dalam aliran fikih Islam itu tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang pertama mazhab jumhur ulama, ini saya lihat dalam kitab Hidayatul Mustahid ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya ketika sudah Islam meninggalkan sholat sengaja, sudah mungkin setahun, dua tahun, maka dia harus bertobat ya. Harus bertobat.
0: Iya.
1: Ini jumhur ulama mayoritas. Yang kedua, harus diganti. Ya. Harus diganti sejumlah yang ditinggalkan itu. Qadha itu harus diganti. Ini menurut jumhur ulama. Caranya bagaimana kalau sudah 10 tahun, 5 tahun, nah ya makanya ada contoh dari pernah dengarkan apa videonya Gus Dua itu ya di kredit yang paling mudah mas. Mungkin sehari ini 5, besok 5 ya sampai itu ya sampai sekian itu kredit yang paling memungkinkan kalau sekaligus kan berat. Nah gitu, ini salah satu pendapat. Nah ini pendapat lain Ibnu Hazm, ini perlu saya sampaikan juga, paparkan ya biar untuk wawasan kita. Dalam kitab Hidayatul Mustahid, orang yang tinggalkan sholat dengan sengaja sholat wajib, maka dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuhah. Jadi taubat kepada Allah secara benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Tidak perlu mengkodok lagi. Ini bicara pendapat yang saya sampaikan menurut kitab Hidayatul Mustahid. Ada dua, pertama jumhur ulama mayoritas, dia harus taubat, yang kedua harus ganti. Gantinya bagaimana? Nah, di kredit bisa, di kredit. Hari ini 5, besok 5, 5 dan seterusnya. Yang kedua pendapat Ibnu Hazm itu mengatakan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi, betul-betul mohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi tinggalkan sholat, tetapi tidak perlu membayar qadha yang sekian banyak tadi. Karena memang tidak ada ketentuan syariat menurut Ibnu Hazm bahwa itu tidak ada perintahnya untuk mengkodok. Itu kira-kira bang, untuk sebagai wawasan kita.
0: Jadi tentunya sangat jelas ya, Bu Siti ya, yang disampaikan Ustadz Siono tadi ya. Dan pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, mungkin dari Doni di Nagoya. Ustadz, saya bekerja dengan sistem shift, kadang masuk malam dan baru pulang pagi, sehingga siang hari saya sering ketiduran dan baru terbangun saat waktu sholat hampir habis. Akhirnya saya sholat terburu-buru sendirian di rumah, dan bagaimana hukumnya Ustadz, dan bagaimana juga untuk menyiasati agar kewajiban tiang agama ini agar tetap terjaga dengan baik di tengah tuntutan pekerjaan seperti saya ini.
1: Ya, terima kasih. Ketika dia tertidur, ya, secara prinsip dianggap sah di akhir waktu misalnya dapat satu rokaat, misalnya di akhir sholat duhur ya bang ya.
0: Iya Ustaz.
1: Dapat satu rokaat, misalnya dapat 2 menit satu rokaat. Nah lanjutkan lagi, maka dia dianggap dapat duhur secara sepenuhnya, tetapi tetap disempurnakan 4 rokaat. Ya. Jadi man adrokal asro, kata harus siap menggunakan satu rokaat, mengejar satu rokaat asro, maka dia dianggap melaksanakan semuanya. Jadi walaupun di akhir waktu cuma 2 menit dapat satu rokaat, maka dia masuk sholat duhur, maka tetap melanjutkan sampai mereka walaupun sudah masuk asar. Itu batas minimalnya. Ini bicara fikih ya. Nah gitu, dapat satu rokaat di akhir waktu, nah kan pertama dapat, tapi rokaat kedua sudah masuk asar. Nah itu dianggap sudah melaksanakan sholat duhur, tetapi tetap sampaikan sampai selesai. Selesaikan sampai selesai ya, sampai rakaat. Walaupun yang 3 rakaat itu sudah nabrak sholat asar. Gitu. Ketentuan syariat fikihnya begitu. Nah, kemudian kalau tertidur, tertidur sampai lewat waktu. Nah, ini beda lagi kan, kalau tadi masih dapat berwaktu. Nah, ini kalau tertidur, dari pagi sampai subuh pulang, tidur sampai nabrak sampai setelah asar. Berarti kan kehilangan sholat duhur. Kan? Maka Nabi mengatakan, manama'an sholatin awnasiyaha falisoleha ibadah karah. Siapa yang tertidur, nah ini sepakat para ulama seluruhnya itu, manama'an sholatin awnasiyaha, siapa yang tertidur ataupun terlupa, maka dia falisoleha ibadah karah. Maka dia sholat ketika ingat. Ketika bangun langsung sholat duhur dia. Karena ada kasus, Nabi dan para sahabat itu perjalanan tertidur, subuhnya lewat. Maka karena lewat langsung, ya karena itu hikmahnya Nabi itu utusan Allah, ketika tertidur ya jadi syariat ya. Ketika bangun langsung sholat ya. Itu. Jadi kalau nabrak sholat duhur, kalau bangunnya jam 4 misalnya kan, langsung sholat duhur. Nah, baru sholat asar. Jadi kalau itu sepakat para ulama lah, manama'an sholatin awnasiyaha falyusholliha idza dzakara. Siapa yang tertidur ataupun terlupa terkait sholat, maka ya sholat ketika ingat. Itu sepakat para ulama. Nah gitu. Itu kira-kira.
0: Baik, terima kasih tentunya Ustadz atas jawaban dan nasihat yang sangat berharga ya bagi kita semua pendengar. Dan mengingat kembali bahwa urusan sholat adalah urusan yang paling pertama akan dimintai pertanggungjawaban kelak pastinya. Dan mendengar, tidak terasa jarum jam juga sudah menunjukkan di pukul 5 lewat 54 waktu Indonesia Barat. Sayang sekali perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini harus segera kita cukupkan. Dan kami juga mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Siono MAG yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan nasihat melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Dan semoga juga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah dakwanya Ustadz ya.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih juga yang kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu pendengar yang sudah setia bergabung dan menyimak dan sejumlah tema kita pada pagi hari ini. Mari pendengar, kita jadikan hari Senin ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki kualitas sholat kita, mengokohkan tiang agama kita. Dan saya Ardo Sidobuter pamit undur diri dari program Mutiara Pagi dan sampai bertemu kembali di program berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz.
1: Sama-sama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Bahwa program beasiswa, bahwa pakaian seragam gratis.
3: Karena itu teman-teman semua, kita butuh nantinya pemimpin-pemimpin.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, beringat kami sampaikan sari berita. Pemko Batam perkuat perlindungan anak dan persiapan SDM di masa depan. Kepemimpinan visioner dinilai menjadi kunci menyiapkan Batam 2045. Warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Pemerintah Kota Batam menekankan pentingnya perlindungan anak sekaligus menyiapkan pendidikan dan lingkungan yang mendukung masa depan generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
4: Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Batam menjadi momentum bagi pemerintah Kota Batam untuk memperkuat perhatian terhadap persoalan yang dihadapi anak. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai perlindungan anak tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, dan sekolah. Amsakar juga mengaitkan perlindungan anak dengan berbagai program pendidikan yang disiapkan pemerintah. Ia menyebut beasiswa, pakaian seragam gratis, pengadaan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta pembangunan infrastruktur ramah anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia Batam.

0: bahwa kemudian bagaimana kita menyelenggarakan ini dengan baik, membangun SDM yang unggul, menyiapkan infrastruktur yang ramah anak. Ini kita maksudkan adalah untuk anak-anak kita ini di masa depan.
1: Selain pendidikan, Amsakar meminta persoalan kekerasan dan perundungan terhadap anak segera ditangani. Ia mengingatkan pihak sekolah untuk tidak membiarkan kasus perundungan berlarut. Sementara masyarakat diminta melaporkan apabila mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga meminta aspirasi yang disampaikan Forum Anak Batam diteruskan kepada perangkat daerah terkait sebagai bahan perhatian dalam kebijakan yang menyangkut anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
2: Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI, Dr. Denny Hendrata, pimpin konferensi pers TNI Angkatan Laut tentang penggagalan penyeludupan narkoba, jenis ketamin sejumlah 1,3 ton, di Mako Kodral 4, senilai 4,55 triliun rupiah, pada hari Minggu siang, dan laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
3: TNI Angkatan Laut bersama BNN, BIN, Bea Cukai, Bareskrim Polri, dan instansi terkait berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis ketamin seberat sekitar 1,3 ton dari kapal asing MV Kingston berbendera Tanzania di perairan Batam, Kepulauan Riau. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers TNI Angkatan Laut di Gedung Serbaguna Raja Haji Fisabilillah Kodairal 4 Batam pada Minggu. Pengungkapan bermula pada 5 Agustus ketika KRI Kerambit 627 menerima informasi mengenai kapal yang diduga membawa narkoba. Pemantauan kemudian dilakukan menggunakan radar, AIS, dan Sea Vision. Sehari kemudian, MV Kingston terdeteksi memasuki perairan Indonesia. Tim Visit Board Search and Seizure atau VBSS kemudian melakukan pemeriksaan dan membawa kapal tersebut ke dermaga Mako Kodairal 4 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan gabungan menggunakan digital forensik, X-ray, dan pemeriksaan bagian bawah kapal menemukan 65 karung berisi sekitar 1.300.000 gram atau 1,3 ton ketamin. Barang haram tersebut disembunyikan di bagian basement lambung kapal. Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengatakan penyelidikan lanjutan akan dilakukan terhadap penangkapan ini.
4: Sedang dilaksanakan penyelidikan lanjutan berupa kapal itu sendiri, kemudian muatan dan dokumen. Jadi penyelidikan lanjutan ini belum selesai. Apa yang disampaikan muatan sebanyak 1,3 ton ya, itu bisa saja terjadi penyimpangan yang belum dibongkar semua.
3: Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa hal ini merupakan tindakan nyata dalam menindak peredaran narkoba di Indonesia. Selain ketamin, petugas turut mengamankan 11 telepon genggam, 1 laptop, 8 paspor, serta barang bukti lainnya. 8 awak kapal juga diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 1 warga negara Taiwan dan 7 warga negara Myanmar. Ketamin tersebut diperkirakan memiliki nilai peredaran hingga 4,55 triliun rupiah. Dengan asumsi 1 gram berpotensi dikonsumsi oleh 5 orang. Pengungkapan ini diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap sekitar 6,5 juta jiwa. TNI Angkatan Laut menegaskan akan terus memperkuat patroli dan pengawasan wilayah laut Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya mencegah masuknya narkoba melalui jalur laut Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, ribuan warga memeriahkan pawai pembangunan dan pawai budaya Nusantara dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di dataran Engku Hamida Batam Center pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Pawai pembangunan yang diikuti 49 kelompok dari unsur Pemko Batam, TNI Polri, dan swasta, sementara pawai budaya Nusantara melibatkan sekitar 10.000 peserta dari berbagai paguyuban masyarakat. Beragam ide ini identitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia tentunya ditampilkan dalam pawai tersebut. Kegiatan juga diramaikan atraksi bahana barelang, drum scope, parade kendaraan hias, serta pertunjukan seni dan budaya. Keberagaman ini juga dinilai mencerminkan Batam sebagai kota yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan latar belakang budaya. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, toleransi, dan rasa persaudaraan di tengah keberagaman. Ia juga menyebutkan, peringatan kemerdekaan dapat menjadi momentum mengevaluasi capaian pembangunan dan memperkuat komitmen bersama untuk mendorong kemajuan Kota Batam. Dan dari berita selanjutnya, pendengar, menyiapkan pimpinan muda yang visioner dinilai menjadi salah satu kebutuhan untuk menjawab arah pembangunan Kota Batam di masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Rendy Tato Suarjana.
5: Kebutuhan akan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang menjadi perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia di Kota Batam. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur, generasi muda dinilai perlu dipersiapkan agar mampu mengisi berbagai peran strategis yang akan dibutuhkan Batam pada masa mendatang. Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua PD Kami Batam Wahyudi Kurniadi yang menilai besarnya cita-cita Batam sebagai kota industri belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu mahasiswa perlu mulai memproyeksikan kebutuhan daerah di masa depan sekaligus mempersiapkan kapasitas diri sejak sekarang. Menguatkan pandangannya, Wahyudi Kurniadi mengajak mahasiswa tidak hanya melihat kondisi Batam hari ini tetapi juga mulai menyiapkan diri menghadapi tantangan pembangunan menuju tahun 2045.
6: Karena itu teman-teman semua, kita butuh nantinya pemimpin-pemimpin. Cita Batam itu sangat besar digaungkan, yang kita katanya mau menyaingi Singapura yang sangat besar itu, tapi juga itu tidak linear dengan sumber daya manusia yang disiapkan. Nah makanya dari itu teman-teman semua, kita juga harus mencari bagaimana nanti kita bisa melihat proyeksi ke depan. Nah dari situ kita akan menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita, bagaimana kita memperkuat nilai diri, bagaimana kita memperkuat integritas kita sebagai manusia muslim, khususnya pemimpin muslim, dan juga meneruskan estafet perjuangan.
5: Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD Kota Batam Suryanto menilai kepemimpinan visioner harus diwujudkan melalui keberanian menyusun arah pembangunan jauh ke depan. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi penting untuk melahirkan gagasan yang dapat menjawab tantangan pembangunan Kota Batam.
7: Kita harus bisa berani memikirkan Batam bukan cuma untuk hari ini, tetapi ketegasan. Karena saya mencari di tengah mahasiswa, di tengah gerakan, saya harus katakan bahwa kita harus menyebut Batam 20-30 tahun ke depan. Batam nantinya sebenarnya sama dengan yang dicita-citakan oleh pendahulu kita dulu. Hari ini apakah sudah sampai ke titik itu? Tuh, kenapa? Nah, kita harus berani lagi itu mengkoreksi.
5: Pandangan keduanya menunjukkan bahwa pembangunan Batam tidak hanya bergantung pada investasi maupun pembangunan fisik saja, tetapi juga pada kesiapan generasi muda yang akan mengisi berbagai posisi strategis di masa depan. Karena itu, peningkatan kapasitas intelektual, penguatan integritas, dan keberanian melahirkan gagasan dinilai menjadi bekal penting agar mahasiswa mampu mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita Batam sebagai kota yang berdaya saing di tingkat regional maupun internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suara Jana melaporkan.
2: Dari berita selanjutnya, tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Batam terus menunjukkan tren yang tinggi. Bahkan kondisi tersebut juga dinilai turut mendorong berkembangnya sektor wisata berbasis kuliner hasil laut di berbagai kawasan Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
8: Ikan laut sekitar per hari itu 18 sampai 20 ton. Jadi itu
9: konsumsi ikan dan makanan laut di Batam Kepulauan Riau bisa dikatakan sangat tinggi. Sebab tidak hanya mengandalkan ikan laut, pembudidaya ikan air tawar pun dibuat kewalahan untuk menutupi jumlah konsumsi tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengungkapkan, pola pasokan ikan di Batam mengandalkan tiga pasokan sekaligus, yakni bersumber dari ikan yang ditangkap nelayan di laut, ikan yang dibudidayakan melalui kolam tanah berskala besar, hingga ikan yang dibudidayakan melalui kolam-kolam kecil bersistem bioflok, sehingga angka konsumsi ikan di Batam yang cukup tinggi bisa teratasi.
8: Ikan laut sekitar per hari itu 18 sampai 20 ton. Jadi itu biasanya teman-teman itu mengambilnya di daerah Natuna dan Anambas. Sementara untuk ikan air tawar itu murni di Batam semua. Baik ada yang tersebar di Galang, Mebedu, ada di daerah Kemiang, itu yang untuk memasok ikan air tawar. Itu murni dari Batam. Jadi kalau untuk air tawar itu sekitar 5-8 ton. Satu hari disuplai ke rumah makan Padang, apa gulai-gulai mujair dan ikan bakar, itu yang air tawar dipasok murni dari Batam.
9: Nyatanya tingginya angka konsumsi ikan di Batam dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya ialah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan restoran. Untuk kebutuhan restoran, ini juga semakin meningkat dengan sektor wisata Kepri dan Batam yang mengandalkan kuliner bahari.
8: Ya, jadi itulah berkahnya Batam. Memang dekat dengan daerah Singapura dan Malaysia, kunjungan wisatawan itu meningkatkan wisata kuliner. Permintaan juga untuk bahan baku pempek juga cukup banyak. Ya, ikan, kalau pempek itu biasanya diminta ikan tenggiri. Banyak juga para pengolah hasil perikanan, khususnya di pempek itu banyak yang minta lumatan. Berarti permintaan dari kepada nelayan juga semakin sektor perikanan ini masih menjadikan, terutama didukung kulinernya.
9: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kualitas udara di 8 wilayah Sarawak, Malaysia, serta Johan Setia di Selangor tercatat berada pada kategori tidak sehat pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan data sistem pengelolaan indeks polusi udara Malaysia, kondisi tersebut dipengaruhi kabut asap lintas batas yang terjadi di kawasan tersebut. Di Sarawak, wilayah yang masuk kategori tidak sehat antara lain, Miri dengan indeks 119, Sarike 152, Sariaman, Sriaman 154, Kuching 156, Samarahan 157, Serian 169, Bintulu 154, dan Samaluju 152. Sementara Johan Setia menjadi salah satu-satunya wilayah di Semenanjung Malaysia yang mencatat indeks tidak sehat, yakni di 153. Departemen Meteorologi Malaysia memperkirakan cuaca panas dan minim hujan masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan, termasuk Sarawak hingga 14 Agustus. Kondisi angin dari selatan serta banyaknya titik panas di negara sekitar berpotensi memicu kabut asap lintas batas dan menurunkan jarak pandang, terutama di Sarawak bagian selatan. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. India memastikan stadion indoor Indira Gandhi di New Delhi siap digunakan untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Kepastian ini disampaikan Asosiasi Bulu Tangkis India setelah stadion tersebut menjalani renovasi total. Pembenahan dilakukan menyusul kritik terhadap kondisi fasilitas ketika India Open digelar pada awal tahun. Renovasi mencakup berbagai bagian fasilitas pertandingan sehingga penyelenggara ingin memastikan ajang kejuaraan dunia berlangsung dengan standar yang lebih baik. BAI bahkan menyatakan targetnya adalah menghadirkan penyelenggaraan yang disebut sebagai salah satu edisi terbaik sepanjang sejarah kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia BWF 2026 akan menjadi perhatian besar karena mempertemukan para pemain terbaik dunia. India kini berupaya memastikan persoalan fasilitas yang sebelumnya mendapat sorotan tidak kembali muncul ketika pertandingan berlangsung. Dengan renovasi yang telah diselesaikan, fokus penyelenggara beralih pada persiapan teknis dan operasional. Stadion di New Delhi tersebut diharapkan mampu memberikan kondisi pertandingan yang layak bagi para atlet sekaligus pengalaman yang lebih baik bagi penonton. Kita beralih ke golf. Cadillac Championship resmi mendapat tempat dalam Championship Series PGA Tour mulai musim 2028. Turnamen yang digelar di Trump National Doral Miami itu menjadi ajang kelima yang telah dikonfirmasi masuk dalam format elite baru PGA Tour. Keputusan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi besar PGA Tour. Mulai 2028, kompetisi akan terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Championship Series dan Challenger Series. Championship Series akan menjadi panggung utama yang akan diikuti pegolf terbaik berdasarkan performa musim sebelumnya. Setiap turnamen Championship Series akan menawarkan hadiah sekitar $20 juta, sementara Challenger Series menjadi level berikutnya dengan hadiah sekitar $4 juta dan berfungsi sebagai jalur bagi pegolf untuk mengejar kesempatan tampil di level elite. Cadillac Championship bergabung dengan sejumlah turnamen yang sebelumnya telah dipastikan masuk Championship Series, termasuk The Sentry, Arnold Palmer Invitational, Travelers Championship, dan Sompo Championship. Perubahan ini menandai babak baru dalam struktur kompetisi PGA Tour yang mulai diterapkan pada 2028. Sekian berita olahraga hari ini. Saya Renita Suharjana. Salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam memperkuat perlindungan anak dan persiapan SDM masa depan. Kepemimpinan visioner dinilai menjadi kunci penyiapkan Batam 2045. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Pagi dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbuter mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengiringi aktivitas Anda yang mulai padat hari ini, kami akan kembali untuk menghadirkan segmen informasi lalu lintas, sebuah wujud sinergi antara RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini tengah berada di jalan raya, baik yang akan menuju tempat kerja maupun yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, mari kita pantau bersama arus lalu lintas di pagi ini. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Aib dan Niki yang saat ini tengah bersiaga memantau langsung dari kawasan Simpang Pollux. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Aib dan Niki.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
4: Baik.
3: Baik, Aib dan Niki, kami persilakan untuk laporannya bisa digambarkan juga kepada pendengar Pro 1 bagaimana pantauan situasi dan peningkatan volume kendaraan di kawasan Simpang Pollux pada jam sibuk di pagi hari ini.
4: Baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi terkini dari Simpang 4 Frenchy atau Pollux Habibie. Di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal, agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Gelayel menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Gelayel dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami

0: menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Aibda Niki. Dan Aibda Niki, mungkin dapat disampaikan juga bagaimana untuk kondisi cuaca dan visibilitas di sekitar lokasi di pagi hari ini?
0: Baik, untuk cuaca hari ini terbilang cukup cerah. Namun, kedepannya jam-jam kepadatan volume kendaraan juga akan meningkat pada pukul 6.30 sampai pukul 8. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Aibda Niki atas waktu dan informasi langsungnya dari kawasan Simpang Pollux. Dan selamat melanjutkan tugas mengatur kelancaran lalu lintas di pagi hari ini. Sehat selalu dan salam presisi. Nah, pendengar, demikian tadi informasi dan pantauan arus lalu lintas bersama Aibda Niki dari Ditlantas Polda Kepri. Dan untuk Anda yang saat ini tengah berada di Balikemudi, kami ingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, patuhi marka jalan, dan tetap bersabar saat menemui kepadatan arus lalu lintas. Kami akan kembali menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan lainnya, dan tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
5: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
5: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi lalu lintas dan update informasi keadaan lalu lintas terkini, dan kini pendengar, kami akan sampaikan juga untuk perakiran cuaca untuk wilayah kota Batam dan wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya juga pendengar. Data berikut juga bersumber dari BMKG Hang Nadiem Batam, yang bagaimana cuaca hari ini dan berikut informasinya untuk Anda pendengar. Untuk wilayah Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, perakiran cuaca pada hari ini berawan dan memiliki suhu di 24 sampai 31 derajat Celcius. Rata-rata suhunya di 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya pendengar memiliki di 58 hingga 90%. Dan demikian pendengar, semoga juga informasi perakiran cuaca pada hari ini dapat menjadi acuan Anda untuk pergi keluar rumah, dan tentu saja untuk Anda menyiapkan juga pendengar. Jika cuaca panas seperti ini, maka Anda harus menyiapkan sunblock ya pendengar, agar kulit kita tuh tidak terpapar dari sinar matahari serta juga sinar ultraviolet. Dan tetap bersama kami pendengar, karena juga kami akan memberikan beberapa informasi menarik lainnya, dan jangan sampai dilewatkan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
2: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
1: Sabar dikit, napa? Ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
2: Kenapa sih, lama banget.
3: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard. Dalam